0: mendatangi kemajuan RRI di masa depan. Nah, karena itulah maka kita mendoakan mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi ya, kalau selama ini misalnya RRI dianggap masih stagnan, kurang maju dan seterusnya, kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini itu bisa semakin membawa kebaikan.
1: Seperti diketahui, setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan calon anggota Dewas LPP RRI. Pertimbangan tersebut dapat bersifat objektif, rasional, ataupun subjektif. Hasil pemungutan suara tersebut menjadi dasar penetapan 5 calon Dewas LPP RRI oleh Komisi 7 DPR RI. Selanjutnya, hasil tersebut disampaikan dalam rapat paripurna untuk mendapatkan ketentuan sesuai tahapan yang berlaku. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri HTR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian HTR BPN. Haruluma melaporkan selengkapnya.
3: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir.
4: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu kemarin, di mana Nusron seharusnya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Nusron telah mengirimkan surat konfirmasi kepada penyidik terkait ketidakhadirannya. Budi mengatakan penyidik akan melakukan koordinasi dan menjadwalkan ulang terkait pemeriksaan terhadap Nusron. KPK berharap Nusron dapat hadir memenuhi panggilan berikutnya.

0: mengatakan bahwa membutuhkan keterangan Nusron untuk mendalami konstruksi perkara dugaan suap pengurusan HGB dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR BPN. Keterangan Nusron diperlukan untuk mengetahui rangkaian perkara secara utuh, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran signifikan. Dalam perkara ini, KPK memang telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka diduga terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan HGB oleh PT Summarecon Agung. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, 4 dari 8 tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN, Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 datang lebih lambat dan berlangsung lebih pendek. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marjuki, mengatakan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan intensitas hujan pada hari-hari tertentu. Dan berikut Alfred Stutter menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
2: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi.
3: Direktur Layanan Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Marzuki, mengatakan musim hujan 2026 hingga 2027 diprediksi lebih pendek dari kondisi normal. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino yang kini berada pada kategori sangat kuat. BMKG memprediksi El Nino masih bertahan hingga awal 2027, sementara musim hujan datang bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 63 zona musim diprediksi memasuki musim hujan pada Oktober, kemudian 185 zona musim pada November dan 266 zona musim pada Desember. Sebanyak 529 zona musim atau 61,08% luas daratan diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat dari normalnya. Marzuki mengatakan musim hujan yang lebih pendek dapat membuat curah hujan memiliki intensitas lebih tinggi pada hari-hari tertentu.
2: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi ini akan lebih pendek dari normalnya karena musim kemarau kita sudah mundur ya, sudah cukup panjang, sehingga musim penghujan kita diprediksi oleh BMKG akan lebih pendek. Terus apa implikasinya? Implikasinya adalah curah yang akan diberikan mungkin akan lebih intensitasnya lebih tinggi dari biasanya. Ya, ada hari-hari gitu Pak, setiap hari ya, ada hari-hari yang mungkin nanti curahnya akan lebih tinggi dari biasanya. Apakah itu ekstrem atau tidak ya nanti kita ukur.
3: Menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan berdasarkan prediksi cuaca dan iklim. Selama periode kering, masyarakat diminta tetap mewaspadai kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Memasuki musim hujan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan drainase dan menyiapkan kesiapan evakuasi untuk mengantisipasi banjir dan longsor. Masyarakat juga dianjurkan menghemat air dan menyiapkan cadangan air rumah tangga di wilayah yang masih mengalami kekeringan. BMKG menekankan informasi peringatan dini perlu diterjemahkan menjadi tindakan melalui prinsip early warning atau early action. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB masih menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah prioritas. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan kondisi karhutla di lapangan masih dinamis. BNPB mencatat sekitar 3.736 hektar lahan terbakar berhasil ditangani selama periode 24 hingga 30 September. Penanganan dilakukan di 6 provinsi prioritas, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Riau. BNPB mengerahkan 58.918 personel untuk operasi darat di wilayah prioritas. Operasi udara juga melibatkan 54 pesawat dan helikopter untuk patroli, operasi modifikasi cuaca, dan pengeboman air. Berton mengatakan BNPB masih mengharapkan hujan alami untuk membantu mengurangi jumlah api yang harus ditangani.
4: Nah, kami kita tetap berdoa kiranya hujan segera turun secara alami sehingga di beberapa provinsi ini akan mengecil jumlah api yang akan kita padamkan. ONC di Sumatera Selatan dan Jambi relatif tidak dapat dilaksanakan mengingat tidak terdapat pertumbuhan awan yang potensial untuk membentuk hujan. Sedangkan ONC di Riau telah berakhir pada tanggal 25 September 2026 dan kita tetap mengharapkan adanya hujan alamiah yang memang sudah terjadi di Provinsi Riau.
3: Sementara itu, Kementerian Kehutanan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan. Pada 30 September, Kementerian Kehutanan mencatat 67 kejadian kebakaran dengan 30 kejadian telah dipadamkan dan 37 lainnya masih dalam proses penanganan. Kebakaran yang masih berlangsung berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi. Kasubdit Pencegahan Kebakaran Hutan Kemenhut, Haryanto menyebutkan Kementerian Kehutanan juga telah melaksanakan 5 operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. Sebanyak 5.000 aparatur sipil negara disiapkan untuk membantu penanganan selain 2.579 personel Manggala Agni. Kementerian Kehutanan menyebut hujan menjadi faktor penting dalam pengendalian kebakaran terutama pada lahan gambut.
2: Upaya hujan buatan dan seterusnya itu sebenarnya langkah yang bagaimana pendinginan itu lebih masif gitu ya, kalau sudah masuk ke dalam gambut. Nah, kemudian nyambung yang kedua, ya dalam konteks kebakaran gambut itu kan ada yang sering kita dengar itu smoldering gitu ya. Jadi apa istilahnya, kelihatannya sudah tidak ada api tapi kan dia sebenarnya masih membakar yang di bagian bawah. Nah, ya itu memang paling efektif adalah dengan hujan. Ya, hujan itu bisa dimodifikasi tadi, misalnya tujuannya adalah supaya masif, ya supaya masif dan dia bisa masuk meresap lebih ke dalam. Jadi itu mungkin ya dari Pak Menhut.
3: Prediksi BMKG menunjukkan musim hujan datang bertahap dengan karakter yang berbeda di setiap wilayah Indonesia. Pemerintah dan masyarakat perlu menjadikan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar untuk melakukan kesiapsiagaan lebih awal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah warga menilai informasi cuaca perlu disampaikan secara cepat, jelas, dan mudah dipahami. Mereka juga menganggap informasi tersebut penting sebagai dasar menyesuaikan aktivitas dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana.
5: Kalau kualitas udara sedang tidak sehat ya, kalau saya pribadi ya mengurangi aktivitas di luar rumah tentunya. Kalaupun harus keluar rumah, ya saya berusaha menggunakan masker.
6: Ya, saya berharap informasi yang disampaikan BMKG dalam menghadapi perubahan cuaca dalam kondisi lingkungan seperti ini bisa cepat dipahami oleh masyarakat. Karena biar masyarakat lebih tahu apa yang akan terjadi pada hari ini, sore, siang, atau pagi. Saya juga minta BMKG dapat mengupgrade cara mereka berkomunikasi atau menyampaikan informasi.
7: Penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas udara kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati. Informasi BMKG tentang kondisi cuaca dan kualitas udara penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati.
1: Pendengar, kesiapsiagaan bencana di tengah anomali musim hujan 2026-2027 menjadi topik editorial RRI pagi ini. Rani Indira menyampaikan selengkapnya.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Laporan pemutakhiran prediksi musim hujan 2026-2027 yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan wawasan penting mengenai dinamika iklim Indonesia. Fenomena atmosfer yang terjadi belakangan ini menegaskan bahwa ancaman perubahan iklim semakin nyata dan memerlukan kewaspadaan nasional. Indonesia tidak lagi sekadar berhadapan dengan fenomena cuaca rutin, melainkan tantangan anomali iklim yang menuntut kesiapan mitigasi bencana lebih tanggap dan terstruktur di seluruh tingkatan pemerintahan. Data BMKG menunjukkan bahwa fenomena iklim El Nino saat ini berlangsung dengan intensitas sangat kuat. Kondisi ini memicu keterlambatan masuknya musim hujan di sebagian besar wilayah tanah air. Keterlambatan tersebut berdampak langsung pada siklus pertanian, ketersediaan pasokan air bersih, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas sebelum masa transisi menuju musim hujan tiba. Anomali iklim ini tercermin dari durasi musim hujan yang diprediksikan bergeser. BMKG mencatat sebanyak 51,90% luas daratan Indonesia atau sekitar 482 zona musim diprediksi akan mengalami durasi musim hujan 2026-2027 yang lebih pendek dibandingkan kondisi normalnya. Singkatnya, durasi hujan ini tidak berarti ancaman bencana berkurang, melainkan berpotensi memicu intensitas curah hujan yang lebih terkonsentrasi dalam kurun waktu singkat. Kedatangan musim hujan diperkirakan berlangsung secara bertahap dan mundur dari jadwal biasa. Sebanyak 185 zona musim atau 24,66% luas daratan Indonesia baru diprediksi memasuki musim hujan pada periode November 2026. Penundaan ini kemudian berlanjut ke 266 zona musim atau 17,31% wilayah daratan lainnya yang baru akan memulai fase musim hujan pada bulan Desember 2026. Pergeseran jadwal ini memberikan ruang waktu tambahan untuk persiapan mitigasi sekaligus ancaman kekeringan yang diperpanjang. Dari sisi volume air, akumulasi curah hujan selama periode musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diproyeksikan berada pada kategori normal atau mendekati rata-rata klimatologisnya, yakni mencakup 510 zona musim atau 69,76% luas daratan. Meskipun berada dalam kategori normal, sifat curah hujan yang terkonsentrasi akibat durasi musim yang lebih pendek dapat memicu cuaca ekstrim, seperti hujan lebat mendadak yang disertai angin kencang. Menghadapi potensi ancaman ini, pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di seluruh Indonesia harus segera menyelaraskan skenario mitigasi. Langkah-langkah antisipasi seperti pembersihan saluran drainase, pengerukan sungai, pemangkasan pohon rawan tumbang, hingga peninggian tanggul harus dilakukan sebelum memasuki puncaknya. Koordinasi antar lembaga perlu dipastikan berjalan optimal tanpa hambatan birokrasi yang kaku. Pada akhirnya, informasi dan rekomendasi yang disampaikan BMKG harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan kebijakan pemangku kepentingan. Kesiapsiagaan bencana bukan sekadar respon saat musibah terjadi, melainkan upaya sistematis berbasis data ilmiah untuk meminimalkan risiko kerugian jiwa dan materi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama agar Indonesia tangguh dalam menghadapi ketidakpastian iklim, terutama masyarakat di daerah rawan bencana. Setidaknya sudah dapat mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi yang bakal terjadi. Sekian editorial, selamat pagi.
9: Informasi mancanegara, pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan atau AI, termasuk memanfaatkan teknologi tersebut sekaligus mengurangi potensi risikonya. Kami kutip dari kantor berita Antara. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan satuan tugas tersebut dipimpin Direktur Intelijen Nasional J. Clayton dan akan menentukan pendekatan pemerintah terhadap upaya pengaturan serta mitigasi risiko super intelligence. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, Persib Bandung membidik 3 poin saat menantang kekuatan Port FC pada laga pembuka Grup B Asian Club Championship Shopee Cup 2026-2027 yang diselenggarakan di Stadion Thammasat Thailand pada Kamis 8 Oktober 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi debut resmi Maung Bandung di Asia Tenggara dengan skuad Pangeran Biru bertekad meraih kemenangan bersejarah di kandang lawan.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
9: Baik pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas tepatnya di beberapa ruas jalan seperti di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan, Pospol Kendal Jawa Tengah, Simpang Alang-Alang Lebar Palembang bersama dengan petugas Brigadir Ade berikut ini. Brigadir Ade, silakan.
11: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun yang akan menuju ke arah Bintaro. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk antisipasi adanya pertemuan arus. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari jalur arteri terpantau adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar, begitupun dari jalur arteri yang akan menuju ke arah Cawang juga terpantau kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Banyu Asin yang akan menuju ke arah Jambi terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Palembang Kota yang akan menuju ke arah Banyu Asin juga terpantau kondusif lancar. Terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 205 kasus laka lantas dengan rincian 20 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 313 orang luka ringan. Dan dari 205 kasus laka lantas tersebut, 85% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC Polri bersama masyarakat. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
9: Terima kasih Brigadir Adi untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: Aku ditanam. Puluhan tahun ku tumbuh menguat. Daunku hijau rindang. Rantingku indah menari tertiup angin. Kicau burung menjadi musik hidupku. Tangan-tangan itu sudah menanti. Siapa yang mau menanamku kembali?
1: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
2: Anda masih bersama RRI Sendawar. Saudara Ketua Komisi 8 DPR RI Saleh Pertaunan Dauli mengatakan setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan yang bersifat objektif, rasional maupun subjektif. Hal ini dikatakan DPR mengharapkan Dewas baru membawa perubahan bagi LPP RRI. Menurutnya RRI memiliki sejumlah keunggulan yang dapat menjadi modal untuk bersaing dengan lembaga penyiaran dan media swasta. Ia juga menyebutkan salah satu keunggulan utama Radio Republik Indonesia adalah nilai historis sebagai lembaga penyiaran tertua di Indonesia. Selain nilai historis, RRI dinilai memiliki keunggulan dari sisi infrastruktur penyiaran, peralatan dan jaringan RRI tersebar di berbagai wilayah Indonesia yang memungkinkan siarannya menjangkau masyarakat di daerah. Menurutnya, jaringan luas tersebut merupakan potensi besar yang perlu dikembangkan RRI agar mampu semakin kuat menghadapi persaingan media. Untuk informasi yang kami hadirkan melansir dari rri.co.id, DPR mengharapkan Dewas baru membawa perubahan bagi Radio Republik Indonesia. Dan saudara, hingga di sini kebersamaan kita dalam rangkaian Sendawar Pagi untuk edisi siar hari ini, Kamis 8 Oktober 2020. Tetaplah bersama kami pendengar, setelah ini Anda akan masih ditemani bersama rekan siar yang bertugas berikutnya. Dan sebagai lagu penutup pagi hari ini, kami hadirkan lagu Samsons dengan I Love You.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi

semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan, kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali kita berjumpa di program Halo Kaltim ya. Edisi hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Bersama kami yang bertugas di studio, saya Ahmad Junaidi, rekan Aidil, rekan Gesta, dan juga rekan Nopem ya, di meja operator pendengar. Yang mana di kesempatan pagi hari ini, seperti kita sampaikan tadi, kita akan mengangkat topik berkaitan dengan menata Kaltim untuk generasi emas ya. Yang mana tadi juga kita sudah buka opini publik berkaitan dengan tema hari ini. Dan untuk membahas berkaitan tema ini sudah hadir dua narasumber kita di studio Pro 1 RRI Samarinda. Kita sapa dulu, yang pertama ini ada Pak Muhaimin STMT, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Provinsi Kalimantan Timur. Pak Muhaimin, assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam Mas Junaidi dan teman-teman semua. Semangat pagi.
0: Iya, semangat pagi. Apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah sehat, semangat ya Prof ya. Harusnya ya, dan semangat.
0: Ya, dan di samping Pak Muhaimin ini ya ada Profesor Dr. Haji Abdul Rahim AF SE MSI ya, Prof Rahim ya, sebagai akademisi dan juga pengamat dan juga pakar ekonomi pembangunan Kalimantan Timur. Pak Rahim, assalamualaikum Pak Prof.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berbincang-bincang untuk kemajuan Kaltim.
0: Iya, sehat Pak Prof ya.
2: Amin.
0: Alhamdulillah ya. Ya, kita mulai ke Pak Muhaimin dulu mungkin ya Pak ya, berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini, menata Kaltim untuk generasi emas. Mungkin bisa disampaikan dulu mungkin apa prioritas dari Provinsi Kalimantan Timur ini, bahwa pembangunan kita ketahui tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik saja nih Pak Muhaimin ya, tapi juga dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Nah, mungkin apa prioritas utama pembangunan Kalimantan Timur saat ini dalam menyiapkan generasi emas seperti itu Pak? Silakan.
1: Baik, pemirsa RRI yang berbahagia, Pak Profesor, kemudian teman-teman semua. Pertama, terima kasih ya sudah diundang ke sini untuk sharing lah terkait dengan Kaltim menuju generasi emas ya. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa kepala daerah sudah terpilih. Kemudian kepala daerah membuat visi dan misi. Nah, visi-misi itu dituangkan dalam RPJMD. Sekarang adalah tahun 2026, berarti sudah masuk dari RPJMD di tahun kedua. Karena Pak Gubernur dan Wakil Gubernur itu sudah melaksanakan prioritas pembangunan untuk RPJMD tahun 2025 sampai dengan 2029. Nah, untuk prioritas di tahun 2026 ini ada 4 hal yang menjadi kata kunci untuk melaksanakan supaya Kaltim ini menjadi lebih baiklah ke depannya. Pertama adalah bagaimana akses pendidikan. Yang kedua

0: dari Kutai Barat ya tadi. Pak Gubernur dan Wakil Gubernur saat ini sangat konsen Pak Prof ya terhadap konektivitas infrastruktur. Jadi kalau kita masuk ke Kutai Barat, kita masuk ke Mahakam Hulu, memang kondisi infrastrukturnya itu sangat menurut saya ya, untuk Kalimantan Timur penghasil sumber daya alam yang sangat tinggi, tapi tidak diimbangi dengan infrastruktur yang layak. Bahkan di Kutai Barat itu masih ada desa tertinggal ya, yang terjadi misalnya di Gerunggung, Tanjung Soke, kemudian di Seraya. Rasanya agak unik ya, di sana tidak ada listrik, kemudian tidak ada internet. Nah inilah yang menjadi catatan penting bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sehingga kenapa konektivitas infrastruktur itu menjadi hal yang penting. Belum lagi misalnya kita ke Tereng Ojo Bilang, kemudian misalnya ke ke
1: Mahakam Ulu.
0: Mahakam Ulu. Nah itu juga banyak sekali hal-hal yang harus kita perhatikan. Nah sehingga Pak Gubernur dengan Pak Wakil Gubernur melalui Bapeda, kita merencanakan hal-hal yang sangat prioritas, yaitu empat hal tadi. Di tengah kondisi kemampuan fiskal kita yang memang sudah sangat terbatas. Jadi pendidikan kita tahu ada gratis pol, kemudian kesehatan juga ada pembangunan rumah sakit, BPJS dan sebagainya. Nah itulah yang sekarang menjadi prioritas pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan visi misi RPJMD yang dibuat dalam rencana kerja di masing-masing perangkat daerah.
1: Ya, tentunya di 2025 dan juga menuju 2026 ini Pak Muhaimin ya, sudah ada capaian pembangunan begitu ya untuk Kalimantan Timur. Mungkin apa yang menjadi capaian dan juga menjadi tantangan ini dari Kalimantan Timur sendiri Pak?
0: Iya, memang agak agak sedih ya kalau kita misalnya begini, di laju pertumbuhan ekonomi itu di RPJMD kita itu ditargetkan misalnya di tahun 2025 kita diharapkan di angka 6,6 sampai 7,2 ya. Kalau nasional kan 8 sampai dengan 8,5. Tapi apa daya di tahun 2025 itu laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur itu hanya berhenti di angka 4,53. Nah bahkan di tahun 2006 yang lebih sedih lagi, di triwulan pertama itu LPE kita itu masih di angka 2,99. Kemudian di triwulan kedua agak naik lagi menjadi 3,35. Nah ini menunjukkan bahwa walaupun Kalimantan Timur sumber daya alamnya melimpah, tetapi tidak diikuti dengan ketingkat kesejahteraan masyarakatnya. Apa buktinya? Ternyata laju pertumbuhan ekonomi kita agak tersendat. Memang di tahun 2026 ini banyak sekali tantangan kita ya, misalnya adanya batasan untuk batu bara. Kemudian kita terjadi karhutla. Ya, kemudian juga beberapa kali terjadi inflasi. Nah inilah yang menjadi perhatian dan catatan kita. Kemudian yang kedua, masalah tingkat kemiskinan. Kita juga diharapkan di angka 4, ternyata kita masih di angka 5,17. Bahkan lebih tinggi daripada seluruh kabupaten kota yang ada di balik Kalimantan Timur. Ini juga menjadi tantangan kita. Ternyata sumber daya alam yang melimpah tidak otomatis menjadikan warga Kalimantan Timur itu sejahtera. Masih ada di kawasan-kawasan tertentu, misalnya di Mahakam Ulu, tingkat kemiskinannya masih sangat tinggi. Di Kubar. Nah kalau kita lihat itu juga harus menjadi prioritas dan catatan kita. Kenapa seperti itu ya? Mungkin dua hal tadi, konektivitas infrastrukturnya belum memadai, kemudian juga tingkat pendidikan juga yang harus menjadi perhatian. Nah itulah kenapa empat hal yang menjadi kata kunci pemerintah untuk tahun 2026 dan 2007, yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan standar pelayanan minimal.
1: Oke ya, baik, terima kasih Pak Muhaimin. Ya kita ke Pak Prof Rahim, berkaitan dengan arah pembangunan Kaltim saat ini seperti disampaikan Pak Muhaimin tadi, apakah ini dari pandangan Pak Prof sudah tepat dan apa yang perlu diperbaiki seperti itu? Silakan Prof.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Ketua Bapeda, Pak Muhaimin dan rekan-rekan di RRI Samarinda dan pemirsa yang memerhati yang saya hormati. Tadi sudah disebutkan akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan standar pelayanan minimal. Kalau saya melihat dari sudut pandang lain. Kita membangun tidak fokus. Tidak fokus. Seharusnya kita survei dulu di mana keunggulan setiap daerah. Keunggulan itulah, saya yakin pendidikan sejak dulu kok ada impres, SD impres. Semuanya kalau itu sakit kita persoalkan terus tidak akan tuntas itu. Maka kita harus fokus apa sih yang ada di sana dan kita berdayakan. Kita berdayakan di pokoknya di Brau. Di Brau itu apa? Kalau di Brau itu kita mau fokus wisata bahari, maka pendidikannya ke wisata bahari. Ya, apa di situ?

0: Kutai Timur. Apa yang mau kita unggulkan di situ? Tidak semua bidang, mungkin ada 30 bidang, itu yang bisa kita unggulkan, tidak mungkin. Apalagi dalam kondisi fiskal yang sangat rentan ini, yang dipotong 33% ya, 33% oleh pemerintah pusat. Saya berkeyakinan dengan dipotong itu kita juga harus sadar diri bahwa serupiah pun uang atau 1.000 rupiah pun uang harus kita manfaatkan sedemikian rupa untuk kepentingan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur. Nah, Kalimantan Timur PDRB kita 800 T, 800 triliun atau miliar? 800 miliar. Harga berlaku, harga konstan itu sekitar 500 miliar. Rata-rata pendapatan kalau itu dibagi dengan jumlah penduduk kita 4 juta itu sekitar 218 juta. Artinya tinggi sekali. Kalau itu dibandingkan, wah, Kalimantan Timur ini tidur-tidur aja sudah bisa dapat uang, dapat makan dan sebagainya. Tapi persoalannya adalah pemerataan. Kalau di dalam ekonomi ini ada yang disebut dengan indeks Gini, atau koefisien Gini. Mungkin ketimpangan kita tinggi sekali, baik ketimpangan pendapatan, lebih-lebih ketimpangan pembangunan antar daerah. Tadi saya sependapat dengan Pak Muhaimin, di daerah-daerah tertinggal itu juga disorot. Tapi jangan hanya diberikan ikan saja, tapi diberi kail. Nah, bagaimana cara memberi kail? Kita yang membuka jalan. Umumnya dinas perindustrian, apa sih industri yang bisa dikembangkan di sana? Nah, kita kembangkan. Jangan kita beri tapi nanti idle money. Itu yang pertama. Berkaitan yang kedua, berkaitan dengan pembangunan yang ekonomi kita tumbuh hanya 3% sekian, tidak mungkin bisa mencapai. Harusnya ekonomi ini tumbuh minimum 6%. Apa itu rumusnya? Kalau jumlah penduduk ini tumbuh 2% setahun, maka ekonomi harus tumbuh 6%. Dia harus kali 3. Jadi 2 kali 3, 6. Harus itu. Kalau tidak, itu pun tetap. Artinya maksudnya tidak meningkat. Nah, kalau mau meningkat 10%. Kalau penduduk, karena setiap penduduk yang lahir pasti makan. Nah, ekonomi kita tumbuh seandainya 2%, ekonomi kita tumbuh 2% berarti tidak ada peningkatan. Jadi kalau ada ingin ada peningkatan harus minimum kali 3, 2 kali 3, jadi 6% pertumbuhan. Kalau pertumbuhan kita 3% berarti ada penurunan. Ada penurunan ini
1: 4,3 tadi Pak ya?
0: Ya, 3,36. Nah, selanjutnya dalam menghadapi fiskal kita yang walaupun tidak hanya dilakukan di Kalimantan Timur, di tingkat nasional pengaruhnya terhadap Kalimantan Timur, kita harusnya bekerja sama dengan pihak swasta. Banyak orang kok yang punya uang banyak tapi mungkin tidak mau menginvestasikan karena tidak diberi jalan mungkin, atau mungkin dipersulit jalannya. Banyak aset kita yang idle money, contohnya lapangan udara kita itu nah dijadikan apa itu yang di Temindung. Itu 11 hektar itu, ada saya inventarisasi ada 15 titik tanah kita yang bagus-bagus tapi tidak digunakan. Idle money. Nah, kalau itu diserahkan kepada pengusaha, nah, saya tidak tahu mau diapakan, mau dijadikan mall, dijadikan hotel, dijadikan apa, dijadikan apapun, itu bisa jadi peluang membuka lapangan kerja, peluang meningkatkan pendapatan. Sebagai contoh sederhana, dulu zaman Pak Ardan, Pak Abdul Rahman, Haji Abdul Rahman itu Mall Lembuswana. Itu kan dulu tempat terminal. Tempat terminal itu selanjutnya dikerjasamakan dengan salah satu perusahaan, jadilah Mall Lembuswana. Nah, sekarang diambil alih oleh pemerintah daerah. Tanpa adanya pengusaha itu, saya yakin tidak berdiri itu dan tidak punya mall kita pada zaman itu. Nah, kenapa itu tidak dijalankan lagi gitu? Nah, di mana pokoknya di Berau ada apa? Nah, jadi kita lakukan penelitian, kita lempar ke pasar bebas. Siapa investor yang mau masuk? Di negara Cina pun pakai investor. Di negara Cina pun pakai investor. Kalau kita pemerintah mau bangun sendiri dengan uang hanya sekitar paling-paling saya hitung-hitung tuh 2 triliun yang bisa digunakan oleh pemerintah provinsi itu.
2: 1,8.
0: Nah, apakah 1,8 triliun? Saya hitung 2 triliun. Nggak bisa berbuat apa-apa itu. Nggak bisa berbuat apa-apa tanpa adanya dukungan dari swasta. Tapi harus dilakukan penelitian. Di sini mau contoh sederhana. Di Kutai Timur ada pisang kepok.
2: Iya.
0: Ya kan? Nah, itu sekali diekspor, digelontorkan habis itu hilang. Kenapa itu tidak dibina terus? Yeah. Contohnya kakao di Brau. Kenapa itu tidak dibina terus? Jadi ada komparatif advantage-nya yang dibiarkan oleh pemerintah seolah-olah itu tumbuh sendiri. Tidak bisa. Harus di support. Nah, untuk men-support itu memang dengan uang yang terbatas harus fokus. Lihat dulu ke keunggulannya di Kutai Timur apa keunggulannya, di Kutai Barat apa keunggulannya, itu yang di spot. Yang lain jadian aja, pendamping aja, pendamping. Nah, biasanya ada kesulitan, setiap instansi, setiap OPD mau minta, oh kalau saya pendapatan saya dulu tuh 10 miliar, sekarang diturunkan jadi bukan diturunkan, dikurangi karena ada prioritas lain, dia menganggap wah kenapa saya dikurangi, kan gitu. Seharusnya Bapeda lah memberikan masukan kepada pengambil keputusan, pada gubernur dan wakil gubernur bahwa di daerah ini perlu ini, di daerah ini perlu ini, di daerah ini perlu, tidak semua harus dikerjakan full, tapi ada hal-hal yang sifatnya prioritas yang perlu dikerjakan. Nah, itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, itu bisa meningkatkan kemakmuran, tujuan daripada pembangunan kita di Kalimantan Timur untuk menjadikan generasi emas. Saya khawatir generasi emas, generasi jet ini di Samarinda ini tidur terbalik. Di Samarinda ini generasi jet tidurnya terbalik,
1: malam bangun Pak ya,
0: malam bangun, siang tidur. Coba malam dia artinya tempat berkumpul, tapi memang itulah generasi jet. Generasi jet ini adalah generasi yang haus informasi, suka bergaul, haus informasi, dia suka itu. Nah, ini juga harusnya ada kebijakan, malam jadi siang, siang jadi malam. Coba lihat di Samarinda, keluar aja jam 1, jam 12 itu penuh Samarinda. Di Samarinda saya nggak tahu di daerah lain, saya yakin Balikpapan sama itu, mungkin daerah lain juga mungkin ikut itu. Nah, ini juga perlu dimotivasi. Ada di daerah-daerah, di negara-negara tertentu yang membatasi, negara tertentu, terutama Australia dibatasi itu. Kalau kafe jam 10 maksimum, kalau toko warung jam 7 maksimum. Kalau ini ada dibatasin, ini tidak dibatasin. Bagaimana kita mencapai generasi emas? Berarti generasi emas kita menghadapi generasi alpha yang IT minded. Jadi IT nanti dia tidak lagi bersosialisasi, mungkin di rumah saja sudah. Nah, kalau kita tidak siap, saya yakin 2045 kalau kita tidak mengatur, pemerintah juga tidak mengatur dengan baik, bukan jadi generasi emas tapi generasi perak. Generasi perak itu. Saya lihat itu ya. Itu yang menurut pengamatan saya, menurut pengalaman saya di bidang ekonomi pembangunan atau pembangunan ekonomi juga.
1: Demikian. Ya, baik, terima kasih Pak Prof. Yake. Pak Muhaimin, ini tadi disebutkan bahwa apakah ini Kaltim sudah mulai menggandeng pihak wisata ini ya untuk meningkatkan ekonomi yang tentu bisa berdampak dan juga peluang kerja dan juga ada fokus-fokus ke tiap wilayah seperti itu, Pak. Silakan, Pak.
2: Iya, baik. Terima kasih Pak Prof ya. Tadi saya menanggapi sebentar. Pertama, bahwa saya sepakat bahwa untuk pendidikan khususnya yang SMK itu harus menyesuaikan dengan kondisi komparatif daerah. Ya, karena kalau gini Prof, agak unik juga. ternyata dari hasil apa perhitungan, kemudian hasil dari data yang masuk ke Bapeda dan BPS, ternyata tingkat pengangguran kita itu justru banyak didominasi oleh SMA, SMK bukan SMA. Kan logikanya para lulusan SMK itu adalah siap kerja. Yeah. Kemudian kalau lulusan SMA dia melanjutkan pendidikan. Nah, tapi terjadi anomali. Mm-hmm. Ternyata justru banyak sekali lulusan SMK kita itu yang menjadi penyumbang tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Timur. Mm-hmm. Berarti kan ada masalah di sini. Mm-hmm. Masalahnya apa? Nah, ternyata salah satu bisa jadi bahwa SMK yang ada di Kaltim misalnya di kabupaten kota itu belum link and match dengan bursa kerja yang ada di masing-masing daerah. Misalnya tadi sepakat saya misalnya daerah misalnya Kubar itu kan banyak misalnya masalah perkebunan dan kenapa tidak ditingkatkan saja SMK-nya adalah prioritas masalah perkebunan. Misalnya di daerah pesisir itu fokus misalnya di kelautan atau perikanan. Kenapa tidak ditingkatkan saja bahwa SMK-nya adalah SMK kelautan. Nah, yang terjadi kan bukan, kita ini kan yang penting jurusannya ada, kemudian anak-anak orientasinya bahwa masuk SMK dia bekerja. Tapi ternyata larinya kalau kita lihat ya, SMK itu alat berat, kemudian kendaraan ringan. Nah, ternyata tidak bisa menjamin gitu loh. Semua menjadi ikut-ikut. Nah, jadi saya sepakat Prof bahwa kita harus melihat orientasi penyediaan pendidikan itu misalnya SMK itu menyesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan di masing-masing daerah. Termasuk bagaimana mengembangkan potensi daerah itu supaya bisa menjadi salah satu tujuan vokasi. Nah, yang kedua, saya sepakat. Tadi kita bicara Mall Lembuswana ya. Jadi Mall Lembuswana memang sekarang di take over, ditarik kembali oleh pemerintah provinsi, dikelola oleh Perumda yang sudah ditunjuk oleh pemerintah provinsi Kalimantan Timur. Memang di zaman itu kita sangat bangga dengan Mall Lembuswana ya. Tetapi seiring dengan waktu, kemudian sudah ada saingan dengan mall-mall yang lain, kemudian juga kondisi mallnya juga harus memerlukan perbaikan, renovasi, sehingga perlu diambil alih. Nah, sehingga kita harapkan ini bisa bersaing. Nah, kedua, saya sepakat banyak sekali yang sekarang dilakukan oleh teman-teman BPKAD, kemudian Pak Gubernur memaksimalkan peran Perumda, bagaimana memaksimalkan aset-aset kita yang tidak ada, yang tidak belum menghasilkan. Sebagai contoh begini, yang sering menjadi perdebatan ya terhadap keberadaan ekspuskip yang ada di Balikpapan.
1: Iya. Yeah.
2: Pemerintah Kota Balikpapan berharap itu jadi ruang terbuka hijau. Tapi pemerintah provinsi itu lahan bisnis yang bisa mendatangkan PAD untuk Provinsi Kalimantan Timur. Nah, sehingga itu juga ditawarkan kepada investor. Cuma memang agak sulit, Prof, ya, kondisi saat ini dengan kondisi ekonomi yang global yang sangat rentan, para pelaku usaha atau investor masih wait and see ya, melihat situasi dan kondisi yang ada. Nah, sehingga memang yang bisa kita lakukan adalah bagaimana meningkatkan PAD itu dari sektor-sektor yang memang bisa tumbuh. Nah, yang kedua begini, kita kan sudah tahu ya TKD dikurangi, tetapi kita berupaya bagaimana misalnya pajak alat berat, pajak bahan bakar, kemudian permukaan air, pajak air permukaan juga ditingkatkan. Ternyata memang dari upaya yang dilakukan oleh Bapenda, banyak lagi misalnya perusahaan-perusahaan yang di sektor perkebunan, pertambangan, itu yang data tidak sesuai, sehingga itu juga bagian potensi PAD yang kita dapatkan. Nah, yang ketiga, Prof, kami sepakat kita sangat tergantung dengan sektor ekstraktif ya. Di tahun 2005 sekitar 46% itu dari sektor tambang, sementara dari sektor pertanian masih kecil. Nah, sehingga konsep dari RPJMD provinsi juga 5 tahun ke depan itu adalah bagaimana hilirisasi misalnya sawit, perkebunan dan sebagainya, supaya tidak bergantung kepada satu sektor saja. Pelan-pelan akan kita kurangi kondisi ketergantungan kita kepada sektor ekstraktif tadi, karena kita harapkan memang transisi ekonomi harus bisa kita lakukan di 5 tahun kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur. Nah, jadi di luar itu sekali lagi kami sepakat apa yang disampaikan Pak Profesor tadi, bahwa kita harus melakukan upaya-upaya yang konkret, memanfaatkan aset, kemudian mengelola pendidikan misalnya sektor vokasi menyesuaikan kondisi yang ada di masing-masing daerah. Dengan begitu bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat juga pelan-pelan bisa kita wujudkan. Tapi jangan lupa, Prof, masalah utama di Kalimantan Timur juga ada yang harus kita selesaikan, yaitu masalah konektivitas infrastruktur. Yeah. Kemantapan jalan kita itu masih sangat rendah. Jalan kita itu kan ada jalan provinsi, kemudian ada jalan provinsi, ada jalan nasional, dan ada jalan kabupaten kota. Sekarang kabupaten kota tidak akan mampu membangun jalan dengan kondisi APBD yang kecil. Ya. Provinsi yang dulu bisa membantu dengan bantuan keuangan juga sekarang mengalami kondisi yang sama. Nah, APBN juga tidak bisa diharapkan lagi. Nah, sementara juga banyak sekali jalan-jalan non-status yang ada di kabupaten kota yang harus menjadi perhatian kita. Sehingga bagaimana orang mungkin mau pergi ke daerah yang lain, bagaimana orang mau berusaha kalau misalnya konektivitas jalannya masih belum memadai. Yeah. Nah, sehingga inilah yang menjadi perhatian serius, menjadi program prioritas dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Di samping pendidikan kesehatan, maka infrastruktur konektivitas adalah hal utama yang kita lakukan supaya keterhubungan antara kabupaten kota itu bisa terjadi. Nah, satu contoh lagi, misalnya kalau orang mau ke Kubar itu yeah. dari Kubar ke IKN kan harus berhari-hari jalannya, misalnya jalan di Bongan ke Sotek kan sulit kita lalui. Nah, ini juga menjadi perhatian Bapak Gubernur supaya warga Kubar kalau misalnya nanti kalau jalan ini jadi bisa langsung ke IKN. Nah, sementara IKN yang menjadi super hub ini, Kalimantan Timur super hub IKN, kita juga belum bisa mendapatkan fungsi-fungsi itu. Masih berkutat di wilayah IKN dulu, belum di sekitar wilayah-wilayah yang menjadi hinterland-nya IKN. Mungkin itu sementara.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Muhaimin ya. Ini ada penelpon yang bergabung ya, ada Pak Ridwan, kita terima dulu dari Kabupaten Pasir. Pak Ridwan, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Profesor Ibrahim dan Pak Muhaimin, salam sehat dari Kabupaten Pasir. Jadi apa yang disampaikan tema kita pagi hari ini berarti ada dua tuh, menata sumber daya alamnya dan menata sumber daya manusianya kan. Okay. Kita ke temanya ya Prof ya, dan Pak Ibrahim dan Pak Muhaimin ya. Karena tadi sudah dijelaskan oleh Profesor jelas gitu kan. Nah, kalau kita menata itu berarti ada penata dan menata. Nah, ini dulu temanya gitu kan, siapa yang menata? Ini tanggung jawab nih Profesor sama Pak Muhaimin sama Bang Jun di pagi hari ini gitu kan, agar sampai ke pemerintah yang selaku apa master plan-nya gitu kan Pak Muhaimin. Nah, rencana-rencana ini apakah hanya kita diskusikan? Contoh saja bandara di Pasir ini berapa tahun sudah nggak tertata-tata, siapa penatanya, siapa menatanya? Nah, ini dulu gitu loh. Tadi kalau kita sampaikan hal seperti itu di garis bawahnya perlu clear government, gitu ya, permannya itu dulu. Reputasi, inovasi, inklusif dan transformasi. Saya sepakat tadi kan sebelum kita diskusi saya sudah sampaikan sama Pak Junaidi bagaimana Kartara itu membangun. Saya 13 tahun di sana, pensiunnya saya di sini. Itu bagaimana Pak Almarhum Serang Kasim dan semua termasuk juga di Kaltim Pak Rianto siapa itu kan? Nah, itu kan berkumpul mereka bisa jadi Kartara itu. Sampai ada Borneo di situ, semua fasilitas-fasilitas tadi, infrastruktur dan ekonominya tidak ada di sana. Kita lihat hanya barang dan jasa, kapal laut, udara kita lihat di sana, kecuali yang penyangga-penyangganya kan gitu. Saya contohkan itu tadi pagi kan, ya kan, Malinau, Berau sampai Berau aja nggak ikut itu di situ. Nah, kita contohkan mereka solid leadershipnya di sana Pak Muhaimin, Prof. Nah, kalau Prof tadi, saya ingin menjawab Prof itu tadi, biarkan aja mereka malam, Prof, berarti perekonomian jalan, ya kan? Ya, itu masalah mereka itu. Kan ada satu PP, ada polisi yang bisa ke situ kalau hotel-hotel itu jalan gitu kan, atau itu artinya jalan. Jadi saya tidak sejalan dengan Prof Ibrahim tadi, mohon maaf kalau generasi kita katakan malam seperti kalong, ya mungkin mereka mencari inspirasi berbeda dengan kita dulu, ya kan? Yang saya tahun 70-an gak bisa keluar, saya lahirnya kan 68 nih, udah 58. Ya. Jadi kalau perekonomian gitu jalan itu malam, ya mungkin kayak di Las Vegas sana atau di mana tadi dibilang Prof itu pernah ke luar negeri gitu. Kita jangan berorientasi ke sana, kita berorientasi saja ke Kaltim atau ke Indonesia gitu kan. Nah, substansi yang saya ingin sampaikan Prof Pak Muhaimin, bagaimana master plan-nya itu, siapa yang menata, siapa penatanya gitu loh. Clear government, good government-nya itu dulu gitu loh. Masih banyak hal-hal kita di sini, di Kalimantan ini yang begitu kaya. Substansi temanya tadi kan yang generasi emas itu kan MSDM, sumber daya manusianya, penatanya, kalkingnya itu kan MSDA-nya gitu yang kaya. Kita nggak akan bisa, sedikit lagi, jangan potong. Bagaimana kita mau masuk ke hotel, kalau hotel itu mahal, kamarnya, mulai dari diset pagi sampai malamnya, kalau promosi-promosinya tidak kita sampaikan, itu sebuah contoh. Kemarin kan college juga hotel-hotel itu contoh saja ya, karena yang datang bang itu kan orang kaya. Nah, bagaimana hotel itu bisa inklusi, masuk semua orang, bisa nginap dan lain sebagainya. Begitu juga ke Kaltim ini, orang bisa masuk gitu loh. Tapi bukan bermigrasi atau apa. Nah, perlu penata dan menatanya itu tadi. Jadi leadership itu harus punya pemikiran, master plan-nya ke depan seperti apa mengelola ini. Dua hal itu sangat penting. Manajemen sumber daya manusia dan sumber daya alam itu tadi.
1: Oke, ya baik. Terima kasih Pak Ridwan di Kabupaten Pasir ya, sudah bergabung. Ini ada satu lagi, ada Bung Hanya ya di Kutai Barat. Bung Hanya, selamat pagi.
4: Selamat pagi Amai Jun, selamat pagi Amai Muhaimin, selamat pagi Amai Pak Rahim ya.
1: Pak Prof Rahim ya.
4: Pak Prof Rahim, luar biasa. Kami di daerah Kutai Barat ini Pak Muhaimin, banyak perusahaan, Pak, perusahaan tambang. Tetapi tenaga kerja lokal ini tidak seberapa Pak yang kerja Pak. Tidak seberapa Pak. Nah, alasan mereka tenaga kerja kita tidak ada pengalaman apa macam Pak. Padahal tenaga kerja yang dibawa yang dari luar daerah itu sama ge, bilang apa saudara kita Kutai, sama ge, tidak ada pengalaman. Itu Pak, kalau apa bosnya itu yang di perusahaan itu orang dari kampungnya itu Pak, ini tuh kalau bisa nenek kakek yang dalam kuburan juga dibawa Pak. Nah, jadi saya lihat sedih juga, saya lihat Pak perusahaan banyak tuh tapi kita menjadi penonton. Nah, makanya saya berharap Pak itu BLK yang di apa Kiai itu Pak, dulu kan saya bingung juga itu dari provinsi dialihkan lagi ke kabupaten Pak, enggak jelas dalam hati saya. Tolonglah kita dana-dana CSR atau dana dari pemerintah tuh dibelilah, jadi ada tempat anak-anak kita ini berlatih lah, kita bisa beli simulator yang tempat alat-alat berat apa macam kan bisa aja, daripada uang itu dihabiskan begitu-gitu saja kan itu. Saya tertarik tadi Pak Muhaimin tentang infrastruktur Pak, itu kalau ke IKN Pak parah aja lewat ini Pak, ujung Busi itu lewat apa jalan isi Pak, cuman agak-agak terbatas itu. Nah, paling sebentar aja, paling 2 jaman aja sampai ke IKN. Kami ini Pak, betul bilang Bapak tadi di daerah Lemper Deraya Grungung itu daerah tertinggal. Kalau menurut saya Kalibodokrongo, Bebengok, Bekurak, Besengkari, Beborot ini itu bukan kawasan daerah tertinggal Pak. Memang sengaja ditinggal Pak. Memang sengaja ditinggal kampung itu Pak. Sengaja ditinggal itu. Bapak belum lagi melihat di daerah pesisir Sungai Mahakam seperti di daerah Muara Pahu, Penyinggahan. Itu akses jalan memang ada tetapi ya buntu. Makanya saya berharap Pak Muhaimin, ini kan kalau dari Penyinggahan menuju ke Maramuntai itu parah aja Pak, tapi belum ada jalan. Coba dibuka jalan Pak, itu hanya 17 kilo lebih Pak. Kalau itu dibuka, akses pendekat itu ke apa namanya Kutai apa ke Barong Tongkok macam lebih dekat ke Samarinda Pak. Nah, jalan pendekat Pak, apa ekonomi kita bisa berkembang Pak. Orang bisa jual ikan atau macam. Nah, hasil pertanian juga bisa diambil Pak. Itu. Nah, terus yang selanjutnya akses jalan menuju ke IKN Pak. Gampang itu Pak. Gampang itu. Itu Pak, ada salah satu perusahaan HTI. Itu sudah membangun jalan 12 meter panjangnya berapa, tetapi terhenti. Nah, saya enggak tahu berhenti itu kenapa. Itu akses menuju ke Waru Pak. Dari daerah apa namanya Kampung Muara Ponak, Kendesi itu dekat ke sana Pak, ke apa namanya IKN Pak. Menurut saya di tengah badai efisiensi begini Pak, kita tidak bisa membangun sendiri Pak. Kerjasama dengan swasta, kalau di apa simpang Perdau kayak bisa jalan bagus, kenapa kita tidak kerjasama Pak? Itu kerjasamalah dengan pihak perusahaan. Nah, jangan kita terlalu ngotot dengan apa namanya dana APBD. Kalau memang tidak mampu kan banyak keperluan lain. Itulah harapan-harapan saya Pak. Nah, saya Pak Rahim. Saya itu bercita-cita Pak, Kutai Barat ini bisa menjadi lumbung pangan IKN Pak. Potensi kami ini luar biasa Pak. Nah, tetapi bukan seperti kelompok tani yang di Bukit Tengkorak itu Pak, rebutnya kurang, kukunya ada warna-warni, itu kan kelompok tani simsalabim. Tetapi bagaimana kita memberdayakan yang di, biar mereka membangun di kampung, di kampung sektor perikanan, perkebunan, pertanian, Pak, luar biasa di Kubar ini. Nah, yang perlu ini kan akses jalan. Itu akses jalan. Ini Pak, pucuk singkong saja Pak ada harga sekarang ini. Nah, tapi kalau tidak siapa yang mau beli? Nah, saya berharap juga pemerintah provinsi ini belajar dengan Pak Martin Bila di saat memimpin Malinau. Beliau anak-anak daerah itu bukan harus memberikan beasiswa membabi buta, tidak. Tetapi bagaimana, you mau masuk apa sekolah kedinasan? Nah, you mau masuk tentara ya? You mau masuk polisi? Saya lihat polisi-polisi putra-putra Malinau tuh orang-orang Kenya sudah banyak pangkatnya, ada pangkat-pangkat bahkan bertugas di pulau Jawa sana. Nah, kita kepengen itu Pak. Nah, tapi mohon maaf ini Pak, mohon maaf Pak Muhaimin, Pak Profesor, saya bukan mengkuru ini, tetapi inilah suara hati masyarakat kita. Nah, kami ini Pak, SDM kami ini hebat Pak, hebat Pak. Bupati Kutai Timur orang kelahiran Muara Pahu, dulu ada wakil gubernur Pak Ngayoh, macam hebat Pak. Nah, hebat. Nah, yang menjadi permasalahan sekarang ini Pak, kebijakan Pak. Kebijakan ini. Kita ini tidak bisa lagi menjadi pegawai negeri. Padahal kita ini mampu dan bisa. Nah, tolonglah kebijakan-kebijakan ini kalau bisa dirubahlah. Diberikanlah kesempatan. Ini kan banyak juga orang dari apa? Dari luar daerah. Jadi dokter di daerah kita, nanti dia sudah pendidikan spesialis apa macam, nanti pindah dia mulai dari nol. Nah, terus saya juga berterima kasih akses jalan ke Longapari sudah tembus. Ya, kita berharap jangan hanya tembus-tembus saja, tetapi kalau bisa sampai jalan itu mulus. Nah, dan juga kita lihat ini Pak Muhaimin, kita ini bersiap-siap Pak Muhaimin. Mobil-mobil Malaysia itu nanti mungkin tidak lama akan ada sampai ke kota Samarinda. Itu jalan dari Apokayan menuju ke Malaysia kan sudah bagus. Nah, tinggal dari daerah Apokayan ke kilo berapa. Nah, dari kilo kosong Samarinda kan sudah dibaiki apa orang Cina. Nah, tinggal tunggu saja
1: ramenya.
4: Terima kasih.
1: Selamat pagi. Terima kasih Bung Hanya ya di kesempatan pagi hari ini ya, berkaitan dengan ada beberapa hal yang disampaikan dan juga pertanyaan ini. Mungkin dari Pak Muhaimin dulu bisa menanggapi, silakan Pak.
2: Baik, terima kasih, ada dua saran dan masukan ya yang sangat baik sekali. Pertama Pak Ridwan dari Kabupaten Paser, kemudian Pak Hanyak ya dari Kubar.
1: Iya.
2: Saya ingin proloh dulu ya. Dulu tahun 2023 APBD provinsi itu sekitar 25 triliun ya. Kemudian tahun 2024 menjadi 23 triliun, kemudian tahun 2025 menjadi 21 triliun, kemudian sekarang 2026 itu 15,15 triliun. Kemudian ada lagi kata profesor tadi, ada pengurangan TKD, jadi kita sampai dengan perubahan ini di angka 14,3 triliun. Nah, itulah situasi yang kita hadapi. Mungkin ya, ini tanpa bermaksud menyalahkan, bahwa pada saat APBD kita besar, mungkin kita belum bisa menyusun skala prioritas pembangunan, termasuk mungkin belum berpikir bagaimana kawasan-kawasan yang saudara-saudara kita di Kubar, di Mahulu, kemudian di beberapa wilayah itu perlu dilaksanakan pembangunan. Nah, di saat APBD kita sekarang sedang kecil, kemudian kita sudah berpikir ke sana, seperti yang dikatakan oleh Pak Anyek tadi ya, bahwa memang yang menjadi prioritas utama adalah bagaimana infrastruktur. Nah, saya analogkan begini, pada saat kami menyusun APBD tahun 2027, era APBD yang nanti akan kita laksanakan tahun depan, itu usulan dari provinsi, kabupaten, kota, dan perangkat daerah di apa SCPD itu nilainya adalah 20,2 triliun. Nah, kemudian kemampuan fiskal kita hanya di angka 12,1 triliun. Jadi kita harus melakukan reduksi, pengurangan sekitar 8 triliun. Nah, bayangkan, ini tentu Pak Gubernur, Wakil Gubernur kami di Bapenda harus bisa memutar otak supaya dengan angka yang sangat kecil tadi, tetapi prioritas pembangunan tetap bisa berjalan. Itu satu. Nah, yang kedua, walaupun dengan kondisi fiskal terbatas, alhamdulillah pemerintah provinsi sekarang sedang fokus yang saya katakan tadi, empat hal tadi ya, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan SPM. Tadi dikatakan Longapari sudah tembus. Iya, tembus dulu pelan-pelan lah. Kemudian tiga desa tertinggal tadi yang Gerunggung, Tanjung Soke, Deraya, itu juga tahun ini juga akan dikerjakan. supaya konektivitas wilayah itu terbuka. Nah di sana itu penghasil misalnya ternak. Mm-hmm. Ada kambing, ada sapi, tapi tidak bisa dibawa keluar. Mm-hmm. Nah ini juga akan menghambat perputaran ekonomi. Tapi kalau jalannya kita buka, kita perbaiki, insya Allah di tahun 2007 mereka yang memang pekerjaannya dari sektor peternakan mm-hmm. atau pertanian bisa membawa hasilnya itu keluar. Yeah. Dan secara otomatis akan meningkatkan ekonomi mereka. Mm-hmm. Nah yang kedua, saya sepakat. Jadi yang kedua, Pak Gubernur sekarang dengan Pak Wakil Gubernur, ada perusahaan-perusahaan HTI. Itu diharapkan berkontribusi. Ada beberapa jalan yang sudah diserahkan kepada provinsi. Mm-hmm. Yang dulu menjadi kewenangannya perusahaan-perusahaan. Serahkan ke kita, nanti kita yang melihara. Karena memang banyak sekali di Kubar, di Mahulu itu jalan-jalan yang non-status. Mm-hmm. Kalau sudah non-status ini kan susah gitu loh. Mm-hmm. Provinsi mau masuk itu jalannya orang, kemudian APBN tidak masuk, APBN masih fokus di kegiatan-kegiatan yang APBN. Mm-hmm. Nah ini provinsi sudah berkomitmen. Silahkan diserahkan ke provinsi, nanti provinsi yang akan melanjutkan proses untuk melanjutkan konektivitas. Nah kemudian kami sepakat juga, banyak sekali daerah-daerah seperti Kubar menjadi lumbung pangan yang bisa bukan hanya untuk IKN tapi untuk Kalimantan Timur. Mm-hmm. Tapi karena akses tadi ya sehingga kita agak sulit. Nah contoh lagi, dalam kondisi El Nino sekarang kita ke Mahulu. Mahulu ini kan tidak ada cadangan pangan. Begitu misalnya terjadi kekeringan sungai, untuk mengangkutnya susah. Sekarang biaya angkutnya itu menjadi 5 kali lipat. Mm-hmm. Karena tidak melalui sungai. Nah ini juga hal-hal yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Nah sehingga Pak Ridwan, Pak Hanyek, kami sepakat dengan pola pikir Bapak. Tetapi sekali lagi, bahwa memang semuanya tidak bisa dengan APBD kita. Semua juga harus melibatkan pihak perusahaan. Nah cuma kan yang jadi masalah kan kewenangan-kewenangan perusahaannya kan bukan di kita. Masalah tambang, kewenangannya pusat. Perkebunan, kewenangannya pusat. Alur sungai, kewenangannya pusat. Nah inilah yang menjadi kegelisahan daerah, bagaimana membangun tapi tidak punya kekuatan dalam hal regulasi. Nah sehingga Pak Gubernur selalu menyampaikan di setiap forum, ayo perusahaan-perusahaan ikut berkontribusi terhadap pembangunan Kalimantan Timur, ayo APBN dimasukkan. Nah ternyata kondisi APBN juga kita paham sekali kan. Nah sehingga memang pelan tapi pasti kami melakukan prioritas pembangunan, terutama di kawasan-kawasan yang memang sekarang tertinggal, kemudian kawasan-kawasan yang konektivitasnya masih kurang bagus itu dimasuki oleh pemerintah provinsi untuk ditingkatkan, terutama daerah Kubar. Kemudian yang kedua, masalah bandara. Nah kami juga pada saat APBD kita masih bagus, kita memberikan subsidi bantuan keuangan. Misalnya bantuan subsidi keuangan di bandara Mahulu. Pasir juga ada mengajukan. Tapi sekali lagi kondisi fiskal kita agak sulit. Tadi Profesor menyampaikan dengan APBD sekitar 14 triliun itu yang bisa dibelanjakan itu hanya sekitar 1,84 triliun. Untuk gratis pol saja sudah masuk sekitar 968 miliar, hampir 1 triliun. Sisanya untuk sifat-sifatnya yang mandatory atau wajib, gaji, tunjangan, air, listrik dan sebagainya. Nah sehingga kemampuan fiskal real kita Pak Profesor itu hanya di angka 481 miliar. Bayangkan dulu pada saat APBD kita itu tinggi, misalnya 23 miliar, itu PUPR itu bisa mengelola anggaran sekitar 3-4 triliun. Yeah. Nah sekarang PUPR itu paling banyak mengelola anggaran sekitar 300 miliar, tidak sampai 10%-nya. Nah jadi memang inilah yang menjadi tantangan kita semua. Di tengah kita ingin membangun Kalimantan Timur, tapi kondisi fiskal kita yang memang belum berpihak. Nah oleh sebab itu kami sepakat upaya-upaya yang dilakukan oleh Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur adalah bagaimana melibatkan investor supaya masuk. Kemudian yang kedua, memanfaatkan aset-aset kita yang belum terkelola, yang bisa menjadi passive income nanti untuk membantu PAD kita. Karena kalau misalnya begini, Bapenda misalnya mengejar ke alat berat, kemudian mengejar bahan bakar, BBM naik. Begitu BBM naik, pasti perusahaan akan mengistirahatkan sebagian armadanya, sebagian alat beratnya. Kemudian misalnya produksi batu bara dikurangi, pasti juga sebagian alat beratnya diistirahatkan, pegawainya juga sebagian diistirahatkan. Nah ini jadi anomali juga gitu loh. Kita PAD berharap ada peningkatan, tapi juga dengan kondisi BBM yang naik, perbatasan batu bara juga dilakukan, ini juga akan berdampak juga terhadap perusahaan. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi artinya bukan pemerintah provinsi tidak berupaya, tapi berupaya. Saya katakan tadi, dengan niat kita untuk membangun 20,2 triliun, tapi apa adalah daya, kita hanya punya uang 12,3 triliun. Nah jadi, mengurangi 808 triliun itu tidak mudah. Jadi sehingga yang dilakukan pemerintah provinsi sebagai bentuk empati, kami mengurangi perjalanan dinas, kami mengurangi makan minum, kami mengurangi ATK dihilangkan, kami juga mengurangi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di hotel. Bukan berarti kita tidak berpihak terhadap PHRI ya. Nah kami juga sampai melaksanakan WFA supaya hari Sabtu, hari Jumat libur, itu juga efisiensi dalam rangka untuk mendukung supaya anggaran kita seperti kata Profesor tadi dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat Kalimantan Timur. Okay. Demikian.
1: Iya. Baik, terima kasih Pak Muhaimin. Kita ke Pak Prof. Rahim, silakan, silakan Pak.
0: Baik. Terima kasih kepada Pak Ridwan dari Pasir dan Pak Hanya dari Kubar. Ada beberapa hal yang saya angkat ke permukaan. Yang pertama, kaitan dengan pendapatan kita yang kurang, tapi coba-coba diukur. Saya pernah mencoba beberapa instansi, dulu anggarannya 10, kinerjanya 100%. Terus anggaran itu diturunkan menjadi 5, kinerjanya ya tetap 100% juga. Berarti perlu juga kecermatan melihat atau memporsikan anggaran ke suatu OPD. Yang kedua berkaitan dengan infrastruktur. Infrastruktur, saya melihat jalan Samarinda, Kutai Kartanegara, terus langsung ke Kubar, itu lintasannya banyak juga dilewati oleh sawit. Sawit, kalau kita ke Malaysia lah, mohon maaf aja, coba kita ke Malaysia, hampir tidak ada di jalan negara itu. Dulu kan bisa kita ya, kayu itu bisa jalan logging ya. Sekarang ikut jalan nasional, ikut jalan provinsi. Ya kapasitasnya ingin 3 anggaplah 6 ton pokoknya, dilewati 10 ton ya hancur lagi. Hancur lagi. Nah, kenapa ini enggak dikonekkan antara perusahaan sawit A dengan perusahaan B, sawit C, perusahaan sawit-sawit itu, sehingga dia bergerak di dalam lingkup atau dalam kawasan perusahaan itu gitu. Nah, kebun itu tidak melintas ke jalan nasional, jalan provinsi, apalagi jalan kota. Habislah hari ini diperbaiki. Besok sudah ini. Nah, selanjutnya kaitan infrastruktur, dalam merencanakan pembangunan harus juga diperhatikan efeknya. Jadi kan ada namanya input, proses, output, outcome, impact. Nah, jadi harus dilihat dulu itu. Jangan jalanan di sana hanya ngeluarkan singkong 100 kilo, kok dibuat jalan sebaik-baiknya. Nah, kan tidak benar juga itu. Jadi harus dilihat dulu inputnya bagaimana, prosesnya bagaimana, outputnya bagaimana, outcome-nya bagaimana, impact-nya apa. Kalau saya buat jalan 1 kilo, berapa nilai ekonomi yang keluar, berapa sosial ekonomi yang naik. Nah, ini perlu penelitian. Jangan bangun tidur langsung, wah sana jalan sana. Begitu dipasang di jalan sana, ada diperiksa oleh BPK, KPK aman outputnya. Tapi kalau sudah kita lanjutkan ke dalam, berapa impactnya? Dari sudut sosial bagaimana? Dari sudut ekonomi bagaimana? Ada peningkatan enggak? Nah, ternyata tidak ada peningkatan. Persoalan tidak ada. Persoalan-persoalan administrasi keuangan tidak ada, administrasi proyek. Tapi persoalan administrasi sosial ekonomi ada itu. Tidak mencapai tujuan. Nah, kemudian APBD yang kurang ini memang perlu ada gebrakan ya dari pusat-pusat daerah kita. Kita kan punya pusat daerah 8. Dari 8 itu saya lihat hanya BPD yang memberikan share sekitar 200 miliar ya setahun. 200 miliar itu pun kalau dikaitkan dengan ilmu ekonomi marginal efficiency of capital itu, ya baik dibubarkan aja BPBD itu. 200 aja kita punya aset berapa triliun di situ. Ya kan? Seandainya itu tidak kita pikirkan, seandainya itu perusahaan, mungkin dibubarkannya itu. Perusahaan maksudnya perusahaan swasta, tapi karena ini perusahaan negara, perusahaan daerah, ya ada pertimbangan lain. Kalau perusahaan swasta sudah bubar itu. Kalau hanya menghasilkan segitu angka, tapi ada misi yang lain di pemerintah daerah. Nah, kemudian yang berkaitan dengan fiskal sudah tadi, bandara, APBD, yang turun tadi ya memang perlu ada terobosan-terobosan. Hmm. Apakah di pajak kendaraan bermotor, di mana penerimaan pajak, pajak kendaraan motor, terus pajak bahan bakar minyak itu sudah aman itu. Pasti kan melalui tinggal di audit aja Pertamina-nya. Karena ini kan langsung dipotong itu. Kita beli minyak sudah langsung terpotong uang kita di situ. Nah, oleh melalui Pertamina. Nah, mungkin ada pajak pengambilan air bawah tanah, air permukaan yang milik pemerintah provinsi yang perlu dipasangkan kilometernya. Sehingga bisa kita mengetahui kilometer berapa kilo dia memakai atau berapa kubik dia memakai air yang ada di permukaan. Nah, kemudian konektivitasnya memang penting. Ya, konektivitas itu penting, tapi saya ulang kembali perlu analisa secara mendalam untuk menetapkan daerah mana yang perlu kita perbaiki atau kita perlu buat badan jalan atau kita sambung badan jalan itu. Jangan kalau semuanya mau dilakukan ya pastilah enggak ada dana. Nah, kaitan dengan itu juga perlu dikaitkan, dihubungkan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di lokasi yang bersangkutan. Nah, kaitan dengan generasi muda tadi oleh Pak Ridwan, tidur terbalik, tidurnya terbalik. Memang kita kan berharap ya tahun 2045 nanti generasi Z ini menjadi itu harapannya. Nah, kalau ini tidur terbalik, saya baca, saya bukan ahli di kedokteran, di bidang kedokteran, saya baca resiko tidur apa itu, resiko kita begadang itu tidur siang bangun malam itu ada resiko yang cukup gitu. Nah,
1: dampak panjangnya
0: ya, dampaknya kepanjangnya. Nah, padahal kita berharap 10-20 tahun ini kan 2026, masih ada 15 tahun lagi atau 20 tahun, 19 tahun lagi kita 2045.

0: dibawa ke Pulau Jawa, ke Sumatera. Meja yang enggak dijual, yang masih bagus, laptop masih karena melalui kantor pos. Artinya Kaltim ini masih riskan sekali berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Jangan kita berharap, jangan mungkin tiga ini sudah syukur. Kemungkinan minus lagi nih. Kemungkinan minus lagi karena kita masih sangat tergantung dengan, memang secara data hanya 40% PDRB kita adalah ada dari sumber minyak bumi dan gas alam. Selebihnya itu dari industri sekitar 15% dan yang lain-lainnya pertanian itu di bawah 10. Di bawah 10%.
1: Okay.
0: Tapi yang paling berat bagi kita itu adalah ikutannya, bukan hanya 40%. Kalau dengan ikutannya saya menghitung 70% ketergantungan kita dengan sumber daya alam ini. Nah, oleh karenanya kita harus cepat hilirisasi. Mulai dulu sudah hilirisasi tidak pernah, mungkin 20 tahun yang lalu saya sampaikan perlu segera hilirisasi. Apapun yang produk kita, kita hilirisasi. Kita ikan di Tipomai dan danau kita banyak, ikan pasti banyak. Tapi kan ikannya jadi ikan kering aja kan, mulai zaman saya tidak ada sampai sekarang tetap jadi ikan kering. Nah, kenapa tidak dijadikan ikan kaleng? Ya kenapa? Kan gitu. Terus kita ngambil produk-produk ikutan, namanya ya adalah perubahan sedikit, tapi tidak terlalu mendasar. Maunya rotan, ya rotannya begitu-begitu aja. Dijual yang paling banyak, diolah ya sedikit sekali. Nah, padahal itu masih bisa kita olah, kita jual ke luar untuk mendapatkan hasil yang lebih, value added-nya. Value added-nya. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf.
1: Sekaligus sekaligus closing statement-nya Pak Prof sebelum ke Pak Muhaimin berkaitan dengan perbincangan kita hari ini seperti apa, silakan Pak Prof.
0: Ya, baik. Membangun suatu bangsa ini ada tiga triple. Yaitu yang pertama pemerintah, masyarakat dan swasta. Pengusaha. Nah, mari kita bekerja sama dan pemerintah juga membuka diri untuk menerima masukan berkaitan dengan keinginan tadi ya, baru dua ini belum 20, belum 200 orang. Sudah banyak ini yang perlu kita tindak lanjuti ya, yang berkaitan dengan usul-usulan ini baru dua. Belum 20 saya bilang atau 200. Ya demikian, terima kasih.
1: Ya baik, terima kasih Pak Prof Rahim. Kita ke Pak Muhaimin sekaligus closing statement-nya, silakan Pak.
2: Ya, terima kasih. Visi pemerintah provinsi Kaltim sukses menuju generasi emas bukan hal yang mustahil ya. Pertama, kita diuntungkan dengan kondisi kota provinsi Kalimantan Timur dengan sumber daya alam yang melimpah. Kemudian yang kedua, kita juga IPM kita, indeks pembangunan manusia kita itu peringkat 4 nasional. Kemudian juga angka partisipasi kasar kita di angka 99%. Kemudian yang keempat juga kita pertumbuhan ekonomi walaupun terjadi kondisi ekonomi global yang tidak menentu, kita masih positif ya, berangkat naik terus ya, dari 2,99 3, sekian. Artinya yakinlah bahwa pemerintah provinsi masih on the track untuk melaksanakan visi misi kepala daerah terpilih yang tentu saja di tengah tantangan global dan fiskal yang memang terbatas. Nah, yang kedua, program-program prioritas yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi tentu sudah melalui analisa dan kajian, menyesuaikan dengan kemampuan fiskal kita. Tapi bukan berarti kita mengesampingkan program-program yang lain. Jadi menurut kami pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan SPM adalah hal utama dan sebagai kata kunci dalam kita menuju untuk Kaltim menuju generasi emas. Nah, yang terakhir kepada Bapak dan Ibu sekalian, pelan tapi pasti insya Allah pemerintah provinsi akan memperhatikan wilayah-wilayah yang sekarang masih sangat terbatas, terutama keterbatasan infrastruktur. Oleh sebab itu kita tetap harus optimis bahwa konektivitas wilayah, terutama keterbukaan jaringan jalan, perbaikan infrastruktur akan membuka akses ekonomi baru bagi Kalimantan Timur ke depan. Dan mudah-mudahan di akhir RPJMD nanti semua visi misi target kinerja dari pemerintah provinsi melalui perangkat daerah dapat terwujud. Saya rasa demikian. Terima kasih.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Muhaimin dan juga Prof Rahim ya, atas waktunya ini sudah berbincang bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda.

0: Anda sehat selalu, Pak Muhaimin, Pak Prof.
1: Amin.
0: Iya. Ya, terima kasih. Ya, dan itu tadi pendengar ya, akhir perbincangan kita berkaitan dengan menata Kaltim untuk generasi emas di pagi hari ini. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Junaidi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Setia Pro 1 Sendawar. Kembali jumpa lagi di ruang dengar Anda bersama saya Ibnu Mahfuzi ya, yang akan menemani hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Nah pendengar, setelah kita dengarkan tadi ya, ada Halo RRI Dialog Interaktif Relay Pro 1 RRI Samarinda. Saatnya Anda kembali mendengarkan frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar. Nah kita memasuki di program acara yang pertama, ada di Inforama. Untuk berita pertama, ada Prabowo tekankan penguatan TNI Polri hadapi tantangan keamanan global. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya meningkatkan profesionalisme Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri dalam menghadapi perkembangan tantangan keamanan global. Hal tersebut pendengar disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman usai mengikuti taklimat Presiden kepada 800 perwira tinggi TNI dan Polri seluruh Indonesia di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Selain itu pendengar, Dudung menyampaikan bahwa dalam taklimat tersebut Presiden Prabowo memberikan apresiasi atas kontribusi TNI dan Polri dalam mendukung berbagai program pemerintah.

0: Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Baik, dengan setiap pukul 1 Sendawar tiba kita pada pukul 10:16 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi yang telah kita bahas tadi ya. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan tadi ya, mengenai Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya peningkatan profesionalisme TNI dan Polri. Selain menyampaikan apresiasi ya pendengar, Presiden turut memberikan perhatian terhadap penguatan sumber daya manusia TNI dan Polri. Menurut Dundung, sistem rekrutmen ke depan perlu mempertimbangkan kemampuan intelektual calon prajurit maupun anggota kepolisian. Dundung menilai penekanan tersebut tidak terlepas dari tantangan pertahanan dan keamanan masa depan yang makin kompleks. Oleh karena itu, pendengar, peningkatan kualitas dan kapasitas personel turut menjadi salah satu perhatian Presiden Prabowo Subianto. Adapun dalam pengantarannya, Presiden Prabowo menyampaikan dalam pertemuan tersebut dirinya ingin memberi gambaran tentang keadaan yang dihadapi sebagai bangsa dan negara. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan momentum untuk menyampaikan visi serta memperkuat solidaritas dan sinergi jajaran TNI dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

0: Ada tambahan lagi, Kak?
1: Enggak, ini aja.
0: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
1: Enggak ada.
0: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per main ya, Kak? Terima kasih.
2: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.
3: Apa tuh? Pak, Pak, dompetnya ketinggalan.
4: Wah, orangnya udah hilang.
5: Kenapa, Dek?
3: Ini, Bu, Budi lihat dompet bapak-bapak terjatuh. Sudah Budi panggil, tapi bapaknya sudah pergi.
5: Sini, Ibu lihat. Kita buka dompetnya dan kita cari KTP-nya. Wah, banyak banget isinya. Kita harus kembalikan ke pemiliknya nih, Dek. Nah, ini dia KTP-nya.

0: Selamat siang. Apa betul di sini rumah Bapak Mugeni?
1: Iya betul, saya sendiri. Ada apa ya?
0: Ini mau kembalikan dompet Bapak yang terjatuh tadi pagi. Anak saya lihat, panggil Bapak, tapi keburu Bapak sudah pergi.
1: Wah, terima kasih banyak ya. Saya sudah panik cari kesana kemari. Ini Bu imbalannya.
2: Kejujuran yang dipupuk sejak dini akan melekat dalam diri anak hingga dewasa.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kakak dong, itu sebelah kamu.
1: Duh, apaan sih? Ambil kamu sendiri sana. Gak lihat, aku lagi main game.
0: Kamu nih, tiap hari, tiap jam, tiap detik main HP terus.
1: Apa-apaan sih kakak ini? Ais, kan? Kalah kakak sih.
0: Ya, kamu boleh main HP, tapi harus ingat waktu juga. Tahu gak, gara-gara sering main HP, kamu jadi gak ada sopan santunnya. Ditambah kurang bersosialisasi sama teman-teman kamu dan lingkungan sekitar juga. Itu tuh bisa memperburuk karakter kamu, dek, kalau kamu terus-terusan begitu.
1: Ya, dek, kak, maaf ya, sini aku ambilin bukunya.
2: Gunakan gadget dengan bijak untuk membawa pengaruh positif.
3: Eh, Dir, apa kau bikin?
4: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
3: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
4: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
3: Eh, pudelah. Bom ikan itu toh dah kasih rusak terumbu karang.
4: Lalu apa urusannya dengan saya?
3: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
4: Heh, begitu kah?
3: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama habis ikan.
4: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
3: Nah, itu kau pintar.
5: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

Tahukah Anda, huruf Braille adalah sejenis sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh tunanetra. Sistem ini diciptakan oleh orang Prancis bernama Louis Braille yang mengalami kebutaan saat ia berusia 5 tahun. Memasuki usia 15, Braille membuat tulisan untuk memudahkan tentara membaca dalam gelap. Tulisan ini sebelumnya dikenal dengan tulisan malam dan kemudian dinamai dari nama Braille. Pada tahun 1851, tulisan Braille diajukan pada pemerintah negara Prancis agar diakui secara sah oleh pemerintah. Sejak saat itu, penggunaan huruf Braille mulai berkembang.

Mari pendengar setia Pro 1 Sendawar, tiba kita pada pukul 10 lewat 58 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita akhiri sesi informa pada pagi menjelang siang hari ini. Kemudian tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kita akan lanjutkan di Kita Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Isnawa dengan program siar berikutnya.
1: Baik pendengar setiap Pro 1 Sendawar, tiba kita pada pukul 11 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita memasuki di program acara Indonesia kita. Untuk informasi pertama ya, pendengar, Indonesia juara FIFA ASEAN Cup, Prabowo kita bangga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa bangga setelah timnas Indonesia memastikan gelar juara FIFA ASEAN Cup. Prabowo menilai perjuangan skuad Garuda yang tetap tampil mantang ya, pantang menyerah juga hingga detik terakhir menjadi hal yang patut dibanggakan. Dalam keterangannya selepas pertandingan, Prabowo mengatakan kemenangan tersebut tidak hanya menjadi pencapaian bagi tim, tetapi juga menunjukkan semangat juang para pemain dalam menghadapi pertandingan hingga akhir. Menurut Prabowo sendiri, pendengar, sikap pantang menyerah yang diperlihatkan para pemain dapat menjadi contoh penting terutama dalam perjalanan sepak bola Indonesia di kancah internasional. Ia juga menyoroti arti kemenangan tersebut bagi Indonesia karena diraih dalam kompetisi internasional yang diselenggarakan oleh FIFA. Prabowo pun menyampaikan apresiasinya atas perjuangan para pemain yang mampu bertahan dan terus berupaya hingga pertandingan berakhir.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cekarda ini cekarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak amek bakso daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
3: Dek, kakak mau cerita baju. Ada main HP dulu nih, jangan ganggu kakak loh, Dek.
4: Oh, begitu cara kamu nenangin adekmu. Pakai HP ya.
3: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
4: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh. Khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
3: Ele, kamu kayak psikolog aja. Sok tahu loh.
4: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data PPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0-4 tahun dan 52,76% anak berusia 5-6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
3: Ih, ngeri ya. Di sini deh HP kakak.

Baik pendengar, setiap pukul 1 Sendrawarti bagi kita pada pukul 11 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya. Anda mengukur kesiapan Indonesia menuju wajib halal Oktober 2026. Bayangkan seorang anak muda mengelola usaha kecil dan mulai menyiapkan produk menghadapi wajib halal Oktober WHO 2026. Ia membuka media sosial, menemukan banyak saran, lalu berhenti pada pertanyaan. Harus mulai dari mana? Dan kemana mencari jawaban yang dapat dipercaya? Pada saat yang sama, petugas daerah menyiapkan edukasi, pendampingan menjawab pertanyaan, dan pimpinan membaca laporan kemajuan. Semua bergerak, namun apakah mereka sedang melihat kesiapan dengan ukuran yang sama? Di tengah hitung mundur ya pendengar, mudah sekali terpaku pada tanggal, target, dan jumlah kegiatan. Itu semuanya penting. Tetapi ketika angka kesiapan tanpa hijau atau sebenarnya sudah terjadi, apakah pelaku usaha memahami prosesnya? Layanan telah menjangkau mereka dan hasil pengawasan berujung pada tindak lanjut. Rencana strategi Dirjen Bimas Indonesia 2025 hingga 2029 memberi pijakan untuk menjawabnya. Sasaran terkait produk halal, membuat indikator rekomendasi hasil pemantauan pengawas halal, dan nilai literasi halal. Target literasi disusun bertahap, 50 pada 2025 hingga 2026, lalu meningkatkan hingga 70 pada 2029. Arah dan targetnya sudah ada. Tahap berikutnya ia menyepakati cara membaca angka itu.

0: Allahu Akbar. Apa itu, Pak? Kaget, Ibu.
1: Nah, itu suara mercon, Bu. Biasalah anak-anak itu.
0: Heran betul. Kalau mau Lebaran, Natal, Tahun Baru, mesti aja anak-anaknya lain mercon. Nggak bahaya itu, Kak?
1: Ya, bahaya, Bu. Ya, tapi gimana lagi?
0: Banyak loh, Pak. Orang-orang main mercon tuh sampai bikin orang terluka.
1: Tapi kalau kembang api, boleh kan?
0: Kembang api boleh, tetap aja harus ada pengawasan dari orang dewasa atau orang tua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Oh, yo.
0: Ayo, jaga keselamatan anak-anak kita dari permainan berbahaya.
2: Rita, kok pulang cepat? Loh, hidungmu kenapa keluar darah? Mimisan ya? Badanmu juga panas sekali. Hah? Di lenganmu? Ada bintik-bintik merahnya lagi.
3: Iya, tadi di sekolah Rita hampir pingsan. Lalu muntah-muntah. Makanya disuruh pulang cepat oleh Bu Guru.
2: Kalau melihat tanda-tandanya, kamu terkena demam berdarah. Wah, gawat. Ayo nak, kita ke rumah sakit.
4: Hati-hati dan waspadalah terhadap penyakit demam berdarah. Dengan gejala panas tinggi 2-5 hari, timbulnya bintik-bintik merah, rasa nyeri di ulu hati, gelisah, tangan dan kaki berkeringat, pendarahan pada hidung atau mimisan, muntah-muntah, dan buang air besar disertai darah segar, segera bawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jangan takut, terlihat gendut, buang pikiran itu ke laut. Harus kau tahu,

0: Disiplin masyarakat masih merupakan salah satu problem bangsa ini karena kesadaran masyarakat untuk berdisiplin masih rendah. Banyak dari mereka tidak menyadari bahwa kesadaran berdisiplin akan kembali kepada kenyamanan mereka juga dalam menikmati jasa. Contoh sederhana, lihat bagaimana disiplin berlalu lintas di Jakarta sebagai jendela Indonesia. Saat berhenti di lampu merah, berapa banyak kendaraan menerobos lampu merah? Berhenti di zebra cross menghalangi penyeberang jalan atau justru memacu kendaraan sekencang-kencangnya saat lampu kuning? Bagaimana sebuah bangsa mau berdiri tegak sama terhormatnya dengan bangsa-bangsa lain jika kondisi kedisiplinannya seperti ini? Siapa yang harus bertanggung jawab atas kemunduran moral bangsa ini? Tentu adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh sebab itu, mulai saat ini, mari kita membiasakan berdisiplin diri. Dengan disiplin diri, mari menjadi bagian dari sebuah mesin besar bernama Indonesia yang bergerak maju menuju masa kejayaannya.
1: Kenapa nggak pesan ikan aja?
2: Iya ya, aku kan gak suka makan ikan.
1: Loh, kenapa? Ikan itu bergizi tinggi, tekstur dagingnya lembut, dan rasanya juga enak.
2: Masa sih ya? Tapi kan ikan itu banyak durinya.
1: Iya nah, betul. Tapi kan durinya bisa kamu pisahkan dengan dagingnya. Nih ya, aku kasih tahu. Menurut para ahli, ikan itu banyak manfaatnya. Nih, contohnya, menurunkan tekanan darah, menurunkan berat badan, mengurangi resiko kanker, meningkatkan fungsi otak, menjaga kesehatan kulit, dan mengurangi depresi.
2: Oh, gitu ya, ya. Wah, mulai sekarang aku makan ikan terus deh, karena ikan banyak manfaatnya.
1: Iya, Nda. Itu sama aja kita mendukung gerakan gemar makan ikan.

Baik, pendengar Setia Pro 1 Sendawarti, tiba kita pada pukul 11.35 menit ya, waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya. Sambutan, maaf maksud kami, dari Melayu untuk Indonesia. Pemprov Riau perkuat bahasa Indonesia di ruang publik. Berakar dari kebudayaan Melayu, Provinsi Riau ya, memiliki posisi strategis dalam memperkuat kecintaan masyarakat terhadap bahasa Indonesia, sekaligus menjaga kelestarian bahasa dan sastra daerah. Upaya tersebut menjadi perhatian dalam audiensi Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, bersama Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau, Umi Kulsum, di ruang kerja Sekda Provinsi Riau pada Rabu 7 Oktober 2026. Dalam pertemuan tersebut juga pendengar, Balai Bahasa Riau menyampaikan sejumlah program kebahasaan termasuk rencana pembentukan tim kerja yang akan mengawasi penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dan tata naskah dinas. Syahril Abdi mengatakan penggunaan bahasa Indonesia perlu berjalan seiring dengan upaya menjaga identitas dan kekayaan budaya daerah. Menurutnya juga pendengar, Riau memiliki warisan budaya Melayu yang kuat dan dapat menjadi bagian dari upaya penumbuhan kecintaan generasi muda terhadap bahasa Indonesia maupun bahasa daerah.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Tahukah pendengar, bayi usia 2 bulan membutuhkan waktu tidur 14 sampai 18 jam per hari. Usia 1 sampai 18 bulan membutuhkan waktu tidur 12 sampai 14 jam per hari agar otak bayi berkembang baik. Usia 3 sampai 6 tahun membutuhkan waktu tidur 11 sampai 13 jam per hari. Cenderung kurang tidur di usia ini, anak berpotensi mengalami obesitas. Usia 12 sampai 18 tahun butuh waktu tidur 8 sampai 9 jam per hari. Kurang tidur di usia remaja ini lebih rentan terkena depresi dan tidak fokus. Usia 18 sampai 40 tahun membutuhkan waktu tidur 7 sampai 8 jam per hari. Jika ingin sehat lebih lama, sebaiknya orang dewasa di usia ini tidak mengabaikan jam tidur. Mari terapkan dan penuhi jam tidur sesuai usia kita. Tidur cukup, badan pun sehat, imunitas meningkat.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Laju lagi. Gitu kah? Oke, pegang kuat-kuat. Sip, ikut lagi. Yuhu, mantap.
1: Nyawa cuma satu dan gak ada gantinya.
2: Aduh, masih ngantuk pula. Tapi harus masuk kerja pagi ini nih. Dengarin lagu dulu ah.

Tahukah Anda, menggunakan earphone saat mengendarai motor dapat mengurangi daya penglihatan dan konsentrasi terganggu atau terbagi dengan alunan musik yang didengarnya. Jadi, tetap utamakan keselamatan saat berada di jalan raya.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawarti pagi kita pada pukul 11 lewat 58 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akhiri sesi Indonesia pada pertemuan kita di siang hari ini ya pendengar, karena tepat pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah kita akan dengarkan Lensa Olahraga. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawarti.

2030. Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open. Tim bulu tangkis junior Indonesia melangkah ke semifinal Piala Suhandinata 2026 di Mesir. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: juga menilai keberhasilan Arsenal sejauh ini baru menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia ingin membawa klub terus bersaing untuk meraih trofi-trofi bergengsi secara berkelanjutan.
1: Sangat sulit untuk melakukan itu. Momen hari pertama adalah saat di mana saya merasa sangat diberkahi karena diberikan kesempatan bersama banyak orang untuk membangun mimpi yang saya miliki untuk klub sepak bola ini, yang pada dasarnya adalah apa yang baru saja saya saksikan. Cara kalian merasakan kecintaan terhadap klub ini, orang-orang di dalam organisasi, dan apa yang sedang kita bangun.
0: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Bila Anda ingin mendengar lebih lengkapnya penyampaian dinamika olahraga, Anda bisa dengarkan di RRI Pro 3. Saatnya kumandang azan zuhur untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Pendengar, demikian tadi telah kami kumpulkan seruan azan zuhur untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kita akan kembali ikuti penyampaian dinamika olahraga dari RRI Pro 3.
1: Diri bergabung di Chicago Bulls, Jordan mengenakan nomor punggung 15. Selain itu, Bulls kini memiliki 3 pemain dengan kontrak 2 arah, yakni Tobe Awaka, Hawkins, dan Jalen Sellers untuk musim 2026-2027.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

ke semifinal Piala Suha Ninata 2026 di Mesir setelah menang 2-0 atas Uni Emirat Arab UEA pada perempat final di Cairo International Stadium Cairo kemarin. Garuda Muda tampil dominan dalam dua set dengan unggul tipis 55-54 pada set pertama sebelum tampil jauh lebih dominan pada set

14.4 atas Fridayi Kalidasan, Desha Omerhan. Keunggulan dilanjutkan Raditya B. Wardana pada tunggal putra dengan mengalahkan Rian Mahlan sehingga Indonesia mencapai skor 22.

0: Gol sensasi Manjot Dakre Azahra Yulianti mempertahankan dominasi Indonesia pada ganda campuran guna membawa Garuda Muda unggul 44-23. Kemenangan dikunci ganda putra Raihan Deso Pramono Anjusiaan yang membuat Indonesia menutup set kedua dengan 55-31. Dalam semifinal Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia pada Jumat besok. Pecinta bulu tangkis Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI memberikan apresiasi kepada tim Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Hari ini kita berbicara tentang orang-orang di balik medali.
2: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI memberikan apresiasi kepada tim Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Apresiasi diterima oleh Leo Rolikanando, Daniel Martin, dan kawan-kawan di acara syukuran prestasi bulu tangkis Indonesia Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang digelar di Platnas Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang. Bergu Putra yang menyumbang medali emas mendapat porsi terbesar dalam pembagian bonus tersebut dengan angka mencapai 2 miliar rupiah. Lalu pasangan Leo Rolikanando, Daniel Martin yang juga meraih medali emas diganjar bonus 2 miliar rupiah. Peraih medali perak Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah mendapat 500 juta rupiah sama dengan bonus untuk Pergu Putri yang menyumbangkan perunggu. Sementara Fajar Alfian, Muhammad Sobil Fikri, dan Alwi Farhan yang menyumbangkan medali perunggu mendapat masing-masing 250 juta rupiah. Pelatih, Kabid Pembinaan dan Prestasi, manajer tim, dan seluruh tim ofisial juga mendapat apresiasi dengan nilai variatif antara 10 hingga 50 juta rupiah. Ketua Umum PP PBSI Muhammad Fadil Imran dalam sambutannya mengungkapkan bahwa jalan transformasi adalah jalan yang ia dan jajaran pengurus pilih untuk menjadikan bulu tangkis Indonesia sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia.
1: Saya mengatakan bahwa bulu tangkis adalah aset bangsa. Karena bulu tangkis telah berkali-kali menjadi sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia. Karena itu, visi yang kami bawa sederhana, tapi besar tanggung jawabnya. Mewujudkan bulu tangkis sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa. Dan untuk menuju ke sana, sejak awal kami telah memilih jalan transformasi. Transformasi pembinaan, transformasi pengelolaan organisasi dan inovasi, dan transformasi bagaimana PBSI membangun kolaborasi.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Wakil Ketua Umum 1 PBSI Taufik Hidayat menyatakan bahwa kebanggaan atas prestasi yang diraih adalah sebuah perayaan seluruh bangsa Indonesia.
1: Semua itu terjadi bagian dari perjalanan untuk mengharumkan nama Indonesia. Ketika merah putih berkibar di arena pertandingan, sesungguhnya ada ratusan juta rakyat Indonesia yang ikut merasa bangga. Itulah kekuatan olahraga, menyatukan kita dalam satu nama Indonesia. Kita ingin anak-anak Indonesia melihat perjuangan para atlet dan berani bermimpi. Suatu hari, saya juga gak ingin berdiri di sana dan membela Indonesia.
2: Sukses di Asian Games 2026 menjadi kebangkitan prestasi bulu tangkis Indonesia. Hasil ini turut mengobati hasil negatif pada Asian Games 2022 lalu. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 Rari, terus mengudara untuk Indonesia.

Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam acara pengundian Likap 2026-2027 mengatakan bahwa PSSI mendukung penuh kehadiran ajang tersebut sebagai ruang bagi para pemain lokal untuk berkompetisi mengingat regulasi pemain asing yang diperbolehkan hanya 3 orang per tim. Kehadiran turnamen itu menurut Yunus Nusi juga sesuai dengan harapan Direktur Teknik PSSI Alexander Zwerz dan pelatih kepala timnas Indonesia John Hartman. Yunus menjelaskan Zwerz dan Hartman menginginkan pemain-pemain muda lokal yang belum mendapatkan banyak menit bermain bersama klub bisa mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak.

Thailand Buriram United 0-0 pada matchday pertama ASEAN Club Championship 2026-2027 yang berlangsung di Chang Arena Buriram Thailand malam tadi. Kedua tim sama-sama menciptakan sejumlah peluang tetapi tidak mampu mencetak gol sepanjang pertandingan. Hasil imbang membuat Buriram United dan Borneo FC masing-masing mengantongi 1 poin dan menempati posisi ketiga serta keempat klasemen sementara grup A. Pada pertandingan grup A lainnya, Ho Chi Minh City berhasil mengalahkan Ratchaburi FC dengan skor 1-0.

0: Mark Marquez kembali ke Indonesia dengan misi mengakhiri catatan buruknya di sirkuit Mandalika. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal bahkan ikut mendoakan pembalap nomor 93 itu agar tahun ini tidak kembali terjatuh dan mampu finish di MotoGP Mandalika. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Pembalap MotoGP Mark Marquez kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam parade Riders MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana Kota Mataram Rabu 7 Oktober 2026. Juara dunia 9 kali itu mengaku selalu terkesan dengan antusiasme penggemar Indonesia setiap kali datang ke tanah air. Namun, Mark membawa misi khusus ke Mandalika, yakni mengakhiri catatan buruk karena belum pernah finish sejak MotoGP digelar di sirkuit Mandalika. Mark berharap tahun ini bisa berbeda dan meminta dukungan para penggemarnya. Sempat berbincang langsung dengan Mark Marquez. Iqbal bahkan meminta izin untuk mendoakan Mark agar mampu melewati tikungan yang selama ini menjadi momok bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut. Ia meyakini Mark bisa menaklukkan tikungan tersebut dan mengakhiri cerita buruknya di Mandalika.
2: Enggak, aku udah ngobrol sama Marquez. Let me play for you.
1: MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung akhir pekan ini dengan balapan utama dijadwalkan Minggu 11 Oktober. Penyelenggara memastikan seluruh persiapan telah rampung, tinggal menunggu hasil homologasi sirkuit yang akan dikeluarkan tim Kamis 8 Oktober 2026. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial terbaiknya guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Sesuai jadwal, olahraga multi-event 4 tahunan itu bakal berlangsung di Semarang Raya pada 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dengan membawa semangat asining diri ono ing prestasi secara resmi dilepas Wali Kota Surakarta Respati Ardi di Gor Indormanan Solo. Dalam kesempatan tersebut, Respati Ardi meminta para atlet tampil percaya diri sekaligus menjaga nama baik Kota Surakarta selama bertanding. Menurutnya, keberangkatan ratusan atlet dan ofisial tersebut menjadi bagian dari transformasi olahraga di Kota Surakarta dan perlu mendapatkan apresiasi terutama jika berprestasi. Menurutnya, pembenahan olahraga di Kota Surakarta tidak hanya menyangkut pencapaian prestasi, akan tetapi juga tata kelola organisasi yang semakin akuntabel, terbuka, dan profesional. Dengan pembenahan tersebut, Respati Ardi mengajak seluruh atlet untuk tampil penuh percaya diri dan berharap mampu meraih target terbaiknya, yakni berada di urutan kedua klasemen perolehan medali.
1: Luar biasa, sudah ada terjadi transformasi di KONI yang baik. Yang kita utamakan adalah berprestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah atlet Surakarta harus bahagia. Saya kira ini pembuktian kinerja dari KONI di kepengurusan ini. Tentunya kita mengikuti, kita masukkan dari KONI terkait kesemuanya, fasilitas, bonus atlet, dan target-target juara tentunya.
0: Pada bagian lain, Wali Kota Surakarta juga mengingatkan kepada para atlet bahwa mereka tidak hanya membawa kepentingan pribadi maupun cabang olahraga. Di balik seragam dan logo Kota Surakarta yang dikenakan, terdapat nama baik daerah yang harus dijaga. Oleh karena itu, fair play menjadi yang utama dengan menjunjung tinggi jiwa sportivitas. Sementara itu, CDM kontingen Kota Surakarta Supriyanto mengatakan malam pelepasan bukan sekedar seremoni. Momentum tersebut menjadi perayaan atas kerja keras, disiplin, dan pengorbanan para atlet serta pelatih yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Menurut Supriyanto, para atlet yang berdiri dalam barisan

0: Suprabu mengatakan sebanyak 788 atlet dan ofisial siap menjalankan misi besar di Porprov Semarang Raya 2026. Menurutnya target 95 medali emas dan berada di urutan kedua klasemen akhir menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras di arena pertandingan. Beberapa cabur bela diri menurut Her tetap menjadi tambang medali emas seperti anggar, pencaksilat, karate, judo, muay thai, kickboxing, wushu, kempo, dan jujitsu. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
1: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram.

0: Hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya. RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, kembali Anda mendengarkan frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar ya. Bersama saya Ibnu yang akan membawakan di program acara selanjutnya ada di Sendawar siang ini. Informasi pertama, kecelakaan bus Damri dan truk di Gunung Sorokubar, satu orang meninggal dunia. Kecelakaan lalu lintas melibatkan bus Damri dan truk Mitsubishi Colt Diesel terjadi di Jalan Trans Kalimantan. Kawasan Tanjakan Gunung Sorok, Kabupaten Muhur, Kecamatan Siluk Ngurai, Kabupaten Kutai Barat, Selasa 6 Oktober 2026 malam. Kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 21 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan dua orang lainnya mengalami luka berat. Kecelakaan melibatkan truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning, kombinasi bernomor polisi KT8483BY yang mengangkut paving, dengan bus Damri warna biru bernomor polisi KT7083BJ. Pihak kepolisian menyebut truk melaju dari arah Samarinda menuju Barong Tongko saat melintas tanjakan dan tikungan Gunung Sorok. Truk berpapasan dengan bus Damri yang bergerak dari arah berlawanan, yakni dari Barong menuju Samarinda. Mendengar, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan informasi setelah dua lagu berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, Jeng. Aku lagi bingung, nah.
1: Kenapa, Jeng? Kok bingung? Sini, pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun, tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah, Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.
2: Alhamdulillah, Bapak sudah pulang. Tahu nggak, Pak? Bu Rita baru pulang dari Eropa dan bawa oleh-oleh tas bagus loh.
3: Masa?
2: Iya, Pak. Modelnya bagus banget. Pasti harganya selangit.
3: Ah, Ibu ini terlalu ngebanggain barang impor. Nih lihat, Bapak tadi beliin tas nih buat Ibu.
2: Hah? Kok sama dengan tasnya Bu Rita sih, Pak? Wah, jangan-jangan Bu Rita ke Eropanya sama Bapak.
3: Ah, Ibu bisa aja. Tas ini Bapak beli di Bandung. Asli buatan Indonesia.
4: Karena itu, jangan gengsi-gengsian. Produk dalam negeri kita kan gak kalah dengan produk impor. Maka, cintai dan gunakan produk dalam negeri.

0: Dina, kok kamu main air? Ayo cepat makan dulu, sebentar lagi pergi sekolah.
1: Sebentar, lagi cuci tangan, Bu.
0: Cuci tangannya yang benar ya.
1: Yang benar bagaimana, Bu?
0: Basahi dulu tangan seluruhnya dengan air bersih. Jangan lupa airnya yang mengalir dan pakai sabun ya. Terus digosok ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari sampai ke kuku-kukunya.
1: Ya, jadi lama dong cuci tangannya. Kapan makannya? Nih, udah bersih kan, Bu?
0: Pintar anak ibu. Oh iya, jangan lupa keringkan dengan handuk. Bisa juga diangin-anginkan.
2: Lakukan 5 langkah. Cuci tangan pakai sabun yang benar.
3: Tugas kuliah buat makalah. Ah, masih 3 hari lagi. Besok bisa aja lah nonton drakor dulu. Ada kerjaan kantor. Capek banget. Nanti aja lah. Main game asik nih.
4: Besok aja.
3: 5 menit lagi. Aduh, berisik. Ditelepon Pak Bos. Kenapa ya?

0: cara menyelesaikan makalah dengan cepat.
1: Jangan malas.
0: Aku nggak malas.
1: Kamu malas.
0: Enggak.
1: Maaf, Anda tidak tertolong.
2: Kalau udah gini, masih mau nunda-nunda.
1: Kurangi kebiasaan menunda-nunda. Manfaatkanlah waktu kita dengan lebih produktif.
3: Baik, pendengar, kita lanjutkan dengan kecelakaan bus Damri dan truk di Gunung Soro Kubar ya. Satu orang meninggal. Bus Damri tersebut dilaporkan membawa 22 penumpang. Selain sopir dan kernet, petugas masih melakukan pendataan terhadap kondisi seluruh penumpang serta penanganan pasca kecelakaan. Personel Polsek Siluk Ngurai bersama petugas terkait telah mendatangi lokasi kejadian, melakukan pendataan dan pengumpulan keterangan, pengamanan barang bukti, serta melaporkan kejadian kepada pimpinan. Kapolres Kutai Barat AKBP Haris Kurniawan melalui Kapolsek Siluk Ngurai Ibda Ramli Sianturi mengimbau pengguna jalan meningkatkan kewaspadaan saat melintas jalan Trans Kalimantan, khususnya di kawasan tanjakan dan tikungan dengan jarak pandang yang terbatas.

0: One, two, three, go. Up and down. Up and down.
1: Hai Nadia, lagi ngapain?
0: Lagi latihan hari ini. Biasa, untuk acara perpisahan nanti.
1: Oh, begitu. Kenapa nggak kamu coba tarian tradisional Indonesia? Kita kan banyak juga tari-tarian tradisional dari berbagai daerah. Seperti tari Jaipong dari Jawa Barat, tari Topeng Betawi, tari

0: dari Bali, dan ada juga tari campak dari Bangka Belitung. Nih kalau gak percaya, lihat videonya. Gak kalah keren kan?
1: Wow, ini bagus juga ya. Ternyata gak kalah keren tari-tarian tradisional Indonesia.
0: Iya dong, Indonesia memang terkenal akan budayanya yang beraneka ragam. Sebagai generasi muda, sudah saatnya kita lestarikan kembali tarian tradisional di Indonesia.
2: Lama banget.
3: Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
4: Apaan? Tas yang aku beli, ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
3: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
4: Hah? Di mana?
3: Yuk, ku anterin.

Baik pendengar setiap Pro 1 Sendawar, tiba kita pada pukul 13 lewat 16 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita membuka di program acara Etnis Bugis ya. Bagi para pendengar yang ingin request mengenai lagu-lagu Bugis, boleh langsung menghubungi di line interaktif kami di 08 12 55 2 39 38.

0: Dek, kunci mana?
1: Tuh, di situ.
0: Mana?
1: Itu nah, di situ.
0: Ya, di mana?
2: Malas gerak atau istilah mager menjadi kebiasaan baru yang aneh bagi orang Indonesia. Menunjukkan letak sesuatu dengan menggunakan mulut dan berharap orang lain mengerti dan menemukan apa yang dicari menjadi suatu hal yang mulai dirasa menghilangkan rasa hormat terhadap lawan bicara. Mari kita ubah perilaku ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beretika dan berbudi luhur.
3: Dear diary, hari ini aku galau banget. Dia selingkuh dari aku.
4: Pendengar, menulis buku harian bagi sebagian orang mungkin menjadi salah satu kebiasaan ketika masih kanak-kanak hingga remaja. Intermountain Healthy Care menyebut, menulis akan sangat membantu seseorang dalam mengekspresikan emosi melalui kata-kata. Penelitian dari Adventist in Psychiatric Treatment juga menemukan bahwa menulis selama 15 hingga 20 menit setiap 3 hingga 5 hari dalam 4 bulan bahkan bisa menurunkan tekanan darah dan meningkatkan fungsi hati. Selain itu, menulis tentang pengalaman dan cerita akan membantu seseorang dalam mengelola stres dengan cara yang sehat.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kenapa ya awan melayang dan tidak jatuh terkena gravitasi?
1: Tahukah Anda, awan yang ada di langit tidak akan jatuh ke tanah disebabkan oleh material pembentuk awan tersebut. Berdasarkan penelitian, proses terbentuknya awan bermula dari udara yang hangat dan lembab naik ke atmosfer yang lebih rendah. Kemudian udara mengambang serta mendingin, sedangkan beberapa di antaranya mengembun menjadi tetesan air yang sangat kecil. Tetesan air yang kecil inilah yang akan berkumpul dan membentuk awan. Selain karena ukurannya yang kecil, angin yang ternyata dapat berhembus secara vertikal juga menghentikan tetesan air jatuh ke tanah. Gerakan tetesan air secara vertikal ke atmosfer juga membuat awan tetap berada di langit dan mencegahnya jatuh.
0: Kenapa ya cermin bisa memantulkan bayangan objek?
2: Tahukah Anda, penelitian menunjukkan sejak pertama kali ditemukan sekitar 6000 sebelum Masehi, kaca datar yang telah dilapisi dengan air raksa atau merkuri bernama amalgam akan memberikan efek pantulan objek yang sama dengan objek aslinya, dan selanjutnya kita kenal dengan sebutan cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar merupakan perpotongan dari berbagai sinar pantulan yang datang menuju cermin. Dengan adanya sinar pantulan inilah, jarak dan tinggi bayangan sama persis dengan benda aslinya. Selain itu, pada konsepnya, semakin jauh jarak benda dari cermin, maka bayangan yang dipantulkan akan semakin kecil.

Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan.

0: Kenapa ya daun warnanya hijau?
1: Tahukah Anda, menurut para ahli, warna hijau pada kebanyakan daun dan rumput berasal dari sejenis pigmen bernama klorofil. Klorofil ini menyerap cahaya matahari selama proses fotosintesis. Fotosintesis adalah salah satu proses alami yang paling penting di bumi. Selama fotosintesis, tumbuhan dan pohon menggunakan cahaya matahari untuk mengubah karbon dioksida di udara dan air menjadi gula kaya energi sebagai makanan. Itulah mengapa daun tampak lebih hijau saat musim panas.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Kamis 8 Oktober 2026.
2: Kejadian perkara serta langsung mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kamiyoso Jati Wibowo Balikpapan.
3: Cek kesehatan ini bisa mengetahui kondisi fisik dan kesehatan para relawan yang selama 2 bulan ini terus berjibaku dan membantu pemerintah kota menangani kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kota Samarinda.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Fira Amalia.

0: Polresta Balikpapan masih mendalami kasus kematian seorang guru privat bahasa Mandarin berinisial SR, 33 tahun. Korban ditemukan meninggal dunia di apartemen Borneo Bay Residence, Balikpapan. Korban diduga meninggal dunia setelah melompat dari Tower Kartanegara. Kita simak laporannya.
1: Polresta Balikpapan masih mendalami kasus kematian seorang guru privat bahasa Mandarin berinisial SR, 33 tahun. Korban ditemukan meninggal dunia di apartemen Borneo Bay Residence Balikpapan. Korban diduga meninggal dunia setelah melompat dari Tower Kartanegara. Polisi bergerak cepat melakukan olah TKP dan memeriksa.

0: sejumlah barang yang berada di dalam unit apartemen, antara lain obat-obatan, pakaian, dan 2 unit telepon seluler. Kami juga perlu menyampaikan bahwa seluruh temuan tersebut masih dalam proses pemeriksaan dan pendalaman oleh penyidik. Karena itu kami juga dalam kesempatan ini mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak membuat kesimpulan ataupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
1: Jasad korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kaltim. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, tim dokter forensik menemukan sejumlah cedera fatal akibat benturan keras pada tubuh korban. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih menunggu hasil menyeluruh dari pemeriksaan medis dan forensik demi memastikan penyebab utama serta kronologi pasti kematian korban. Polresta Balikpapan juga menghimbau warga untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama dan memanfaatkan layanan darurat 110 jika membutuhkan bantuan kepolisian. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
2: Sebanyak 100 relawan kebakaran hutan dan lahan di Samarinda menjalani pemeriksaan kesehatan gratis setelah 2 bulan terlibat dalam pemadaman api di sejumlah wilayah. Kita simak laporan selengkapnya.
3: Harapannya dengan cek kesehatan ini bisa mengetahui kondisi fisik dan kesehatan para relawan yang selama 2 bulan ini terus berjibaku dan membantu pemerintah kota menangani kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kota Samarinda. Dari catatan kami selama 2 bulan ada sekitar kurang lebih 15 relawan yang melakukan penanganan mengalami sesak napas. Samping ada juga rekan-rekan kami di orang yang mengalami luka bakar. Nah ini menjadi koreksi dan perhatian kita bersama bagaimana safety itu sangat penting di lokasi kejadian dan kesehatan juga harus tetap dijaga selama melakukan penanganan.
4: Aktivitas pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang berlangsung selama 2 bulan terakhir tidak hanya menguras tenaga relawan, tetapi juga meningkatkan resiko gangguan kesehatan akibat paparan asap tebal dan kondisi lapangan yang berbahaya. Untuk memantau kondisi para petugas di lapangan, sebanyak 100 relawan Karhutla di Samarinda mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis di Posko Karhutla BPBD Samarinda, Jalan Sentosa Dalam, Rabu 7 Oktober 2026. Kegiatan ini melibatkan pemerintah Kota Samarinda, BPBD, Pemadam Kebakaran, dan Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Temindung serta Puskesmas Remaja. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan relawan setelah menjalankan tugas pemadaman dalam waktu panjang. Ketua Info Taruna Samarinda atau ITS Joko Iswanto mengatakan, paparan asap dan resiko kecelakaan selama pemadaman menjadi perhatian serius karena relawan harus tetap menjaga kondisi fisik di tengah penanganan karhutla yang berlangsung berulang kali.
3: Harapannya dengan cek kesehatan ini bisa mengetahui kondisi fisik dan kesehatan para relawan yang selama 2 bulan ini terus berjibaku dan membantu pemerintah kota menangani kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kota Samarinda. Dari catatan kami selama 2 bulan ada sekitar kurang lebih 15 relawan yang melakukan penanganan mengalami sesak napas. Samping ada juga rekan-rekan kami di orang yang mengalami luka bakar. Nah ini menjadi koreksi dan perhatian kita bersama bagaimana safety itu sangat penting di lokasi kejadian dan kesehatan juga harus tetap dijaga selama melakukan penanganan.
4: Pemeriksaan kesehatan dilakukan dalam 2 sesi dengan layanan pemeriksaan dasar dan pemeriksaan darah. Tenaga kesehatan juga mengingatkan relawan agar menjaga asupan makanan bergizi dan cairan untuk membantu mempertahankan kondisi tubuh selama bertugas. Upaya ini diharapkan dapat membantu memantau kesehatan relawan, sekaligus menjadi bagian dari perlindungan bagi petugas yang berada di garis depan penanganan karhutla di Samarinda. RRI Samarinda, Nisor Pula, melaporkan.
2: SMK Negeri 3 Samarinda kembali membuka Teaching Factory sebagai ruang pembelajaran berbasis industri bagi siswa. Program ini diharapkan memperkuat kompetensi, karakter kerja, serta jiwa kewirausahaan siswa agar lebih siap menghadapi dunia kerja. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
5: SMK Negeri 3 Samarinda menghadirkan kembali Teaching sebagai ruang pembelajaran berbasis industri yang memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Kegiatan Teaching Factory tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah memperkuat pendidikan vokasi sekaligus membangun kesiapan siswa menghadapi dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 3 Samarinda turut dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, serta jajaran sekolah dan pihak terkait. PLT Kadisdikbud Kaltim Armin mengapresiasi inovasi yang dilakukan SMK Negeri 3 Samarinda melalui pengembangan TEFA, khususnya Etam Cafe. Menurutnya keberadaan fasilitas seperti kafe di lingkungan sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sekaligus mendekatkan siswa dengan dunia kerja.
6: Jadi yang paling penting adalah bahwa SMK itu harus berpikir seperti dunia usaha, harus berpikir seperti industri. Jadi budaya di SMK itu harus sudah mulai budaya industri. Jadi tidak melihat harus ada apapun namanya, tapi bagaimana anak-anak kita itu ketika datang ke sekolah, dia sudah merasa pergi kerja. Ini yang harus dibangun. Jadi apanya, budayanya, karakternya dan sebagainya, seperti itu.
5: Armin berharap teaching factory dapat dikembangkan di sekolah lainnya di Kalimantan Timur, sehingga semakin banyak siswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap terserap di dunia kerja. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Susiana, mengatakan sekolah memiliki 6 konsentrasi keahlian dan masing-masing dikembangkan melalui teaching factory.
7: Jadi di SMK Negeri 3 ini ada 6 konsentrasi keahlian. Dari 6 konsentrasi keahlian itu masing-masing memiliki TEFA, teaching factory. Kemudian untuk reopening kali ini adalah dari teaching factory konsentrasi keahlian kuliner. Jadi di konsentrasi keahlian kuliner ini ada 2 TEFA, yaitu Etam Bakery dengan Etam Cafe, yang mana tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada murid, pendekatan pembelajaran berbasis industri, serta memperkuat link and match.
5: Elis berharap teaching factory menjadi living classroom, tempat siswa belajar, berkreasi, melayani sekaligus mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui pengalaman nyata. Dengan konsep learning in action, TEFA diharapkan tidak sekedar menjadi fasilitas praktik, tetapi menjadi ruang pembentukan kompetensi dan budaya kerja siswa sebelum memasuki dunia industri. RRI Samarinda, Didi Purnama melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan program Masa 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kebudayaan memberikan dukungan penuh kepada generasi muda di Kabupaten Mahakam Ulu dalam upaya pengembangan potensi adat dan tradisi lokal daerah. Berikut laporannya.
8: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menggelar Pekan Kebudayaan Daerah PKD dengan melibatkan masyarakat dari seluruh wilayah sebagai bagian dari upaya memperkuat pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah. Kegiatan tersebut diikuti peserta yang didominasi pelajar dari tingkat SD hingga SMA sebagai ruang untuk menampilkan minat, bakat, serta karya budaya. Kepala Balai Pelestarian Budaya Kalimantan Timur Lestari memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan PKD di Mahakam Ulu yang dinilai mampu menghadirkan ruang bagi para pelaku budaya untuk menampilkan karya kedaerahan. Pemanfaatan ruang publik melalui kegiatan kebudayaan dinilai penting agar masyarakat, terutama generasi muda, memiliki kesempatan untuk mengekspresikan minat dan bakat untuk berkembang. Pelibatan pelajar sejak usia dini diharapkan dapat menumbuhkan rasa memiliki terhadap kebudayaan sekaligus memastikan nilai-nilai kearifan lokal tetap diwariskan kepada generasi berikutnya.
9: Kami sebetulnya mendukung penuh terhadap kegiatan-kegiatan pemanfaatan ruang publik melalui Pekan Kebudayaan Daerah ini. Karena sebetulnya dengan adanya ruang-ruang publik ini sebetulnya memberikan ruang bagi para pelaku budaya yang ada di wilayah Mahulu ini untuk bisa mengekspresikan apa yang selama ini sudah mereka geluti, apa yang selama ini sudah mereka lakukan di lokasi masing-masing, kemudian mereka bisa menunjukkan atau merepresentasikan dalam karya-karya budaya yang.
8: Wakil Bupati Mahakam Ulu, Suhuk, berharap nilai-nilai kebudayaan daerah dapat berakar dan semakin mendalam dalam karakter generasi muda. Perkembangan teknologi dan penggunaan gawai yang semakin luas dinilai perlu diimbangi dengan penguatan pemahaman terhadap budaya, adat, dan tradisi lokal agar identitas budaya masyarakat Mahakam Ulu tetap terjaga.
10: Ya, harapan kita ini sesuai dengan tema bisa berakar. Maksud kita bisa berakar itu kita memperkenalkan juga bisa memperdalam lagi supaya kebudayaan kita ini bisa berakar di kabupaten, khususnya di anak muda kita. Memang anak-anak muda kita ini sekarang ini ya kalau berurusan dengan teknologi gadget, bangun tidur langsung periksa gadget.
8: Melalui Pekan Kebudayaan Daerah, pemerintah ditargetkan dapat terus memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam pelestarian kebudayaan di Mahakam Ulu. Kegiatan serupa juga diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga potensi budaya daerah semakin dikenal, berkembang, dan menjadi bagian dari identitas masyarakat Mahulu. RRI Lombagun, Muhammad Imran, melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Blitar, Jawa Timur memperkuat kerjasama pangan dengan sejumlah daerah di Kalimantan Timur. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan komoditas sekaligus mendukung pengendalian inflasi daerah. Kita simak laporannya.
11: Pemerintah Kabupaten Blitar, Jawa Timur memperkuat kerjasama dengan sejumlah daerah di Kalimantan Timur untuk mendukung pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas harga pangan. Kerjasama tersebut menjadi salah satu agenda dalam Milad ke-1 dan pengukuhan persaudaraan Paguyuban Blitar Kalimantan Timur atau PPBK di Gedung Taman Budaya Kalimantan Timur Samarinda Selasa 6 Oktober 2026. Bupati Blitar Rijanto mengatakan kerjasama antar daerah diperlukan untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi ketika produksi di suatu daerah belum mencukupi kebutuhan. Salah satu komoditas unggulan Kabupaten Blitar yang berpotensi dipasarkan ke Kalimantan Timur adalah telur ayam.
12: Harapan kita dengan cara-cara semacam ini, harga semakin stabil, masyarakat tidak terlalu terbebani oleh harga yang sering melambung. Inilah harapan kita. Jadi tujuan kita adalah TPD itu mengendalikan inflasi dan mengirim potensi yang ada di daerah kami adalah telur masuk ke Kalimantan Timur. Ini rata-rata daerah kita di Kalimantan Timur itu kan masalah telur kan sulit ya. Nah inilah nanti semoga kerjasama operasional membuahkan kesepakatan yang baik dan akhirnya dua daerah itu saling mendapatkan keuntungan.
11: Rijanto berharap kerjasama melalui tim pengendalian inflasi daerah atau TPID tidak berhenti pada penandatanganan kesepakatan, tetapi dilanjutkan dengan kerjasama operasional antara pemerintah dan pelaku usaha. Sementara itu, Rijanto mengatakan potensi telur tersebut perlu dihubungkan dengan kebutuhan pangan di Kalimantan Timur melalui kerjasama pemerintah dan pelaku usaha. Menurutnya, distribusi yang lebih terencana dapat membantu menjaga kesediaan pangan dan menekan gejolak harga di tingkat masyarakat. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Festival Dangdut D2 Bahagia 2026 turut mewarnai peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI di Samarinda. Ajang ini sekaligus menjadi ruang pencarian bibit penyanyi dangdut dan pengembangan kreativitas seniman lokal. Berikut laporannya.
5: Festival Dangdut D2 Bahagia 2026 resmi berakhir setelah melalui rangkaian kompetisi. Nur Bintang Laila berhasil meraih juara 1 setelah mampu bersaing dan mengalahkan 9 finalis lainnya. Selain memperebutkan juara 1 sampai harapan 3, festival ini pun memberikan penghargaan pada kategori juara favorit, penghargaan The Best Performance 1 sampai 3, serta The Best of the Best. Dewan juri bidang vokal, Kiki Bintang Pantura mengaku kesulitan menentukan pemenang karena kualitas para finalis dinilai cukup merata.
13: Malam hari ini finalisnya itu punya potensi yang bagus-bagus semua. Kita tuh dewan juri sampai bingung harus menentukan siapa yang jadi juara, karena benar-benar pesertanya yang tampil semuanya bagus, kualitasnya bagus, terus udah pada mateng-mateng semua. Mudah-mudahan nanti adik-adik ini semua bisa melaju ke tingkat nasional. Itu aja sih pesan kita.
5: Menurut Kiki, kemampuan vokal dan pemahaman terhadap isi lagu menjadi aspek utama dalam penilaian. Ia berharap festival ini menjadi pengalaman bagi peserta untuk terus meningkatkan kemampuan dan berani melangkah ke tingkat nasional. Sementara itu, panitia penyelenggara Yuslina menyampaikan rasa syukur karena seluruh rangkaian Festival Dangdut D2 Bahagia 2026 ini dapat berlangsung sukses dan lancar.
14: Alhamdulillah, acara kita berjalan sukses, lancar, dan kita akan melaksanakan lagi di tahun berikutnya di D3 Bahagia. Insya Allah kita akan mengadakannya.
5: Yuslina berharap festival tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tapi juga ruang silaturahmi bagi peserta, seniman, panitia, dan masyarakat. Sementara bagi Nur Bintang Laila, kemenangan ini menjadi buah dari pelatihan yang telah dilakukan sejak Agustus.
14: Senang, terharu, bangga sama diri sendiri. Gak sia-sia belajar dari jauh-jauh hari, ya kan. Sebenarnya gak expect juga juara satu, tapi alhamdulillah gitu.
5: Nur Bintang Laila berharap prestasi ini menjadi motivasi untuk terus memperbaiki kualitas vokalnya dan membawa nama Kalimantan Timur ke panggung yang lebih luas. Festival Dangdut D2 Bahagia 2026 pun ditutup dengan lahirnya para juara sekaligus harapan baru bagi perkembangan talenta dangdut di Samarinda. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
2: Beralih ke berita olahraga, karena keterbatasan alat dan tempat latihan mengharuskan atlet Wushu Paser menjalani program latihan terpisah. Beberapa di antaranya latihan gabungan bersama atlet sambo. Berikut laporan selengkapnya.
15: Memasuki program training center dalam persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 tahun 2026, pengurus cabang WUSU Indonesia Kabupaten Paser menginstruksikan kepada pelatih dan atlet untuk fokus terhadap program pelatihan. Sebagai tuan rumah, WUSU Paser sendiri menurunkan full team sebanyak 22 atlet terbaiknya dengan mengikuti 23 kelas yang dipertandingkan. Pelatih WUSU Paser Nur Hadijah menerangkan dalam program TC ini beberapa WUSAN Bumi Detaka sementara harus menjalani latihan secara terpisah. Beberapa di antaranya mengasah kemampuan di Jawa Tengah dan di Kota Balikpapan untuk dapat menambah ilmu serta pengalaman bertanding.
16: Kan jauh hari sebelum itu kan kami udah latihan rutin nih anak-anak. Terus untuk yang memperdalam lagi, ada dua orang yang ke Jateng, kita kirim ke Jateng buat latihan di sana, buat memperdalam lagi ya kan. Terus 9 orang untuk seninya, latihannya di Balikpapan. Di sini cewek, kebetulan yang keluar itu rata-rata cowok semua. Di sini cewek untuk WUSU sama Sambo, jadi latihannya bareng di atas. Digabung ya, karena tempatnya kan nggak punya tempat kita selain di atas. Satu tempat untuk matras juga nggak ada ini.
15: Hadijah yang juga menjabat sebagai sekretaris umum pengurus WI Paser menjelaskan, karena keterbatasan tempat dan peralatan latihan yang ada mengharuskan WUSAN Paser untuk tidak latihan bersama atau pemusatan sementara ini. Apalagi kedua atlet yang TC ke Jawa Tengah itu mengharuskan merogoh uang pribadi karena uang saku harian yang diberikan oleh Dispora Perpaser tidaklah mencukupi.
16: Sama-sama di sini kan terbatas kan kalau kita di sini. Terus ada dua atlet ya, kita tawarkan ke atlet siapa yang mau TC keluar, tapi dengan catatan kan mereka transport dan ini biayanya sendiri.
17: Secara mandiri berarti mandiri.
16: Ya, kita enggak tahu dapat uang TC berapa nanti itu mereka ini kan, cuman kalau itu kami pastikan enggak cukup kalau buat dana transport ke sana. Ya jadi mereka karena dua orang aja yang sanggup ke sana ya. Kita inilah, karena kan kita ada target juga. Jadi ya berusaha semaksimal mungkin lah.
17: Makanya target awal kita secara realistis setelah perkembangan sejauh ini sampai sekarang ini
16: 3-4 emas lah.
17: 3-4 medali emas ya.
16: Kalau untuk di seni ada medali, cuman kita enggak target ya, mudah-mudahan bisa ada dapat emas lah di situ.
17: Tapi optimisnya ini malah spot ini di kategori tarung.
16: Iya.
15: Dalam program persiapan khusus menjelang Porprov, Hadijah bersama pelatih lainnya yakni Fitriansah atau Jack terus memantau program latihan anak asuhnya baik yang ada di Paser maupun yang di luar daerah. Mengingat dengan waktu persiapan mepet ini, dikatakannya kualitas fisik atlet masih di bawah standar yang diinginkan. Apalagi TC hanya diberikan waktu selama 30 hari saja. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
2: Borneo FC Samarinda berhasil membawa pulang 1 poin setelah menahan imbang tuan rumah Buriram United tanpa gol dalam laga ASEAN Club Championship 2026-2027 di Thailand. Penampilan solid penjaga gawang Kadu Monteiro menjadi salah satu kunci keberhasilan Pesep Etam meredam serangan lawan. Berikut laporannya.
18: Borneo FC Samarinda membawa pulang 1 poin setelah bermain imbang tanpa gol melawan Buriram United dalam laga ASEAN Club Championship Sophie Cup musim 2026-2027 di Chang Arena Thailand Rabu malam. Penampilan gemilang penjaga gawang Kadu Monteiro serta disiplin lini belakang menjadi kunci Pesut Etam meredam tekanan tuan rumah. Pelatih Borneo FC Mauro Geronimo memuji ketenangan Kadu dalam mengantisipasi umpan silang, tendangan bebas, dan tendangan sudut. Menurutnya penjaga gawang Borneo FC mampu mengontrol area tiang jauh dengan baik meski Buriram United berulang kali mengancam melalui bola-bola atas. Mauro menilai peran Kadu sangat penting karena sebagian besar pemain Borneo FC memiliki postur di bawah 175 cm, terkecuali dua bek tengah. Ia juga mengapresiasi kemampuan tim membangun serangan dari lini belakang untuk memancing pemain Buriram keluar dari posisinya. Jadi kami membutuhkan penjaga gawang kami untuk momen-momen tersebut, dan dia tampil sangat baik. Saat menguasai bola, menurut saya dia juga tampil bagus. Dia tenang. Kami selalu berusaha membangun serangan dari belakang untuk memancing Buriram demi melihat apakah kami bisa keluar dan menciptakan bahaya, alih-alih hanya melambungkan bola jauh ke depan. Saya rasa kami melakukan 14 kali tendangan ke gawang, dan dalam 14 tendangan gawang itu, Buriram tidak mampu menciptakan situasi yang membahayakan. Jadi kami tidak benar-benar kehilangan bola yang berujung pada gol. Ini adalah hal yang positif, dan saya senang dengan performanya. Hasil imbang ini membuat Borneo FC dan Buriram United sama-sama mengantongi satu poin di grup A. Pesut Etam diharapkan mampu menjaga konsistensi permainan sekaligus meningkatkan efektivitas serangan pada laga berikutnya. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama.

meninggal dunia di apartemen Borneo Bay Residence, Balikpapan. Korban diduga meninggal dunia setelah melompat dari Tower Kartanegara. Sebanyak 100 relawan kebakaran hutan dan lahan di Samarinda menjalani pemeriksaan kesehatan gratis setelah 2 bulan terlibat dalam pemadaman api di sejumlah wilayah.

Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia, sendawa dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Dewi Puspa di edisi siar hari ini, Kamis ya, 8 Oktober 2026, tentunya pendengar. Dan tentunya pendengar, kami hadir temani Anda hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan kali ini berjumpa dalam sesi Pro Dangdut. Seperti biasa pendengar, Anda bisa bergabung di jalur telepon SMS dan juga WA di 0812 552 3938. Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, semoga kabar Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang dari apapun. Dan jika saat ini Anda sedang terbaring sakit, kami doakan Anda lekas sembuh seperti sedia kala. Buat sahabat pendengar yang saat ini punya aktivitas di luar ruangan, jangan lupa pakai maskernya ya, dan juga minum air putih dan vitamin biar tidak dehidrasi, karena juga di wilayah Kutai Barat ya, mungkin Melak dan juga Barong, cuaca dan juga kabut hari ini cukup pekat ya. Jadi buat sahabat pendengar yang kalau tidak ada keperluan, di rumah saja dulu ya, tidak usah jalan-jalan keluar ya. Dan juga buat sahabat pendengar yang saat ini berladang, harap jaga kesehatannya, dan diharapkan juga tidak membakar ladang saat membuka lahannya ya, karena berkabut sekali nih, tebal. Oke, karena sudah ada yang bergabung, langsung saja kita sapa di jalur telepon. Halo, selamat siang jelang sore Pro Dangdut. Selamat siang jelang sore Pro Dangdut. Halo, terputus. Baiklah.

0: Oke, kita sapa lagi yang bergabung, ada siapa dan dari mana? Selamat sore Pro Dangdut. Oke, kita sapa lagi yang bergabung. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, tadi itu enggak kedengaran kayaknya Mbak Dewi.
0: Oh iya, Kak. Iya.
1: Lagunya ini aja Mbak Dewi.
0: Apa nih?
1: Hidup pas-pasan.
0: Dari siapa nih?
1: Entah,
0: coba kita carikan ya. Cewek cowok?
1: Cowok.
0: Hamdan ATT.
1: Iya. Anu Mbak Dewi, kalau cuaca begini, aduh mendung tebal ini, dada terasa panas.
0: Sama di busur juga nih.
1: Pokoknya kabutnya luar biasa hari ini.
0: Iya. Tebal.
1: Kemarin itu di Bingung Baru itu rata-rata bakar, mereka bakar ladang.
0: Waduh, iya.
1: Jadi kabut hari ini luar biasa.
0: Tebal ya.
1: Asap-asap itu. Kalau salamnya buat semuanya aja Mbak Dewi ya, dari Asam Haji tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Semoga teman-teman tetap sehat semuanya. Buat
0: amin,
1: Mbak Dewi,
0: amin.
1: Semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Perang keluarga di rumah. Kalau pulang nanti hati-hati Mbak Dewi. Terima kasih atas waktunya, selamat siang menjelang sore.
0: Iya, terima kasih sudah menyapa ya Mbak Erni dari wilayah Balo ya. Kita masih oke, kita ke WA dulu ya. Teleponnya keputus. Selamat sore Bang Dion di Empaku, minta diputar lagu Ingat Waktu Susah. Terima kasih ya. Terima kasih juga buat Bang Dion yang sudah menyapa. Kita sapa lagi di jalur telepon. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya.
2: Aduh, hai di sini panas, tapi mendung. Kayaknya nggak ada matahari lagi deh.
0: Oh ya Kak.
2: Kayaknya kabut asap
0: ini. Sama di sini juga lagi tebal sekali.
2: Ini di pas di penuh dengan mama nih.
0: Oh iya.
2: Telepon nih belum selesai menabrak. Oke, lagunya mesti bisa nih, aku baru
0: bisa dong ini. Apa nih?
2: Dari Bunda aja, Bunda Rita dari Curang.
0: Curang. Dari okay. Rita Sugiyarto ada.
2: Oke, titip salam buat Mama Erni tadi, mudah-mudahan juga sehat bersama keluarga, bersama ayahanda di sana ya, bersama adikku di sana. Buat ini ya, Kak Putra Kutre, Kak Kutai, Kak Putra Benyer, buat Kak Putra Kusut, Dehani juga. Buat Dek Eti ya, di Penajam, bersama yayangnya, bersama anandanya ya. Buat ini juga nih, Ayana Idris ya, mudah-mudahan juga sehat, Kak Edi Permana juga. Buat adikku Putri Duyung ya, kangen juga nih, lama nggak pernah nelpon ke Andre ya. Buat adikku Putri Duyung atau Adina Ruki, mudah-mudahan sehat bersama mama di sana ya. Buat Rima juga nih, Kak Edi Permana ya, mudah juga sehat ya. Buat di Kuyung Tampung nih, buat Kak Ikas ya, mudah-mudahan sehat ya. Buat adik Yana juga di Kuyung Tampung, bersama Mas Sodengnya. Kalau nanam jagung ini panas-panas juga nih. Mungkin nanti kalau hujan baru ini subur ini. Kami baru kayaknya baru hari ini ya, sedikit lagi baru selesai ini Dek Yana ya. Nanti cari bibitnya nih, bibit jagung ini, jagung titil ini. Oke, buat adek ini ya, Mikael bersama mama juga, bersama ayah anda di sana, mana juga sehat ya. Pokoknya semuanya deh sayang. Buat adek Dewi, mana juga sehat, bersama keluarga, bersama ananda di sana, bersama suami ya. Semuanya diberikan rezeki banyak ya, bahagia dari dunia sampai akhirat, amin. Itu aja deh sayang, saya pamit dulu, standby. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyapa Bang Andre di Kuyung. Dan pendengar, saat ini kita dengarkan dulu beberapa lantunan lagu dangdut hibur ruang dengar Anda, tentunya dalam sesi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hei Rian, ngomong apaan kamu tadi?
2: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
2: Ih segitunya kamu Yun, walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
2: Iya.
3: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
4: Anda sedang mendengarkan RRI

0: Mendengar Radio Republik Indonesia, sendawa dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda sesi Pro Dangdut ya. Anda bisa bergabung di jalur telepon SMS dan juga WA di 0812-5523938. Kita ke jalur telepon lagi. Ada siapa dan dari mana? Selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat Merian Pro Dangdut.
0: Iya, Merian juga.
1: Kencang loncat-loncat mendatangi. Jogetnya sambil nyawir-nyawir. Ini asap ini manita papai tahu sini.
0: Iya.
1: Oh, iya, saya nunggu hutan tuh. Aku soalnya ini uang sering dukung. Aku hanya dapat nyangkung cewek orang rumah itu.
0: Iya.
1: Aku beli beras. Jadi cocoknya lebih perlu itu segala gunung lolong, segala gunung mana itu gunung berangat.
0: Habisi.
1: Gunung cewek coba ada.
0: Bari tebal juga ya kabut di situ.
1: Wih, kabutnya apa itu sih?
0: Merata berarti nih.
1: Pokoknya di hulu di hilir kelihatan nih babang rata aja putih.
0: Iya,
1: ada hitam-hitam lagi putih dulu.
0: Di kelihatan lagi mataharinya.
1: Iya tuh matahari ini mandi ada tapi panasnya di kekeruan. Panas di sini walaupun dirakit di dalam air nih. Panas. Lagunya Pacar Baru.
0: Pacar Baru dari?
1: Tahu siapa penyanyi itu.
0: Cewek cowok.
1: Rasanya tuh orang laki suara itu.
0: Oke, carikan dulu ya. Buat siapa lagunya?
1: Kan pacar baru kenalan kan. Kenal di jalan Sudirman tuh. Apa itu bejurnya kayak itu judul itu?
0: Iya, dicarikan dulu ya.
1: Ya, sapaannya Etam sandang ya bau taus nih, rasa taus ini. Ada tiga bau-bau racun nih. Soalnya suka kayu-kayu racun tuh tunu itu apanya. Ya sadap aja ngapai.
0: Iya.
1: Sakit perut aja seorang, lamun sakitnya kena penyakit itu merata itu dia juga. Rame-rame makan oleh penyakit. Jadi payu aja orang di rumah sakit tuh bah. Kianya apa itu dokter perawat itu banyak nganggur duduk di bangku ngadep meja. Jadi rame itu rombongan datang situ kan rame aja. Saya sempat juga duduk sempat kekesah lagi. Sambut terus
0: mereka datang. Sambut terus ya.
1: Jadi kalau api ini itu di mana-mana aja tuh dengar itu ada arahan kan jenderal apa itu tentara nih baiknya pengen itu jangan bermain api ya puting rokok jangan dibuang sembarangan tapi namanya orang banyak bah mana bisa dia tur tuh
0: iya
1: buangnya sembarangan aja yang penting tuh cenderung tuh cuma berita di Kutai Barat nih dan dengar aku Cengarung itu tuh malah aku dengar di anu Radio Samarinda sedikit
0: iya
1: Radio Soman itu udah nih sebenarnya Kutai Barat nih bisa menyiarkan tuh kan yang di Parak Danau Aji itu aduh bingungku apa nih tunu rumah sebanyak itu tuh siannya orang
0: di satu RT
1: orang ini ada salah itu kesian ya jadi mana bujur kedapatan tuh orang itu wajarnya lebih penjara seumur hidup jangan dilepaskan karena kelakuan tuh lah kelaku biadab bujur itu tuh nih baik itu laku itu tuh ya. Jadi tadi siapa yang tadi di studio itu apa itu ada etnis Bugis itu?
0: Oh, Ibnu. Ibnu tadi.
1: Oh, Ibnu. Oh, itu orang Banjar tuh, Ibnu Hajar tuh.
0: Iya, Ibnu orang Banjar.
1: Ya itu sudah tidak ada lagi kalau Ibnu Hajar tuh. Itu lagu-lagu nih, aku dengar-dengar tuh semangat aku ada segala lagu apa itu Inggris. Aku maunya tuh lagu segala Mandarin, lagu segala Amerika dibawa itu.
0: Iya, jam.
1: Jadi senang aku dengar. Jadi seluruhnya lagu-lagu orang Barat tuh ada diadakan segala.
0: Iya. Ada ya, di jam 11.
1: Aku dengar lagu-lagu balai
0: jam anu itu. Jam 10.
1: Iya. Nah, itu baik dibawa itu. Aku biar ku ngerti, ngerti ya. Paling-paling ku pengen ke Rio Soman. Aku orang di sekolah, jadi saya paham aku punya orang tuh. Bisa aja nyembunyikan tuh, saya ngerti aja penting. Gak mungkin ngerti, tahu nyanyi kan.
0: Iya.
1: Tuh. Jadi itu aku nih bermama ini marah nih. Aku senang tuh, senang orang senang aku.
0: Iya.
1: Nah, merata aja tam senang. Cuma aku nyuruh lagu-lagunya telah di luar negeri itu, segala lagu Israel, segala Afrika, pemecat itu, itu diadakan jalan. Jadi ganti aja harinya. Supaya kan mendengarkan aku ini tahu lainnya kurang sekolah. Jadi sapaannya.
0: Iya, buat siapa?
1: Mbak Eti Berhopan, apa itu purnama yang di seberang di Belayan.
0: Iya.
1: Apa itu putra kilip di poleng anu tuh, poleng apa jelmu tuh, baik putra kilip jatuh buah jelmu. Itu lain kuat durian tuh buah jelmu tuh. Mana tidak ada menjauh buah jelmu tuh. Pergi aja ke putra kilip itu pun banyak sudah buah jelmu. di mana baru sinyo
0: dimula, semoga kabarnya
1: kenapa?
0: Sehat dia aja
1: ini ada sore lagi nih.
0: Iya, kemarin infonya HP-nya rusak.
1: Oh sian.
0: Iya, semoga kabarnya sehat aja ya.
1: Ya alhamdulillah mudah-mudahan jahat sehat. Sian mau apa tuh Mbak Anuni Dahlia nih?
0: Bunda Dahlia alhamdulillah sehat, cuman ibunya yang kurang sehat.
1: Ya bawa berdiam dulu. Bawa aja istirahat dulu, apa-apa aja istirahat.
0: Iya.
1: Mana ada anak buah atau apa aja lainnya, seorang busa kan mana ada anak buah sambil mana anak buah dapat memberi makan, dapat memberi belanja. Ya segagalanya di darat maupun di seberang, di hulu sampai ke hilir, segala rata nih ada. Ke kelingkungan dia ada ke ketinggalan ya.
0: Pokoknya bagi rata. Iya, waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyapa Abang Putra Rantau ya. Kita ke WA dulu. Ada selamat sore Mbak Dewi. Untuk cuaca kabut pekat nih. Pro dangdut adalah kita. Lagunya Tersenyum Kembali dari Ikke Nurjana. Salam-salamnya buat semua yang bergabung di sore hari ini, buat Mbak Dewi 3P aja. Terima kasih sudah menyapa Bunda Ceria ya. Semoga kita sehat-sehat saja. Karena di Melak Ngenyan, perjalanan jalur raya ya, jalur dua raya sampai ke Busur ya cukup pekat tadi ya Mbak Dewi, arah ke kantor tebal sekali asapnya ya. Jadi buat sahabat pendengar jangan lupa pakai masker ya, jangan kalau tidak ada kepentingan di rumah aja. Kita sapa lagi di jalur SMS ini. Hai, cuaca lagi kabut, tak sekabut hati kita berdua sih. Salamnya salamnya kopi balik maksudnya nih ya. Buat Andre, oke. Ada pantun? Apa nih? Pantunnya main layang-layang berbaju habang, Mbak Dewi sayang punya abang, asik. Lagunya Pisah Ranjang buat Caca, buat 1548 ujungnya. Oke, terima kasih buat Abang Putra Banjar yang sudah menyapa, dan saatnya kita hadirkan kembali untuk Anda beberapa lantunan lagu dangdut. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.
2: Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

حي على الفلاح حي على

0: Allahummah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Duh Jeng, aku lagi bingung nah.
1: Kenapa Jeng? Kok bingung? Sini pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.
2: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawar.

Oke, pendengar, masih kami buka sesi atensi untuk Anda di jalur telepon SMS dan juga WA di 0812 5523938. Nah, sahabat pendengar, kita ke WA lagi ya. Ada siapa dan dari mana? Ada, selamat sore Mbak Dewi, request lagu Kos-Kosan. Salam salam buat semua pendengar, semoga selalu sehat dan terhibur. Terima kasih ya yang sudah menyapa yang ujungnya 1292. Tidak ada nama dan alamat. Oke, lagunya tadi Kos-Kosan ya. Kita carikan dulu. Oke, dapat Kos-Kosan duo Serigala ya.

Kita bacakan lagi WA yang masuk. Selamat sore Mbak Dewi, saya request lagu Cintaku Tak Terbatas Waktu. Salam buat Damar Wulan, Bang Bio, Putra Jagat, Angsa Putih, Mbak Ani, Mbak Rima, Putra Rantau, Mbak Erni, Putri apa? Oh, Putra Kucing dan semua aja. Salam sehat, semoga selalu bahagia buat Mbak Dewinya TKB aja. Yang ujungnya 2026 ini lupa juga kayaknya menyampaikan nama dan alamatnya. Oke. Baik pendengar, kami hadirkan untuk Anda beberapa lantunan lagu requestan Anda. Merapat hingga nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar. Pro 1. Be ready for a great journey.

0: bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
1: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
2: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
3: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
4: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para prajurit.
5: Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
6: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
7: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
8: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
6: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
9: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
10: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
11: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
1: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
12: Mati, nyala, mati, nyala. Mati nyala, nyala mati, mati nyala, nyala nyala mati, mati nyala nyala nyala mati.
13: Jangan hanya bicara, matikan listrik sekarang jika tidak digunakan. Hematlah listrik untuk bumi yang lebih baik.
14: Anda sedang mendengarkan RRI Senawa.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Aduh, besok tanggal 20 lagi.
2: Ada apa dengan tanggal 20?
1: Ini bingung banget nih, di kurikulum Merdeka setiap tanggal 20 kan ada tuh program sehari berbudaya. Bingung banget nih mau pakai pakaian adat apa lagi ya? Kira-kira bisa nggak ya sehari berbudaya itu melaksanakan kunjungan ke tempat yang punya nuansa budaya juga, sekaligus menambah pengetahuan budaya melalui pengenalan benda yang bernilai budaya gitu misalnya.
2: Di Kutai Barat kan ada Museum Etnografi Sendawar. Supaya tidak bingung, yuk bersama saya dan jangan lupa ajak teman-teman lainnya berkunjung ke museum. Di sana menyimpan koleksi lebih dari 300 benda bernilai budaya dari 6 etnis suku yang ada di Kutai Barat.
1: Wah, asik banget.
2: Tapi kalau mau beli pakaian adat, ya jangan di museum.
1: Museum Etnografi Sendawar beralamat di Jalan Sendawar 3 Kompleks Perkantoran di belakang kantor Dispora Pemkab Kutai Barat. Buka hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 8 pagi hingga pukul 16 sore. Dan hari Jumat pukul 8 pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Untuk kunjungan di luar hari tersebut, dapat menghubungi petugas dengan nomor telepon 0812 58.

0: 817-9777. Juga ada webnya loh di museumetnografi.kutaibaratcup.go.id.
1: Ayo pergi ke Museum Etnografi Sendawar. Mari kita galakan program Sekolah Masuk Museum. Cinta budaya, cinta museum di hatiku.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia, sedang dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan bersama Beranda Astacita bersama Pro 1 RRI Jakarta.
3: Ya, dengan tema menatap masa depan merawat bela negara berikut ini.

siaran berjaringan nasional. Pada pertemuan kali ini, pendengar, Anda kami ajak keliling perbatasan kota metropolitan Surabaya. Nah, pendengar, saat ini kita ada di Gedung Juang 45, tepatnya di Legiun Veteran Republik Indonesia.

0: masa depan merawat bela negara. Mari kita kupas bagaimana makna dan momen perjuangan para veteran melawan musuh saat berjuang bersama dengan rekan kami Sari Julia.
1: Pendengar Beranda Asa Cita RRI Surabaya kali ini menghadirkan tema Jejak Juang Veteran Menatap Masa Depan Merawat Bela Negara, dan kita ingin melihat kembali berkaitan dengan makna perjuangan dari mereka yang mengalaminya secara langsung. Bersama dengan Bapak Dr. Randus Ismadi MBA MSI, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Pak Ismadi.
2: Selamat sore.
1: Ya, kalau kita ingin berbicara tentang jejak perjuangan para veteran, makna bela negara di masa kini sekaligus pesan untuk generasi muda dan untuk mengawalinya begitu ya, saya ingin menanyakan ada cerita atau momen perjuangan yang paling berkesan gak sih Pak, dan mungkin masih membekas dalam ingatan Pak Ismadi hingga hari ini, apa itu Pak?
2: Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang perjuangan, itu yang membekas di kita ini ya, kalau kita dikerutuk sama musuh, kalau sudah ada suara kan dengar dari sana, dek ini kan gimana jatuhnya. Nah, kita ini kadang-kadang duduk-duduk cuma tiarap di situ, karena mortir kan tidak tahu yang jadi jauh. Kalau udah kena, aduh-aduh lah gitu, berarti dia ada yang kena. Itu pengalaman itu yang terkesan sampai sekarang ini juga membekas. Saya dulu pernah diingatkan 3 kali peringatan sama kawan saya, Bapak, Pak jangan situ Pak, itu pelurunya lewat situ, jangan lewat situ, peluru betul lewat. Pernah juga dengan Pak jangan situ, pas naik di bukit diberitahu, Pak jangan situ Pak, itu pelurunya biasanya nembak dari sana gitu. Saya lewat ke situ, kawan saya dari belakang naik ke situ, kena dia situ. Kalau itu meninggal kalau itu. Ini yang sudah 2 kali, saya 3 kalinya juga sama. Ini yang paling terkesan, sehingga saya itu merasa bersyukur pada yang kuasa. Walaupun mungkin diingatkan yang kuasa lewat kawan saya ini, sehingga dulu korbannya banyak ini ya seperti itulah. Ini sangat berkesan sekali, dan saya ceritakan ke cucu saya. Cucu saya, wah kalau dulu dia yang kena, saya nggak ada kalau gitu. Oh iya, nggak ada. Ceritanya begitu.
1: Lebih kepada perjuangan kala itu bagaimana untuk bisa mempertahankan ataupun memperebutkan kemerdekaan begitu ya Pak. Tapi kalau dari kacamata Pak Ismadi sendiri sebagai pejuang, apa sih sebenarnya makna hakiki dari kata bela negara di era kemerdekaan dan kedamaian saat ini Pak?
2: Oke, kemerdekaan pada saat merebut kemerdekaan dulu kan ada istilahnya mempertahankan negara. Ya, bahwa lebih baik mati daripada dijajah kembali. Itu semboyan-semboyan dulu digaung-gaungkan sama pendahulu kita itu. Terus ya rawe-rawe rantas malang-malang gunung kan semboyan-semboyan zaman dahulu itu, dalam rangka untuk meningkatkan semangat dan kita memiliki negara. Bila negara ini ya sama seperti di rumah kita lah gitu. Harus menjaga, merawat, memiliki, bahkan kalau perlu mengembangkan dari pekarangan kita atau milik kita yang digunakan untuk generasi yang datang. Dalam bela negara kan sama juga, kita memiliki negara ini harus mencintai negara dan juga harus dipertahankan, dipelihara agar negara ini jangan sampai ketinggalan dengan negara yang lain. Kira-kira yang kita harapkan bela negara secara hakiki, yang jelas bela negara ini adalah suatu tekad dari kita nih, bangsa kita, dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan itu, NKRI agama mati, Pancasila harus tetap sebagai pedoman hidup, ideologi kita, terus Bhinneka Tunggal Ika. Itu harus juga dilaksanakan. Yang satunya, tanpa ini ya Pak, Pancasila Undang-Undang Dasar 45 ini juga sebagai landasan kita. Saya rasa itu yang perlu kita pedomani untuk generasi yang akan datang, bela negara ini.
1: Dari beberapa poin yang disampaikan Pak Ismadi, tentu ini ada nilai-nilai ketika memaknai bela negara begitu ya. Bagaimana untuk generasi muda saat ini? Apakah memang ada pergeseran nilai perjuangan begitu yang Bapak lihat dan amati begitu ya untuk generasi kita, dan bagaimana sih generasi muda kita seharusnya memaknai bela negara itu sendiri di era kekinian?
2: Kalau menurut saya nilai itu seharusnya tidak akan berubah, cuma aplikasinya yang bergeser. Nilai perjuangan dulu atau bela negara itu kan pertama nilai kesetiakawanan sosial. Ini teraplikasi ke dalam ya kesetiaan masyarakat terhadap negara dan bangsa, terhadap masyarakat itu sendiri. Kesetiaan sosial ini dibangun dari negara maju juga. Jadi rasa empati ini ya intinya ya kalau milikmu milikku, milikku milikku milikmu ya milikmu. Kita tidak akan miliknya orang lain. kalau secara jujur ini sudah dilaksanakan, jelas kita tidak akan lagi korupsi itu, dan tidak ada lagi maling dan lain sebagainya. Masing-masing ini milik kita bersama, dan kita harus gotong royong membangun negara ini. Yang kedua, nilai kejuangan. Di antaranya ya, ulet, tangguh, percaya kekuatan sendiri, sudah semangat, hanya ulet dan tangguh harus dimiliki oleh kita generasi muda untuk mengejar ketinggalan. So, track ini ya, kita harus percaya dengan kekuatan sendiri, rela berkorban, dan percaya dengan kekuatan ini, reknya ini, reknya berkorban, kayaknya percaya dengan kekuatan sendiri. Kita harus kita bangun, kita jangan sampai menghadapi ancaman kita tidak punya apa-apa. Bahkan senjata dari luar kita ekspor, di sana ditutup, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Harus bangkit. Ya sama seperti bilang negara, kalau rumah, rumah ini punya anjing, dan rumah yang punya anjing kan bisa deteksi dulu kan. Kalau kita punya senjata, ini kita berikan senjata itu. Kalau punya senjata nongkrong itu, biarkan kita sendiri ya, lawan ternyata akan mikir kalau akan merusak kita. Saya rasa itu.
1: Artinya memang sudah mulai ada pergeseran, namun bagaimana agar bela negara itu tetap dimiliki oleh generasi muda, ini menjadi sebuah tantangan begitu kan Pak Ismadi?
2: Jadi bela negara ini memang sebenarnya kan sudah ada pedomannya. Pergeseran nilai yang dimasukkan tadi ya, bahwa kalau dulu kan memang secara fisik kita ke sana, sekarang kita ini harus apa sebenarnya kelemahan dari kita ini. Paling ada ya ilmu pengetahuan teknologi ini harus dikejar, IT ini yang harus kita kejar. IT-nya ini banyak macam ya di situ, mulai dari bidang ekonomi, ideologi, politik, pertahanan, keamanan dari situ. Kalau itu bisa dikuasai generasi muda, walaupun pergeseran aplikasinya, tapi semangat, ulet, tangguh tetap juga harus dilaksanakan. Setiap kawanan sosial tadi juga harus tetap dilaksanakan. Bila negara ini sebenarnya kan ada pedomannya lima kalau nggak salah. Itu pertama harus cinta tanah air. Itu prinsip bela negara. Saya itu juga mengajar bela negara juga itu ya. Terus yang kedua, cinta saja rela memiliki. Rela berarti rela berkorban. Ya, rela untuk rela. Rela memiliki. Saya itu berbangsa dan bernegara. Bahwa bangsa dan negara ini harus kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Kehidupan sehari-hari kita memiliki produksi sendiri harus bangga. Dan kita harus juga yakin ideologi Pancasila. Karena ideologi Pancasila ini kan sudah diambil dari pendahulu-pendahulu kita, dari intisari budaya-budaya kita ini. Dan Pancasila ini kan digunakan sebagai dasar dalam kita membangun negara ini. Karena itu ada ideologi. Ideologi itu apa? Ide. Ideologi dalam terminologi kan ide. Ide-ide untuk membangun negara ini. Sesuai sila yang lima ini. Tidak menilai itu. Itu bisa pedoman untuk diri kita sendiri dan pedoman untuk secara umum organisasi maupun pemerintahan itu Pancasila itu. Ya, secara operasional juga harus ikuti dari Pancasila itu. Itu. Dan yang kelimanya, sudah kelima ini ya, kita harus mempunyai kemampuan amal bela negara. Kalau di perguruan tinggi kan belajar kewarganegaraan sudah mulai awal. Apalagi kalau kita bisa membangun diri kita sendiri ini agar kuat, agar sehat, ini juga bisa membangun paling tidak diri kita sendiri untuk bela negara ini. Cara itu.
1: Baik. Apa sih kekhawatiran terbesar Legion Veteran terhadap arah perjalanan bangsa kita saat ini, dan bagaimana cara kita merawat fondasi persatuan agar tidak goyah begitu?
2: Kita lihat sekarang ini banyak celometan ya, celometan di media sosial. Ya, wah macam-macam pendapatnya. Ya, kalau ini tidak disikapi dengan baik, dikhawatirkan terjadi perpecahan. Bahkan tidak maju lah, intinya kan tidak maju-maju. Karena ngomong terus, muterai, kayak gitu. Jadi kalau diistilahkan, ya maju-mundur, nggak maju-maju itu ya. Karena banyak yang kritik akan maju, dikritik akan maju, dikritik. Itu kekhawatirannya. Sebab itu kita perlu adanya rasa persatuan yang kuat. Itu NKRI agama itu sudah bagus semboyannya itu ya, NKRI agama ini. Terus yang keduanya ya, dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Ya, perkembangan ilmu teknologi ini kan sangat, sangat apanya, cepat. Ya, khususnya yang AI sekarang nih, generasi AI ini. Sangat cepat perkembangannya. Kalau ini kini tidak disikapi oleh kita, tidak dikejar oleh kita, maka kita dikhawatirkan akan menjadi buruh negeri sendiri lah. jadi peruntukan diri. Karena apa? Semuanya kan diambil dari orang lain. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bisa menguasai itu, bisa kita kelola sendiri dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena rasa persatuan kita sudah jelas dilandasi oleh tadi bila negara tadi dengan tugasannya gotong royong. Dengan rasa nasionalisme yang tinggi.
1: Apa harapan ataupun pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk sama-sama merawat gitu ya, keberadaan Indonesia?
2: Untuk merawat ke depan ini, untuk generasi muda ini harus bisa melihat tipologi permasalahan ke depan dan tipologi ancaman ke depan. Kalau kita lihat banyak masalah kita ini, ya, khususnya kalau kita lihat dari masalah ideologi saja, ini apakah ideologi Pancasila ini sudah dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat? Tapi yang jelas ideologi yang sila keempat itu, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penuntasan perwakilan, ini sudah mengalami pergeseran nilai. Walaupun itu bukan baik tidak baik, tapi sangat baik. Itu kalau memang secara rela, ikhlas, memberi kesepakatan dan dilaksanakan bersama. Ini keempat. Mulai dari sila pertama, ya gitu, ketuhanan yang Maha Esa. Apakah di Indonesia ini dengan banyaknya aliran ini tidak mengandung sesuatu hal yang bisa untuk terjadi perpecahan? Apa kalau istilah itu sara, itu suku, agama, ras dan golongan ini kalau tidak betul-betul dikelola dengan baik, nanti bisa menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi perpecahan kita. Termasuk juga keadilan sosial, itu bisa nilai sendiri. Cita-citanya menjadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Persatuan tadi sudah kita jelaskan, masih ada di kita ini memiliki ideologi yang lain, ya. Ideologi lain, maksudnya ideologi lain bercita-cita untuk bisa diarahkan ke sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan keadilan sosial, memang keadilan sosial ini memang harus juga diperjuangkan, keadilan sosial untuk kita bersama. Tadi kaitannya dengan rasa empati masyarakat, maksudnya pemerintah terhadap yang lainnya, agar timbul persatuan gotong royong untuk kita semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan pesan untuk generasi muda saat ke depan, tadi yang kita kembali ke yang tiga dari yang pertama, kesiapan sosial, jiwa kepahlawanan dan rasa nasionalisme ini harus dimiliki oleh para generasi muda. Kita sekarang ini zaman IT, zaman teknologi modern. Ini perkembangannya sangat cepat sekali dan itu harus tetap kita ikuti dan harus dikuasai hingga deteksi ancaman bisa segera untuk kita ketahui.
1: Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ismadi tentu ini menambah spirit dan semangat bagi generasi muda utamanya untuk terus membangun bangsa. Sekali lagi terima kasih Pak Ismadi, selamat sore. Selamat.

mempertahankan negara, lebih baik mati daripada dijajah kembali. Pendengar, saatnya kita berpisah. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Anza Anisa bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas segera mohon undur diri. Salam dari Kota Pahlawan, Surabaya.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional. Dan selanjutnya tentunya kita beralih dari saat ini untuk RRI Tanjung Pinang ya. Tentunya dengan tema untuk hari ini, pemahaman negara di era digital berikut ini.

0: Pendengar, salam hangat dari kami RRI Tanjung Pinang dalam program Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Dengan saya, Ardian Hutabarat. Bela negara selama ini sering dikaitkan dengan pertahanan dan keamanan. Padahal, di tengah perkembangan teknologi, semangat bela negara juga dapat tumbuh melalui cara kita menggunakan media dan menyikapi informasi. Media memiliki ruang penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Lantas, seperti apa peran bela negara khususnya di wilayah perbatasan seperti di Kepulauan Riau? Kita simak penjelasan dari Dr. Uli Sophia Esos, MSI, dosen program studi kajian film, televisi, dan media Universitas Maritim Raja Ali Haji.
1: Peran media massa sebagai ekosistem informasi yang menyampaikan ideologi ya, khusus secara nasional, kalau TVRI ya, terutama ya, itu kalau mulai opening pasti akan selalu lagu Indonesia Raya. Yeah. Itu bagian dari salah satu cara untuk terus melekatkan identitas kita. Namun konteksnya untuk di perbatasan, nah ini khusus untuk di perbatasan karena memiliki infrastruktur ya. Yeah. Kita punya persoalan di kesediaan infrastruktur. Mm-hmm.

0: Setiap warga negara memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai peran dan profesinya. Hal ini juga memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi. Lalu, bagaimana bentuk dan landasan bela negara dalam kehidupan masyarakat? Berikut kita dengarkan penjelasan Yunus Yanuar, SSIT, MAP, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Provinsi Kepulauan Riau.
1: Di mana dalam bela negara ini merupakan amanah dari konstitusi kita,
0: ya.
1: Di Undang-Undang Dasar 1945, pada pasal 27 ayat 3, di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
0: Ya.
1: Dan juga di pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Artinya, bela negara ini sudah diatur di dalam konstitusi, bukan hanya undang-undang. Jadi setiap warga negara, entah itu profesi apapun, itu memiliki hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, sebagaimana amanah konstitusi kita mengaturnya. Dan juga yang kedua, diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 pada ayat 1, itu juga jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Lanjut di ayat kedua, keikutsertaan warga negara itu ada beberapa, termasuk yang poin 4 yaitu pengabdian sesuai profesi, sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, dan juga terakhir di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Di situ juga disebutkan.
0: Iya. Pendengar RRI Tanjung Pinang, salah satu tantangan bela negara di era digital adalah derasnya arus informasi. Setiap orang kini dapat membuat sekaligus menyebarkan informasi hanya melalui gawai. Di tengah kondisi tersebut, kemampuan mengenali informasi yang benar menjadi semakin penting. Lalu bagaimana masyarakat dapat menyikapi informasi yang belum tentu benar di ruang digital?

0: sebagai apa magar terhadap apoten yang bisa mengacu pada hoax dan ujaran-ujaran kebencian. Di akademisi kita juga sedang mengupayakan untuk pemerataan informasi dan edukasi terkait dengan literasi digital. Jadi mampu memilah memilih mana berita yang bersumber pada sesuatu yang benar, mana yang kemudian ini fake atau palsu begitu ya. Sumber yang benar itu kita harus harus usut. Jadi sebelum kita men-share, like dan komen sebuah, maka kita perlu untuk perlu untuk cerdas meneliti sumber ini apakah asli atau dia akun-akun yang bodong ya, akun-akun yang anomali.
1: Pendengar, menyaring informasi merupakan bagian dari tanggung jawab kita di ruang digital. Namun, bela negara tentu tidak berhenti pada bagaimana kita menerima dan membagikan informasi. Nilai bela negara juga dapat diwujudkan melalui pekerjaan dan tanggung jawab yang kita jalankan setiap hari. Lalu, seperti apa bentuk pengabdian tersebut dalam kehidupan masyarakat?
2: Karena sebagaimana yang diperhatikan perundangan, itu bukan hanya milih aparatur pertahanan, keamanan, ataupun pemerintah. Tapi setiap warga negara. Karena di amanah Undang-Undang 45 itu jelas, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta. Bagaimana bentuk pengabdian atau bentuk bela negaranya untuk masyarakat? Dengan cara melaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau di RI juga menyampaikan penyiaran yang edukatif dan lain sebagainya. Tentu di kami di Kesbangpol memiliki program-program baik secara di internal Kesbang ataupun untuk masyarakat. Kita menggandeng juga forum-forum di kami. Di Kesbang itu ada 4 forum. Ada FKM, FKPT, FKDM, dan FWK. Kita menggunakan mitra kita itu untuk membantu program kerja pemerintah. Karena kita sadari, tanpa bantuan stakeholder semua, tidak mungkin apa yang menjadi program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota terlaksana dengan baik. Jadi harapan kami ke depan, apapun profesi kita semua, mari kita jalankan profesi kita itu dengan penuh tanggung jawab.
1: Pendengar, tanggung jawab dalam menggunakan media menjadi sangat penting bagi generasi muda yang tumbuh bersama teknologi digital. Mereka berhadapan dengan beragam informasi dan konten setiap hari. Kondisi ini membuat literasi digital menjadi bagian penting dalam membangun sikap kritis dan bertanggung jawab. Lantas, bagaimana edukasi literasi digital dilakukan, khususnya di kalangan pelajar?
0: Bahwa saringan itu perlu. Saringan ini tadi yang kita coba bersama dengan kami akademisi, kemudian melakukan pengabdian bersama masyarakat, terutama di kalangan kita juga turun ke sekolah SMA di Kota Tanjung Pinang bersama untuk melihat bagaimana kemudian mana berita atau siaran yang mengandung hoax, mana yang betul-betul dari sumber aslinya. Nah itu diedukasi ke sekolah, kita cari juga.

0: anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha hari ini tuh kalau hoax itu banyak di ini ya, Mas Adrian, sekitarannya tuh ada segmentasinya di nasional dan juga di politik begitu.
1: Pendengar RRI Tanjung Pinang, generasi muda tumbuh bersama perkembangan media digital yang begitu cepat. Mereka berhadapan dengan beragam konten, mulai dari hiburan hingga informasi. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga nilai dan karakter di ruang digital. Lalu, apa yang menjadi tantangan bela negara di tengah perkembangan teknologi saat ini?
2: Tantangan yang semakin hari semakin luar biasa.
1: Iya.
2: Kalau dulu kita bela negara dengan memikul senjata dan lain sebagainya, atau bambu runcing zaman dulu kan, 45. Tapi sekarang enggak. Bedanya ke jempol.
1: Iya.
2: Aturan sudah ada. Iya. Tinggal law enforcement-nya aja. Tentu kan banyak juga. Artinya pemerintah juga mohon izin nih. Pemerintah juga ke depan mungkin saya yakin dan percaya akan melakukan hal-hal yang pencegahan juga mengikuti perkembangan zaman. Karena aturan itu kan enggak bersifat kaku. Artinya di saat diterapkan ternyata ada teknologi baru yang lebih canggih, maka aturannya harus disesuaikan, dirubah yang lebih ketat lagi.
1: Pendengar, bela negara di era digital dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Memeriksa informasi sebelum membagikannya, menghargai perbedaan, menjaga ucapan, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Sebab, mencintai Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui tindakan besar. Apa yang kita baca, kita tulis, dan kita bagikan setiap hari juga menjadi bagian penting dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dari RRI Tanjung Pinang, saya Ardian Huta Barat. Sampai jumpa dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya. Beranda Asta Cita.
3: Kembali menemani Anda di Beranda Asta Cita Nasional. Dan dari Beranda Asta Cita Nasional Tanjung Pinang, kita beralih ke RRI Sorong dengan tema membangun karakter bangsa lewat debat dan public speaking berikut ini.

0: Di sore hari ini saya sedang berada di tempat pinjam pustaka, di mana tadi Anda sempat mendengarkan atau juga menyaksikan kegiatan adik-adik anak-anak di sore hari ini, yaitu public speaking ataupun di situ juga ada debat ya. Saya juga ingin menyapa dulu, selamat sore semuanya. Nah, ini ada yang dari adik SMP. SMP ada angkat tangan dong. Ada SMP, terus SMA ada lagi. Ini yang kecil. Hai.
1: Sudah kuliah.
0: Sudah kuliah. kalau bilang Pancasila. Sila ketiga, ada yang tahu angkat tangan cepat? Angkat tangan. Sila ketiga, angkat tangan, ayo. Persatuan Indonesia, tepuk tangan dulu. Nah, pendengar dan juga pemirsa, di tempat ini bukan hanya tempat meminjam buku, membaca buku, tapi di sini begitu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul anak-anak dari mulai usia dini sampai dewasa. Tidak hanya membaca, di sini ada belajar matematika, bahasa Inggris gratis ya. Kemudian juga ada apa lagi?
2: Selain matematika dan bahasa Inggris, ada kelas komputer juga sekarang kelas debat dan public speaking.
0: Oke. Nah, kita mungkin ke Kak Lolita. Apa kabar Kak Lolita? Terima kasih sudah mengganggu tadi.
3: Tidak apa-apa Ibu, bagaimana?
0: Kak Loli, ini kalau bicara tentang anak-anak muda sejak usia dini ya, ini salah satunya untuk bagaimana bela negara, punya rasa jiwa nasionalisme. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kegiatan ini, salah satunya debat, public speaking, seperti apa nih Kak Loli?
3: Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri itu termasuk memberikan impact yang besar dalam keberanian adik-adik ataupun generasi muda dalam menumbuhkan rasa nasionalisme ataupun bela negara. Dimana kita ketahui bahwa kegiatan public speaking ini ataupun kelas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para adik-adik yang termasuk generasi muda Indonesia. Nah, di situ dengan melatih kepercayaan diri, tentunya adik-adik juga akan berani dalam bela negara dan juga berani mengungkapkan rasa nasionalisme mereka. Nah, untuk di debat sendiri, debat itu juga merupakan kegiatan yang melatih kemampuan berpikir kritis adik-adik. Ya. Nah, di situ juga sangat berpengaruh dalam menumbuhkan rasa nasionalisme, di mana beberapa materi debat kita itu juga tentang isu-isu yang kebetulan lagi hangat terjadi di negara kita.
0: Dan impact-nya juga untuk anak-anak muda usia dini juga ya. Dan ini rata-rata memang setiap pertemuan anak-anak usia agak SMP SMA saja atau gimana?
3: Kalau untuk kelas kali ini di range level remaja, di mana mungkin sekitar 13 sampai 18 tahun atau 19 tahun begitu.
0: Usia sekitar 13 ya. Iya. Dan ini memang usia-usia yang memang belajar untuk mereka sebenarnya kritis, cuman wadahnya di sini ya.
3: Betul sekali.
0: Oke. Nah, ini kalau ini ada Dola. Nah, Dola sendiri apa namanya untuk kegiatan sini biasanya yang mengorganisir apa? Pesertanya atau kayak apa?
4: Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya sebagai lead koordinator di sini yang bagian mengorganisir kelas-kelas belajar, tapi lebih khusus yang sebagai ketua kelas belajarnya di sini sebenarnya ada Mama Sarawan. Okay. Jadi dari Mama Sarawan itulah, dari kegelisahan Mama melihat anak-anak dan melihat perkembangan pendidikan, apalagi yang di Papua ya, kita punya kegelisahan tersendiri begitu, apalagi ditambah dengan maraknya sosial media. Nah, dari situ Mama mengusulkan ke Kak Dayu. Sebenarnya Mama kan sudah lama kenal sama Kak Dayu, kerja dengan Kak Dayu juga. Kak Dayu, bagaimana kalau kita buat kelas belajar? Nah, dari situlah mulai ada kelas belajar yang pertama matematika. Setelah kelas matematika, ada kelas bahasa Inggris, lalu ada kelas Yospan juga. Jadi selain mereka belajar pelajaran yang di sekolah, mereka juga belajar tentang budaya mereka. Lalu setelah itu ada Kak Loli yang datang ke sini. Kak Loli kebetulan sebagai yang sering ikut lomba-lomba debat. Wow, di lomba debat nasional juga. Dan saya juga tahu baru-baru tuh ada Papua Moon ya, Kak Loli juga memenangkan itu. Jadi dari pengalamannya Kak Loli berbagi sama adik-adik di sini bagaimana kita mencoba membuat argumen, menyanggah, dan juga dengan tema-tema tertentu yang tadi Kak Loli sudah jelaskan. Itu pasti istilah yang mungkin public speaking dan debat itu pasti asing juga untuk adik-adik yang ada di sini dan jarang ditemukan di sekolah atau di tempat-tempat lain. Makanya Pinjam Pustaka menyediakan ruang ini, walaupun ruangnya kecil, tapi kita setting bagaimana supaya adik-adik nih bisa datang ke sini belajar sama-sama. Tidak hanya mereka yang baku kenal, tapi ada juga peserta dari luar yang masuk ke sini. Jadi campuran antara orang Papua dan bukan orang Papua juga dicampur di sini, belajar sama-sama di sini. Dulu awalnya perpustakaan Pinjam Pustaka ini buka hanya di Sabtu dan Minggu, tapi sekarang buka 5 hari dalam satu minggu. Jadi Selasa, ada Rabu, Jumat, Sabtu sama Minggu, dan itu semua diisi dengan kegiatan kelas belajar.
0: Padat ya. Padat. Dan itu pesertanya luar biasa sekali, anak-anak minatnya luar biasa ya, seperti anak-anak ini ya. Oke, ke kalau Lilita tadi, kenapa harus debat dengan public speaking yang untuk anak-anak ini mungkin sangat-sangat masih baru begitu? Seberapa pentingkah sih gitu?
3: Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, kenapa menurut saya debat dan public speaking itu penting? Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu bisa melatih kepercayaan diri adik-adik. Okay. Dan juga bisa melatih adik-adik dalam berpikir kritis, terutama mengenai isu-isu yang mungkin masih jarang mereka dengar, seperti isu-isu politik, ataupun isu-isu bela negara, dan sebagainya. Nah, kenapa ada sedikit kerisauan di dalam diri saya mengenai adik-adik yang mengenai public speaking dan debat ini? Saya sering mendapati ataupun saya sering mengikuti kegiatan ataupun perlombaan, baik itu sebagai juri maupun sebagai peserta, yang perlombaannya itu mengikutsertakan kemampuan public speaking maupun kemampuan debat di dalamnya, atau setidaknya kemampuan untuk berargumen. Nah, di mana saya melihat mungkin masih sedikit adik-adik yang merupakan adik-adik lokal dari Kota Sorong ataupun dari daerah Papua ini sendiri sebagai kontestan atau sebagai peserta. Jadi saya datang ke sini ingin membantu adik-adik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, untuk memberitahu mereka juga kalau mereka itu bisa menjadi kontestan selanjutnya di masa depan, ataupun mungkin tidak terkhusus dalam perlombaan, tapi mungkin event-event yang memang ditampilkan di depan orang banyak yang bisa membuat mereka itu mendapatkan engagement baik ke orang-orang besar yang ada di Sorong ataupun sampai tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke memperkenalkan adik-adik kepada dunia yang lebih luas, terhadap cara berpikir dan wawasan yang lebih luas lagi, seperti itu.
0: Wih, keren. Tepuk tangan buat semuanya, Kakak Lilita. Ini luar biasa, bisa ada tambahan kelas lagi di Pinjam Pustaka ini ya, Kakak Dola.
1: Mungkin bertanya begini, kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa kelasnya banyak?
4: Harus banyak biar mereka semakin sering terpapar dengan belajar sama-sama. Semakin sering belajar, semakin sering mereka tahu mereka punya keinginan, dan semakin kuat untuk mau mencapai mereka punya cita-cita begitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main-main TikTok. Jadi kita coba kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik.
0: Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkiri ya, hal-hal itu sudah zaman sekarang udah bikin khawatir, risau.
1: Iya, mungkin saya lengkapi ya. Jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal. Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh, Kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah, begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu.
0: Oke. Dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia dini mereka sudah tahu nih, kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu mau arahnya kemana nih, mau jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si A, B, C, D ini semua potensinya ada di mana. Wah, luar biasa. Pendengar dan juga pemirsa, terakhir nih mungkin dari Kak Lolita, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda, anak-anak muda sekarang, untuk menumbuhkan dan terus menjaga bela negara, jiwa nasionalisme, silahkan.
3: Oke, terima kasih Kak. Mungkin untuk para adik-adik ataupun generasi muda yang mungkin masih termasuk saya sendiri, saya ingin mengkobarkan api semangat ataupun keberanian di dalam diri kita masing-masing untuk berani bela negara. Bagaimana cara kita bela negara? Mungkin dengan melalui diri kita sendiri, kita meningkatkan kemampuan kita, baik itu dalam hal akademik maupun dalam hal lain, yang dimana kita akan mengembangkannya hari demi hari dan bisa membanggakan negara ini. Nah, begitu juga untuk adik-adik yang sedang belajar, tetap semangat, karena apapun yang akan kita siapkan sekarang, apapun yang sedang kita lakukan, kita proses, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita ataupun untuk negara kita nantinya. Begitu saja.
0: Oke, dari Mas Dayu silakan.
1: Bikin lola dulu ya.
0: Oh, lola lagi.
1: Pesannya apa buat untuk kita semua?
4: Ya, terima kasih. Tadi lebih lengkapnya sudah disampaikan oleh Kakak Loli juga. Kakak cuma titip pesan untuk adik-adik semua. Selama ruang ini masih ada, manfaatkan sebaik mungkin.

0: dari belajar inilah yang tadi Kak Dayu juga bilang, semakin kita banyak mencoba, kita jadi semakin tahu kita punya kekuatan di mana. Dari kekuatan itu kita bisa juga cari peluang-peluang lainnya yang mungkin tidak ada gambarannya sekarang, tapi gambaran itu akan muncul ketika kalian sudah mulai terbiasa dengan mengasah kemampuan itu. Terima kasih.
1: Kak Dayu, silakan.
2: Ya, mungkin bukan selama ruang ini ada. Kalau bisa ruang ini ada dan semakin bisa menjangkau lebih banyak remaja gitu ya, kemudian anak muda, supaya ruang-ruang seperti ini yang mau dukung adik-adik berkembang. Jadi ada ruang untuk berkembang, dan ruang itu ruang yang mau merangkul siapa saja. Jadi kami, kalau saya sendiri berharap adik-adik atau kami itu kemudian ketemu kekuatan. Satu hal lagi, dari adik-adik belajar ini ada yang dapat beasiswa, Ma.
1: Wow, luar biasa.
2: Ya, itu nanti akan lanjut sekolah ke luar Papua. Kadang-kadang kita merasa bahwa ah ya biasa aja. Menurut saya, pendidikan adalah salah satu jalan terbaik ya untuk mengubah apapun itu. Jadi harapannya ruang ini nanti lebih bisa menjangkau banyak orang, adik-adik ketemu kekuatannya, dan kita bisa sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak supaya kita bisa terus berkembang. Mungkin gitu, Mbak.
1: Oke, pendengar dan juga pemirsa, banyak cara untuk bisa mempertahankan bahkan menumbuhkan rasa cinta negara kita, bela negara sejak usia masih dini. Dan mungkin ini hanya satu dari sekian banyak tempat ya yang bisa mengeksplor kemampuan rasa percaya diri dari anak-anak muda, terkhusus anak-anak Papua. Demikianlah Beranda Asta Cita persembahan RRI Sorong. Saya Prameswara, kita kembali ke RRI Pro 1 Jakarta.

0: Beranda Astacita.
1: Dari RRI Solo kita beralih ke RRI Bengkulu dengan tema bela negara tak selalu soal senjata berikut ini.
2: Bela negara. Dua kata yang mungkin selama ini identik dengan seragam loreng, latihan militer, atau menjaga wilayah perbatasan. Namun, di tengah perubahan zaman, ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dalam bentuk perang. Hoax, intoleransi, perpecahan, narkoba, radikalisme, hingga lunturnya kepedulian terhadap lingkungan dan sesama menjadi tantangan yang juga membutuhkan kesadaran setiap warga negara. Di Bengkulu, semangat bela negara juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda. Bagi organisasi kepemudaan, pemuda bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan bangsa. Berikut pernyataan M. Leo Fadli selaku Wakil Ketua KNPI Bengkulu.
3: Ya, yang pasti pemuda-muda yang menjadi pelaku tapi untuk kebaikan. Jadi di sela-sela dia belajar prestasi dan akademiknya di sekolah dan kampus, dia juga mungkin berorganisasi, terus membangun komunitas yang bisa membantu orang lain begitu. Nggak mesti yang populer ya, tapi juga maksudnya hal yang mungkin belum terpikirkan. Mungkin ada teman-teman yang saya punya komunitas motor nih, boleh gitu, komunitas motor. Jadi kalau misalnya ada adik-adik atau muda Bengkulu yang menjadi ya, salah satunya mungkin aktif di komunitas motor, tapi komunitas motor yang ngumpul-ngumpul, terus mungkin sekali waktu ke panti asuhan, terus panti jompo, atau mungkin mengadakan aksi donor darah, aksi bakti sosial, begitu kan, aksi bersih pantai, kenapa tidak, begitu kan. Jadi saya berharap komunitas-komunitas pemuda di Bengkulu dari segala macam lini begitu kan bisa membantu masyarakat untuk bisa mungkin menjaga lingkungan, terus menjaga kesehatan, begitu-begitu kan, maupun itu organisasinya, dia bisa berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Soal bela negara, saya mungkin memberi kesimpulan bahwa untuk saat ini adalah bagaimana membela negara dengan memberikan kebermanfaatan dari setiap personal kita, dari setiap individu kita untuk kebermanfaatan bagi warga dan masyarakat di sekitar.
2: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semangat bela negara dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata. Pemuda dapat mengambil peran melalui kegiatan sosial, pendidikan, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, hingga menjaga ruang digital agar tidak menjadi tempat berkembangnya informasi yang memecah belah. Namun, kesadaran bela negara juga membutuhkan pemahaman. Sebab mencintai negara bukan sekedar slogan. Ada nilai Pancasila, konstitusi, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Harus kita pahami sekarang memang di dalam kurikulum kita, porsi pembelajaran tentang sejarah, PPKN, dan lain sebagainya itu semakin berkurang. Saya sendiri bagian dari masyarakat kampus dan kebetulan saya ini kan ketua program studi pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Memang ada kritik kita juga pada pemerintah terkait dengan kurikulum PPKN ini. Misalnya di mata pelajaran SMP, SMA, SD yang munculkan mata pelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan, jadi hilang Pancasilanya. Kalau dulu kan pendidikan Pancasila, moral Pancasila, ada PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah sekarang udah hilang kata Pancasilanya itu, tinggal mata pelajarannya PKN. Ini jelas berdampak pada upaya kita penguatan pada nilai-nilai Pancasila itu. Karena porsi pembelajaran Pancasila itu semakin berkurang di lembaga-lembaga pendidikan formal. Nah oleh sebab itu mungkin ke depan menambahkan porsi pembelajaran sejarah dan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini pada pendidikan formal, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Untuk apa? Sebenarnya melihat kondisi generasi muda yang akan datang, yang mungkin bisa dikatakan ada kecenderungan kehilangan. perkembangan jati dirinya sebagai generasi muda. Sedikit sekali misalnya anak-anak muda kita sekarang yang bangga menjadi bagian dari Indonesia, yang bangga dengan produk-produk Indonesia, yang bangga dengan budaya Indonesia, yang bangga dengan bahasa Indonesia. Malah yang ada kecenderungan mereka menggunakan kultur-kultur dari luar yang jauh dari nilai-nilai kultur kita, budaya kita, maupun nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Hal itu menunjukkan gejala bahwa semakin menipisnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda sekarang terhadap nilai-nilai kebangsaan kita. Pancasila ini kan sudah kita sepakati sebagai ideologi negara, sebagai guidance, penunjuk arah, pedoman bagi bangsa ini di dalam membangun dirinya. Nah, oleh sebab itu tidak ada kata lain, setiap warga negara Indonesia ya harus setidaknya harus memahami Pancasila ini, memahami dalam konteks bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi atau inherent menjadi bagian dari tata perilaku dan tata sikap. Sebenarnya upaya menuju itu tidak hanya pada konteks pembelajaran, tapi yang paling penting sekarang itu adalah bagaimana kita itu membangun keteladanan. Itu mungkin bangsa ini ke depan perlu orang-orang yang bisa menjadi teladan bagi generasi muda kita untuk yang akan datang.
2: El-Fahmi Lubis dikenal sebagai akademisi bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dari ruang akademik, bela negara tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Nilai-nilai kebangsaan perlu diterjemahkan menjadi perilaku, termasuk di lingkungan kampus. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan gagasan, mengkritisi kebijakan, dan mengawal kehidupan demokrasi. Namun kebebasan tersebut juga berjalan bersama tanggung jawab. Ahmad Soni Adi Pratama, selaku Menteri Dalam Negeri BMKBM Universitas Bengkulu 2026, menjadi salah satu ruang bagi mahasiswa untuk belajar berorganisasi dan menyuarakan kepentingan mahasiswa.
0: Tentu kalau kami sendiri sebagai mahasiswa berpacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, di mana memang bela negara dan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaannya kepada NKRI bersama Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga tentu memakna ini bukan cuma sekedar omongan ataupun penghafalan terkait bela negara, namun akan ada tindak nyata ataupun peran-peran sebagai mahasiswa yang ada di dunia kampus, dunia akademik sekarang tentunya. Dan juga kami berharap sebagai mahasiswa juga memaknai bela negara ini memang membela negara bangsa dan Indonesia kita ini, seperti memang mencintai negara kita, pertahankan kedaulatan rakyat, tentu juga mungkin dalam hal kecil adalah mempertahankan simbol-simbol negara.
2: Bagi mahasiswa, bela negara bisa hadir dalam bentuk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, menjaga lingkungan kampus, menghormati perbedaan pandangan, aktif dalam kegiatan sosial, tidak mudah terprovokasi, dan berani menyampaikan kritik dengan cara yang bertanggung jawab.
0: Tentu sebagai mahasiswa kami berpegang teguh terhadap tiga program tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan itu juga kami mengembangkan segala bentuk peran mahasiswa melalui tiga hal tersebut. Tentu dalam pertama pendidikan, dalam hal pembelajaran, belajar dalam kelas, belajar dalam dunia kampus. Yang kedua mengenai penelitian, memang mahasiswa sekarang berperan juga mencintai dan membela negara itu lewat penelitian-penelitian yang kami lakukan, lewat riset-riset yang kami lakukan di dunia kampus, di dunia akademik. Yang ketiga juga melalui pengabdian masyarakat. Mengenai pengabdian masyarakat, banyak hal yang bisa kami lakukan, tentu salah satunya yaitu terjun langsung masyarakat dalam berbagai masalah hiruk-pikuk yang ada di masyarakat saat ini. Dan terakhir tentu tentang mahasiswa yang juga penting juga berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa, yaitu dengan mampu memilah dan memilih ya saat ini tentang apa saja sebenarnya memang kondisi geopolitik Indonesia sekarang. Karena memang kita dalam dunia akademik, dunia pendidikan sekarang, kalau misal hanya tetap berpacu pada satu perbedaan, perbedaan yang lain, tentu persatuan itu tidak bakal dapat tercapai gitu. Jadi yang paling penting kalau menurut saya sendiri sekarang apa sih kontribusi yang dapat mahasiswa berikan terhadap persatuan adalah mampu berbeda-beda ataupun mampu memberikan pandangan-pandangan berbeda, tapi tetap perundangan tersebut adalah untuk kemajuan bangsa, untuk persatuan bangsa yang memang adalah ideologinya adalah untuk persatuan bangsa seperti sila ketiga kita yaitu persatuan Indonesia. Jadi yang paling penting adalah sebagai mahasiswa bagaimana memberikan kontribusi kepada persatuan itu adalah memang nggak apa-apa berbeda pendapat, berbeda pandangan, tapi memang pandangan dan pendapat tersebut diutarakan semuanya untuk persatuan bangsa. Jadi tidak ada pandangan-pandangan yang membedakan, tapi pandangan-pandangan yang malah mempersatukan.
2: Pada akhirnya, bela negara bukan hanya tentang bagaimana seseorang mempertahankan negara ketika ancaman datang, tetapi juga tentang bagaimana setiap orang mengisi kemerdekaan dengan tindakan yang memberikan manfaat. Pemuda dengan gagasannya, mahasiswa dengan ilmunya, akademisi dengan pengetahuannya, dan masyarakat dengan kepeduliannya. Karena negara yang kuat bukan hanya dibangun oleh mereka yang berada di garis depan pertahanan, tetapi juga oleh warga negara yang memilih untuk peduli, memilih untuk bersatu, dan memilih memberikan yang terbaik bagi lingkungan, daerah, dan bangsanya.

0: Baik, pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya. Saat ini dari Samarinda saya coba sapa Vira.
1: Halo.
0: Halo Vira.
1: Halo, selamat sore.
0: Akhirnya. Aduh.
1: Iya, selamat sore.
0: Perjalanan ke Samarinda. Sore, bagaimana nih kabar Samarinda dan all team di sana Vira?
1: Kabar Samarinda dan juga rekan-rekan di sini alhamdulillah sehat dan juga cuaca sore ini sedikit berkabut asap ini rekan Ervi. Bagaimana di Tarakan sana?
0: Oh, sama ya di sini juga. Kalau kita sepintas melihat kayak mendung, padahal ini lagi asap ya. Jadi ya itulah hari-hari kita belakangan ini ya. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat aja dan tetap gunakan masker kemana-mana.
1: Amin.
0: Baik, Vira, informasi apa dari Samarinda untuk dibagi di Lintas Banjar Nusantara ya sore ini?
1: Dari Samarinda, sore ini ada informasi mengenai Bulog Kaltim Tara yang memperkuat cadangan pangan, rekan RV.
0: Siap, silakan informasi selengkapnya, Vira.
1: Baik pendengar dan pemirsa, Bulog Kaltim Tara beli gabah petani Rp6.500 per kilogram untuk memperkuat cadangan pangan pemerintah dan mendukung penyerapan hasil panen lokal Kalimantan Timur. Reporter RRI Samarinda Rizky Multianata melaporkan selengkapnya.
2: Perumbulok kantor wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara memanfaatkan hasil panen sawah di Kalimantan Timur dengan membeli gabah kering panen atau GKP yang langsung dari petani seharga Rp6.500 per kilogramnya. Langkah ini dilakukan untuk mendukung petani sekaligus memperkuat ketersediaan cadangan pangan pemerintah. Kepada RRI, Kepala Pimpinan Wilayah Perumbulok Kanwil Kaltim Utara, Musadin Said mengatakan gabah yang baru dipanen dari sawah petani dibeli langsung dengan harga tersebut. Selanjutnya gabah dikeringkan melalui dukungan petani dan bulog hingga mencapai kadar air yang dipersyaratkan untuk penyimpanan. Musadin Said menjelaskan proses pengeringan menjadi tahapan penting sebelum gabah diolah menjadi beras dan disimpan sebagai cadangan pangan. Kadar air gabah perlu diturunkan hingga sekitar 14% agar kualitasnya terjaga selama penyimpanan. Menurut pimpinan wilayah Perumbulok Kaltim Kaltara, Musadin Said, penyerapan gabah tersebut tidak semata berorientasi pada kegiatan bisnis maupun komersial. Pembelian dilakukan untuk mendukung pengadaan cadangan pangan pemerintah sehingga ketersediaan beras dapat dijaga sesuai dengan kebutuhan.
3: Rp1.500 per kilo. Jadi itu GKP, gabah kering panen. Jadi yang baru panen dari sawah-sawah ini, itu kita beli langsung Rp6.500. Nanti kita dibantu oleh petani ataupun bulog untuk mengeringkan seperti itu. Karena perlu dikeringkan dulu untuk mencapai kadar 14% sebelum dia dijadikan beras. Karena kan kenapa 14% dia bisa simpannya cukup lama, karena ini kan untuk cadangan pangan ya. Jadi bukan untuk yang apa bisnis atau komersil yang langsung dijual seperti itu.
2: Melalui program penyerapan hasil panen ini, Bulog Kaltim Tara berupaya memanfaatkan produksi pertanian lokal sekaligus memberikan kepastian penyerapan bagi para petani. Dengan demikian, hasil panen diharapkan dapat berkontribusi terhadap penguatan ketahanan pangan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. RRI Rizky Mulyata melaporkan.
1: Baik, demikian informasi dari Samarinda sore ini. Kembali kepada RV di Tarakan. RV,
0: terima kasih Vira yang ada di RRI Samarinda. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, selanjutnya kami kembali menuju Tunontaka, Nunukan.

0: Iya, dinunukan kembali kami sapa Rista. Halo Rista.
1: Halo Kak Ervi, gimana kabarnya di sana?
0: Kabar kalau untuk kesehatan alhamdulillah all team baik di sini, tapi untuk Kota Tarakan ini masih sedikit kabut asap terjadi ya.
1: Belum turun hujan ya, Kak?
0: Ada, cuma ya masih jarang gitu ya intensitasnya. Bagaimana dengan Nunukan, Rista?
1: Kalau di Nunukan alhamdulillah juga sehat. Semalam hujan deras alhamdulillah, jadi kabutnya semakin menipis di sini, Kak.
0: Alhamdulillah. Oke, untuk sore ini informasi apa dari Nunukan untuk pendengar dan pemirsa kita?
1: Oke, dari Nunukan ada informasi soal kunjungan kerja Menteri Pertahanan ke wilayah perbatasan.
0: Informasi selengkapnya Rista, silakan.
1: Terima kasih Kak Ervi. Pemirsa dan pendengar, kunjungan kerja Menteri Pertahanan ke wilayah perbatasan diharapkan dapat membantu warga Krayan dari keterisolasian. Laporan selengkapnya disampaikan Delita Reri.
2: Komandan Kodim 0911 Nunukan, Letkol Infantri Tony Prasetyo mengatakan bahwa Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, telah melakukan kunjungan kerja di wilayah Sebuku. Melalui kunjungan kerja tersebut, TNI mendorong pemerintah pusat untuk dapat turun mengintervensi beberapa hal yang memang harus ditangani oleh pemerintah pusat dengan keterbatasan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi.
3: Nah, di sini salah satu daerah di Nunukan, Bu, yang kita boleh bilang masih terisolir di daerah Krayan. Mari kami sampaikan bahwa saya masyarakat Nunukan, terutama masyarakat Krayan, butuh akses, Bu, jalan darat menuju ke Malino.
2: Dengan adanya penyampaian dan usulan dari pemerintah daerah dan TNI, Menteri Pertahanan RI menanggapi dengan baik. Dengan hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Krayan.
3: Insya Allah, Bu, besok Mendagri dengan Pak Kementerian PU langsung akan datang ke Nunukan untuk meninjau untuk perbaikan dan pembangunan jalan akses tersebut. Kita sama-sama mengharap dan kita berdoa supaya betul-betul bisa terrealisasi dengan cepat, sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat Nunukan khususnya warga Krayan ini dalam hal yang mendasar adalah akses jalan darat untuk membuka keterisolasian itu dapat segera terwujud.
2: Ia juga menambahkan salah satu bentuk hadirnya TNI di pelosok-pelosok negeri mampu memberikan kontribusi dalam bentuk apapun, kemudian dapat mensejahterakan masyarakat wilayah perbatasan. Selain itu menyampaikan bahwa masyarakat sudah lama menunggu, sehingga beberapa poin penting yang disampaikan langsung dapat diterima dengan baik oleh Menteri Pertahanan, termasuk permasalahan pasca Outstanding Boundary Problems atau OBP yang ada di Sebatik terkait dengan wilayah Indonesia yang masuk ke Malaysia dan wilayah Malaysia masuk ke Indonesia dan kembali lagi ke Malaysia. Pembahasan tersebut akan dibahas secara lebih komprehensif lagi sehingga bisa memberikan efek yang positif terutama bagi warga yang ada di perbatasan Nunukan ini. Delita Reri melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda, Kak Ervi di Tarakan.
0: Terima kasih Rista di Nunukan. Setelah dari Nunukan, kita kembali lagi menuju kota cantik Palangkaraya.

0: di Palangkaraya. Saya sapa Seno.
1: Iya, halo, selamat sore, RP.
0: Sore Seno, apa kabar dirimu, all team dan cuaca Palangkaraya sore ini?
1: Alhamdulillah, tadi sedikit ada kendala teknis, jadi sekarang baru tersambung kita ya. Alhamdulillah disini baik nih, RP.
0: Terus?
1: Cuaca kabut masih ada, cuman sudah agak menipis hari ini.
0: Oke, mudah-mudahan nanti akan hilang sama sekali ya, supaya supaya warga sana ya juga lebih aman. Iya. Ya, oke. Seno, informasi apa sore ini untuk lintas Banjar kita edisi 8 Oktober?
1: Baik, RP, ada informasi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang semakin mendekati permukiman, RP.
0: Waduh, karhutlah lagi ya. Silahkan informasi selengkapnya, Seno.
1: Baik, terima kasih, RP. Kebakaran hutan dan lahan yang semakin mendekati pemukiman membuat anggota TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai bersama masyarakat Palangkaraya melakukan pembasahan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
2: Waduh, udah hampir sebulan.
3: Anggota TNI Kodam 22 Tambun Bungai bersama masyarakat melakukan pembasahan lahan di sekitar permukiman warga di Jalan Merdeka Lingkar Luar Kota Palangkaraya. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Sertu Suyatno menegaskan upaya tersebut dilakukan menyusul api akibat kebakaran hutan dan lahan yang semakin mendekati kawasan perumahan warga. Sertu Suyatno bersama masyarakat melakukan penyiraman dan pembasahan pada lahan yang berpotensi menjadi jalur rambatan api. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah api semakin meluas dan mengancam rumah warga. Selain melakukan pembasahan, Sertu Suyatno juga memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap perkembangan api serta segera melaporkan apabila kembali ditemukan titik api baru di sekitar permukiman.
4: Akan kami basahi rumah yang rentan dengan kebakaran. Karena api itu datangnya tiba-tiba, waktunya kapan kita nggak pernah tahu. Supaya masyarakat terhindar, hari ini saya bersama masyarakat mengadakan pembasahan di sekitar rumah. Nah ini, di sana itu sangat luar biasa tebalnya, jadi saya sengaja mengajak masyarakat, ayo kita basahin supaya suatu waktu api sudah tidak terlalu sibuk kita ya. Ingat bahwa titik api di Kota Palangkaraya ini dengan jumlah petugas lebih banyak titik api.
3: Sementara itu salah seorang warga setempat yang ikut melakukan pembasahan bernama Ari menyebut sudah satu bulan ini karhutlah mengepung wilayah Jalan Merdeka khususnya Jalan Perjuangan 9. Namun pada Rabu 7 Oktober 2026 muncul titik api baru kembali sehingga salah satu cara agar rumah tidak terbakar dengan melakukan pembasahan lahan di sekeliling rumah yang kering.
2: Bin, ada Pak Babin waduh.
5: Ya, ini sudah berapa hari keberapa Pak yang terbakar?
2: Waduh, udah hampir sebulan ya Pak Babin ya? Sebulan. Kami kayak gini nih. Dengan Pak Babin. Pokoknya oleh Pak Babin disiapkan satu mesin, kita siapkan air, jadi pasiran terus setiap hari.
5: Ini pembasahan ini apa Pak tujuannya Pak?
2: Mencegah, mencegah api sampai ke sini. Karena kan kalau kita menebang kan punya orang nih, kali itu agak mungkin. Jadi kita mencegah api jangan sampai ke sini gitu.
3: BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut melakukan pemantauan ribuan titik panas di Kalimantan Tengah yang tercatat sekitar 5.044 titik panas dengan 642 titik diantaranya memiliki tingkat kepercayaan tinggi yang berpotensi menjadi titik kebakaran. Dengan jumlah tersebut menjadi pemicu semakin pekatnya kabut asap saat ini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya, RP, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih Setiar Seno dari RRI Palangkaraya.

Anda masih bersama kami Lintas Banjar Nusantara ya, disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Selanjutnya, informasi kami hadirkan dari

0: Informasi dari Kota Tarakan, harga cabai rawit di Kalimantan Utara kini mencapai Rp170.000 per kilogram. Kenaikan harga dipengaruhi minimnya pasokan cabai akibat kemarau serta terhambatnya pasokan dari Sulawesi. Laporan selengkapnya bersama Agung Wirawan.
1: Terus ditambah lagi kapal dari Sulawesi juga tidak masuk. Mungkin kendalanya sama, karena hampir seluruh Indonesia kan mengalami kemarau.
2: Pasokan cabai Kaltara terganggu, harga rawit capai Rp170.000 per kilo. Pasokan cabai di Kalimantan Utara saat ini mengalami gangguan akibat kemarau dan terhambatnya pasokan dari luar daerah. Kondisi ini membuat petani di Tarakan baru mulai menanam kembali, sementara harga cabai rawit di Tanjung Selor, Bulungan sudah mencapai Rp170.000 per kilogram. Narasumber dari sektor pertanian Kalimantan Utara, Maimunah, menyebut kemarau yang terjadi sebelumnya membuat pengembangan cabai terganggu. Petani baru mulai melakukan penanaman setelah hujan turun dalam 2 pekan terakhir. Di sisi lain, pasokan cabai dari Sulawesi juga tidak masuk ke Kalimantan Utara, sehingga ketersediaan cabai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pun ikut terganggu.
1: Terus ditambah lagi kapal dari Sulawesi juga tidak masuk. Mungkin kendalanya sama, karena hampir seluruh Indonesia kan mengalami kemarau ini. Hanya tidak ada stok masuk dari luar juga untuk pemenuhan kebutuhan di Tarakan. Bukan hanya Tarakan sebenarnya, Tanjung Selor juga termasuk.
2: Maimunah menambahkan Tarakan dan Bulungan merupakan daerah yang menjadi sentra cabai di Kalimantan Utara. Pemerintah mendorong kabupaten dan kota untuk meningkatkan pengembangan cabai serta mencari jalur alternatif pasokan dari luar daerah. Sementara, kenaikan harga menjadi perhatian terutama menjelang Natal dan Tahun Baru. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Kota Tarakan, selanjutnya kita akan akhiri Lintas Banjar Nusantara ya sore ini dengan informasi dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Iya, di Banjarmasin saya sapa. Kak Fai, apa kabar? Kakakku sayang, bagaimana ultim di sana dan cuaca?
1: Alhamdulillah kabarnya baik, Ervi. Boleh ya sayang-sayangan di sini?
0: Boleh.
1: Boleh. Untuk cuaca sepertinya sama, hampir mirip dengan yang ada di Kalimantan Tengah, Ervi. Dan hampir juga berita kita informasinya juga seputar ini ya, seputar kebakaran lahan yang mendekati permukiman.
0: Iya, karena masih terus terjadi juga ya, Kak ya.
1: Ya, sepertinya kita dikepung api begitu, Ervi.
0: Aduh, ya sudah, baiklah Kak Fai, silakan informasi selengkapnya dari Banjarmasin.
1: Terima kasih, Ervi. Kebakaran lahan di sejumlah wilayah yang berbatasan langsung dengan kota Banjarmasin mulai mengancam permukiman warga. Kondisi ini menjadi perhatian Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin karena api berpotensi meluas dan mendekati kawasan hunian. Laporan Cuma Muhammad.
2: Jadi kita memang mengutamakan dulu menjaga di permukiman kita. Kemudian kita juga
3: ancaman tersebut antara lain terjadi di kawasan Tembikar Kanan, Kabupaten Banjar, serta Handil Bakti, Kabupaten Baritokuala. Lokasi kebakaran yang berada di sekitar wilayah perbatasan membuat penanganan tidak hanya menjadi perhatian daerah setempat, tetapi juga pemerintah Kota Banjarmasin. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan pihaknya telah mengerahkan personil untuk membantu penanganan kebakaran lahan di wilayah perbatasan agar api tidak merembet hingga ke wilayah permukiman. Untuk memperkuat pengawasan dan penanganan, BPBD Banjarmasin kini juga telah mendirikan 3 pos lapangan yang beroperasi selama 24 jam di wilayah berbatasan dengan daerah tetangga. 3 pos tersebut berada di kawasan Pemurus Dalam dan Sungai Lulut yang berbatasan dengan Kabupaten Banjar, serta pos lapangan Sungai Andai yang berbatasan dengan Kabupaten Baritokuala. Pos lapangan tersebut tidak hanya diisi personel BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Damkarmat Kota Banjarmasin. Unsur Babinsa, Babin Kamtibmas, Forum Pengurangan Risiko Bencana Kelurahan hingga Pemadam Kebakaran Swakarsa juga dilibatkan. Selain melakukan pemadaman, petugas juga melakukan pembasahan pada lahan-lahan yang dinilai rentan terbakar. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi potensi munculnya titik api baru sekaligus mencegah api menjalar ke kawasan permukiman.
2: Kalau di permukiman kita masih aman, anak kita masih bisa menjaga. Cuma yang di permukiman yang di daerah mereka yang banyak yang terancam. Jadi kita memang mengutamakan dulu menjaga di permukiman kita. Kemudian kita juga bantu agar tidak masuk ke wilayah kita kebakaran lahannya. Dan ini sudah terjadi berulang beberapa kali. Dan memang ada indikasi ini kesengajaan mereka bakar.
3: Di sisi lain, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, tren kasus ISPA mengalami kenaikan pada pekan ke-36. Kenaikan tersebut mencapai sekitar 37,7% hanya dalam kurun waktu 3 pekan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Yanuar Diansyah, mengatakan, peningkatan kasus ISPA terjadi seiring dengan munculnya kebakaran hutan dan lahan karhutla, terutama yang terjadi di wilayah kabupaten kota tetangga. Menurutnya, lonjakan ISPA mulai terlihat drastis pada akhir Juli hingga Agustus ketika dampak kabut asap mulai semakin dirasakan masyarakat Banjarmasin.
4: Kalau harian kemarin itu 155 sekitar. Harian kasus harian. Karena kita ada kasus harian mingguan dan bulanan.
5: Ya. Kalau rentangnya apa umurnya itu? Kalau yang anak-anak aja kah, atau semua?
4: Semua. ISPA itu semua.
3: Semua kalangan. Berdasarkan pemantauan di lapangan, sebagian kebakaran lahan diduga dilakukan dengan sengaja oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan alasan untuk kepentingan pertanian. Petugas bahkan telah memberikan teguran kepada warga yang melakukan pembakaran, namun imbauan tersebut tidak selalu diindahkan. Juma Muhammad melaporkan.
1: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Ervi Febrianti di Tarakan, Kalimantan Utara. Terima kasih, Ervi.
0: Sama-sama Kak Fai, terima kasih Kak Faizah dari RRI Banjarmasin. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantaraya, dari RRI Banjarmasin menutup jumpa kita dengan Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini 8 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ervi Febrianti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
6: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Asap pembakaran sampah bukan cuma bikin batuk, tapi ternyata punya bahaya besar bagi kesehatan manusia. Banyak sekali jumlah polutan yang dihasilkan oleh asap pembakaran sampah, seperti dioksin, partikel pollution, PAH, VOC, karbon monoksida, HCB, dan juga abu. Polutan ini yang nantinya jika terhirup bisa mempengaruhi sistem pernapasan baik anak kecil ataupun orang dewasa. Selain itu, asap pembakaran sampah ini bisa merusak atmosfer bumi. Jadi, stop membakar sampah. Pisahkan sampah organik dan anorganik dengan baik, serta daur ulang sampah plastik untuk mengurangi timbunan sampah.
1: Eh, Dir, apa kau bikin?
2: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
1: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
2: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
1: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
2: Lalu apa rusaknya dengan saya?
1: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
2: Heh, begitu kah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
2: Oeh, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
3: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

Bahkan saat terjadi hujan lebat, urin hewan yang terdapat di tanah dan permukaan lain dapat larut dalam genangan air atau banjir. Jika Anda terpapar air ini, misalnya saat berjalan menerobos banjir, Anda beresiko terkena penyakit.

ataupun lecet pada kulit dengan perban dan juga penutup lain yang kedap air, tidak menelan ataupun berenang, atau bahkan mandi air banjir atau sumber air yang mungkin terkontaminasi urin hewan atau limpahan air banjir. Mengenakan pakaian yang tahan air

0: Wah, rajin sekali Bu Tantri. Tanamannya subur-subur lagi. Tanaman apa aja tuh, Bu?
1: Ibu Ina, yang mana, Bu?
0: Ini, yang ini nih, Bu.
1: Yang ini kunyit. Yang itu kencur, yang pendek-pendek daunnya. Yang sebelah sana, kumis kucing. Kemudian temulawak, lengkuas, sereh, jarak, salam, ini jahe. Dan masih banyak lainnya, Ibu lihat sendiri kan?
0: Wah, sangat lengkap sekali apotek hidupnya.
1: Ya, begitulah, Bu. Kan lumayan ya, bila keadaan mendesak, saya sering memakai obat ini loh, Bu. Kalau Ibu mau, boleh ambil aja, Bu.
0: Ayo, silakan. Benar ya, Bu. Terima kasih ya, Bu ya.
2: Dengan memelihara dan melestarikan tanaman obat tradisional, dapat membantu dan mengurangi biaya pengobatan.
3: Kementerian.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan

0: pengendara mobil yang kebetulan merokok untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Dengar kaum muslimin dan muslimati manapun Anda berada. Kali ini Anda dengarkan sesi Zona Petang. Akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pengajian Al-Quran, kumandang azan maghrib, dan juga jazz musik religi. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Saatnya kita dengarkan pengajian berikut ini.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: pun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.
1: What?

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

0: Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah menciptakan langit dan bumi, dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahuinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya kumandang adzan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya. Allah.

0: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Nggak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran lah, Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh, Bu.
1: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
3: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.
4: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Zaid bin Arqam radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri khutbah dan setelah mengucapkan puji syukur kehadirat Allah, kemudian memberi nasihat. Ia berkata, perhatikanlah, sesungguhnya saya seorang manusia biasa yang mungkin telah hampir datang kepadaku pesuruh Tuhan, maka saya harus menyambut panggilan. Dan saya meninggalkan kepada kamu dua pusaka berat. Pertama, yaitu kitab Allah yang mengandung petunjuk hidayat dan cahaya penerangan. Maka berpeganglah pada kitab Allah dan laksanakan benar-benar segala yang terkandung di dalamnya. Dan yang kedua ialah keluargaku, ahli rumahku. Saya peringatkan kamu dengan nama Allah, jangan sampai kau kecewakan atau meremehkan. Saya peringatkan kamu dengan nama Allah supaya berlaku baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Muslim.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Mengakui kesalahan bukan berarti kita lemah atau tidak kompeten, tetapi tanda bahwa kita adalah orang yang bertanggung jawab atas hasil pemikiran dan tindakan sendiri.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, kan?
2: Hidup jadi lebih bermakna. Dimulai dari sebuah kejujuran.
3: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari kawasan Jalan Pegerunggung, Kecamatan Barongtongko, 103,3 FM RRI Sendawar hadirkan Sendawar Malam untuk Anda. Hingga nanti kita tutup acara pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Dan masih bersama saya Dani yang akan menemani pendengar pada malam hari ini. Dan kami hadirkan informasi seputar dunia remaja. Baik, seperti apa kelengkapan informasinya? Kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
1: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
1: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu ngelarang-larang saya?
0: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
1: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
0: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
2: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.
3: Dalam sejarah panjang peradaban manusia, kebutuhan untuk berkomunikasi secara tertulis telah mendorong inovasi yang luar biasa. Sejak zaman kuno, manusia telah mengembangkan berbagai sistem penulisan untuk mencatat peristiwa, mengirim pesan, dan menyimpan pengetahuan. Salah satu pencapaian terbesar dalam perjalanan ini adalah penciptaan alfabet. Sebuah sistem yang mengubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia sekitar mereka. Alfabet yang kita gunakan sekarang merupakan hasil dari evolusi panjang berbagai sistem penulisan kuno, dari hieroglif Mesir dan cuneiform Sumeria hingga alfabet Fenisia, Yunani, Latin, dan masih banyak lainnya. Setiap langkah dalam sejarah alfabet telah memberikan kontribusi penting dalam komunikasi manusia. Sayangnya, sampai dengan saat ini, tidak ada satu orang pun yang bisa dikreditkan sebagai penemu alfabet. Karena perkembangan alfabet adalah proses evolusi yang melibatkan banyak budaya dan individu selama ribuan tahun.
4: Saatnya azan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkob dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

0: tilqa imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Selamat menjalankan ibadah salat Isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Parung Tongkok dan sekitarnya.
2: Anda masih bersama 103,3 FM.

Di Trenggalek, Jawa Timur, Vian yang berusia 18 tahun berani memimpikan masa depannya di bidang teknologi, sebuah bidang yang jarang dijelajahi oleh anak perempuannya di desanya. Dibesarkan oleh kesederhanaan keluarga petani, Vian tidak memiliki kesempatan untuk belajar tentang teknologi secara profesional saat di bangku SMA.

Bian menghabiskan waktu berjam-jam bereksperimen dengan laptopnya, belajar melalui metode trial and error, mencoba lagi tiap menemukan kegagalan. Setiap bug pada perangkat lunak yang ia temui dan setiap kesalahan yang ia buat menjadi pelajaran penting. Kemudian datanglah titik balik, program generasi terampil diperkenalkan di SMA-nya di Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur nih pendengar. Didukung oleh UNICEF dan pemerintah Provinsi Jawa Timur, generasi terampil membekali remaja perempuan dengan keterampilan abad ke-21, termasuk di dalamnya keterampilan digital yang esensial agar dapat bersaing dan berkembang, baik untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi maupun mempersiapkan karir masa depan di dunia kerja yang semakin kompetitif.

Pada remaja memperoleh keterampilan melalui kegiatan pembelajaran dan bimbingan dari para guru serta mentor profesional di sektor swasta. Mereka juga dibimbing oleh bertransisi lebih baik dari dunia pendidikan ke dunia kerja, khususnya para pelajar perempuan.

Aduh panas. Tidak banyak orang yang tahu bahwa minum air putih hangat setiap hari ternyata membawa dampak yang sangat baik bagi kesehatan. Sayangnya, beberapa orang justru mengawali hari dengan minum teh atau kopi hangat, bukan air putih. Bahkan, sebagian yang lain lebih menyukai air putih dingin ketimbang air putih hangat. Padahal, terdapat segudang manfaat minum air putih hangat jika rutin dikonsumsi setiap hari. Mulai dari kesehatan pernapasan, pencernaan,

0: Wah, rajin sekali Bu Tantri. Tanamannya subur-subur lagi. Tanaman apa aja tuh, Bu?
1: Ibu Ina, yang mana, Bu?
0: Ini, yang ini nih, Bu.
1: Yang ini kunyit. Yang itu kencur, yang pendek-pendek daunnya. Yang sebelah sana, kumis kucing. Kemudian temulawak, lengkuas, sereh, jarak, salam, ini jahe. Dan masih banyak lainnya, Ibu lihat sendiri kan?
0: Wah, sangat lengkap sekali apotek hidupnya.
1: Ya, begitulah, Bu. Kan lumayan ya, bila keadaan mendesak, saya sering memakai obat ini loh, Bu. Kalau Ibu mau, boleh ambil aja, Bu.
0: Ayo silakan. Benar ya, Bu. Terima kasih ya, Bu ya.
2: Dengan memelihara dan melestarikan tanaman obat tradisional, dapat membantu dan mengurangi biaya pengobatan.

Organisasi Kesehatan Dunia WHO merilis pedoman pertamanya yang membahas peningkatan tajam obesitas di kalangan anak-anak dan remaja kemarin. Pedoman ini menjelaskan bagaimana sistem kesehatan yang petugas kesehatan dapat memberikan perawatan yang tepat waktu, berbasis bukti dan berpusat pada pasien, nih pendengar.

juta remaja berusia 10-19 tahun. Prevalensi obesitas pada kelompok usia ini telah meningkat 4 kali lipat sejak tahun 1990 dari 2% menjadi 8%. Obesitas adalah penyakit kronis yang kambuh dan dapat dikelola dengan perawatan yang efektif. Konsekuensinya dapat dimulai sejak dini, meningkatkan risiko penyakit tidak menular termasuk diabetes, tipe 2 dan penyakit kardiovaskular nih pendengar.

Anak-anak dan remaja yang hidup dengan obesitas juga dapat mengalami stigma, diskriminasi, dan perundungan. Pencegahan dan pengelolaan obesitas sangat penting untuk melindungi kesehatan fisik dan mental anak-anak dan remaja serta mendukung pertumbuhan, pendidikan, kesejahteraan sosial, dan kualitas hidup mereka yang sehat.

0: Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Di tengah perkembangan dunia modern yang bergerak sangat cepat, remaja dituntut untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menciptakan gagasan baru yang memberi nilai dan manfaat nih pendengar. Jiwa kreatif menjadi bekal penting karena membantu remaja berpikir lebih terbuka, menemukan peluang, serta menyesuaikan diri dengan perubahan yang terus terjadi. Mengembangkan jiwa kreatif bukan berarti harus selalu menghasilkan karya besar, melainkan membangun kebiasaan berpikir aktif, berani mencoba, dan mampu melihat tantangan sebagai kesempatan untuk belajar. Dengan kemampuan tersebut, remaja akan lebih siap menghadapi persaingan serta dinamika kehidupan di dunia modern. Remaja yang terbiasa bertanya akan memiliki pola pikir yang lebih aktif dalam memahami berbagai persoalan serta tidak mudah menerima informasi secara mentah tanpa proses pemikiran lebih lanjut. Kebiasaan ini membantu memperluas wawasan. Melatih kemampuan mencari solusi, menumbuhkan rasa ingin tahu yang sehat, serta membuka peluang untuk menemukan ide baru yang lebih segar dan relevan dengan kebutuhan dunia modern yang harus berubah dari waktu ke waktu. Mengembangkan kreativitas membutuhkan keberanian untuk keluar dari kebiasaan sehari-hari dan mencoba aktivitas yang belum pernah dilakukan sebelumnya agar muncul pengalaman yang memperkaya cara berpikir. Dengan mengenali lingkungan, keterampilan, dan sudut pandang yang berbeda, remaja dapat menemukan potensi diri sekaligus membentuk kemampuan beradaptasi yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi perubahan dunia modern.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Dunia Remaja pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Warta Berita Sentral pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.

0: meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avani.
1: Pada hari ini, saya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Weda by Industrial Park, Maluku Utara. Presiden Prabowo juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Presiden Prabowo mengatakan total nilai investasi dari proyek hilirisasi nikel mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 180 triliun rupiah. Selain itu, proyek hilirisasi membuka lebih dari 100 ribu tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peresmian proyek hilirisasi menjadi bukti masa depan Indonesia semakin cerah. Negasan disampaikan dalam sambutannya di Maluku Utara siang tadi.
1: Menteri Investasi telah menyampaikan bahwa realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih dengan rencana pengembangan investasi sebesar 7 miliar dolar Amerika di saat-saat yang mendatang. Sejak pengembangan kawasan ini, penyerapan tenaga kerja dilaporkan telah mencapai lebih dari 100 ribu orang.
2: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan nilai investasi pada semester 1 tahun 2026 mencapai 1.000 triliun rupiah dan 75% diantaranya di luar Pulau Jawa. Hilirisasi juga telah menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.
3: Investasi di semester pertama 2026 ini alhamdulillah mencapai realisasi investasi 1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% dan menyerap lebih dari 1,4 juta orang. Nah, dari total investasi tersebut, angka hilirisasi meningkat, Bapak. Dalam 2 tahun terakhir ini yang tadinya kontribusi hilirisasi 25% sudah mencapai 30% dari total investasi yang masuk dan lebih dari 75% realisasinya di luar Jawa, Bapak Presiden.
2: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati, menjaga, dan memberikan kepastian bagi investor yang menanamkan modal di Indonesia. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tersengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Hairul Umam.
4: Rita,
5: saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
4: Saksi?
5: Ya.
4: Kasus TPPU itu?
5: Iya. Ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya. Kan saya cok mantan bupati, oke? Terima kasih.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang

0: Kabupaten Kutai Kartanegara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Rita dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik. Selain Rita, penyidik juga memeriksa pihak swasta yaitu bernama Bohari dan juga serta mantan staf Bupati Kukar yaitu Khairuddin. Budi mengatakan pemeriksaan terhadap mereka didalami dengan aset yang diatasnamakan dirinya.
1: Untuk saudari RW, pemeriksaan kepada yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi, untuk tersangka lainnya dalam perkara dugaan TPPU di lingkungan Pemkab Kukar, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini, sehingga ini tentu juga menjadi progres positif perkembangan penanganan perkara TPPU di wilayah Kukar ini.
0: Sementara itu, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang diperiksa hampir selama 6 jam tak banyak bicara ketika dikonfirmasi oleh awak media terkait hasil pemeriksaannya. Rita berharap proses hukum yang dijalannya segera selesai. Ia menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai mantan Bupati Kutai Kartanegara. Yang sebelumnya menjerat Rita. KPK sendiri masih mendalami asal-usul aset, kepemilikan, serta keterkaitan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. KPK juga telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat agar memahami risiko sebelum bertransaksi. Berikut laporan Eliana Zahra.
3: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital trader.
4: Kementerian Perdagangan atau Kemendag mencatat nilai transaksi pasar fisik emas digital secara nasional mencapai 299,5 triliun rupiah pada periode Januari hingga Agustus 2026 atau melonjak 641,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso saat membuka bulan literasi perdagangan berjangka komoditi atau PBK di Jakarta hari ini menyampaikan bahwa lonjakan angka tersebut menunjukkan ekosistem perdagangan komoditas terus berkembang dan memiliki ruang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital. Budi menegaskan, pesatnya penetrasi ekonomi digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi agar masyarakat tidak hanya menjadi digital traders, melainkan smart traders.
3: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital traders, tetapi harus menjadi smart traders. Pelaku perdagangan yang memahami risiko mampu mengambil keputusan secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh janji keuntungan yang tidak realistis.
4: Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI menargetkan rangkaian bulan literasi perdagangan berjangka komoditi atau PBK 2026 menjangkau hingga 1,5 juta peserta dari masyarakat umum dan sivitas akademika di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BAPEPTI Tirta Karmasenjaya.
5: Tema ini relevan dengan perkembangan industri PBK di era digital, di mana kemudahan akses dan perkembangan teknologi perlu diiringi dengan pengetahuan dan kecermatan dalam memahami risiko sebelum bertransaksi.
4: Menurut Tirta, bulan literasi PBK juga menjadi bagian dari sosialisasi pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditas. komoditi setelah implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyebut daya beli masyarakat yang semakin menurun karena semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down. And that
7: ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada konsumsi masyarakat membutuhkan daya beli masyarakat yang tinggi untuk meningkatkan permintaan di dalam negeri. Namun saat ini daya beli masyarakat semakin menurun karena jumlah masyarakat kelas menengah yang semakin berkurang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdani menyampaikan hal tersebut dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta hari ini. Menurut Sinta, insentif ekonomi juga harus diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelas menengah yang jumlahnya semakin sedikit. Karena kelas menengahlah yang selama ini menjadi penopang terbesar permintaan di dalam negeri.
6: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down. And that should be a big concern for Indonesia, gitu loh. Karena itu hampir 10 juta going down. Dan mereka adalah tentu demand yang terbesar adalah our aspiring middle class. Jadi, saya mengharapkan bahwa ini juga menjadi perhatian.
7: Semakin menurunnya daya beli masyarakat dan semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah terlihat dari fenomena makan tabungan yang saat ini sudah bergeser menjadi fenomena makan utang, yaitu kondisi di mana masyarakat harus berutang untuk makan. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies Serius Nail Huda menyampaikan hal tersebut dalam wawancara di ruang publik. Menurut Nailul, masyarakat memanfaatkan pay later atau pinjaman daring untuk mendapatkan utang agar dapat membeli kebutuhan sehari-hari.
8: Tren sekarang adalah mereka menggunakan buy now pay later, ada pinjaman daring. Itu mereka menggunakan itu tidak untuk membeli barang-barang seperti laptop dan sebagainya. Mereka sudah membeli barang untuk daily product. Artinya adalah sekarang untuk membeli kebutuhan sehari-hari, mereka tidak makan tabungan. Sekarang malah mereka berhutang.
7: Lebih lanjut, ekonom Selius Nailul Huda mengatakan fenomena makan utang ini sudah terjadi 2 tahun terakhir akibat menurunnya daya beli masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah semakin menyempitnya lapangan kerja sehingga masyarakat sulit mendapatkan penghasilan. Persoalan inilah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, bagaimana meningkatkan daya beli dan membuka lapangan kerja. Apalagi di tahun depan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, karhutlah di kawasan hutan lindung Gunung Nona, Kota Ambon dalam beberapa hari terakhir mengancam pemancar RRI dan TVRI. Informasi selengkapnya disampaikan Abdullah Leurima dari RRI Ambon.
9: Sudah lebih dari 3 hari, kawasan konservasi hutan Gunung Nona Kota Ambon diselimuti kabut asap menyusul kebakaran hutan dan lahan karhutla yang diduga terjadi akibat ulah manusia. Sumber api muncul di beberapa titik dan merembet turun menuju pemukiman warga. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemadam Kebakaran dalam beberapa hari terakhir siaga 1 selama 24 jam sebagai wujud sikap responsif terhadap potensi dan ancaman karhutla di Kota Ambon. Seperti yang terjadi pada Rabu sore kemarin, sumber api muncul di sekitar pemancar RRI dan TVRI lalu menyebar ke bawah menuju pemukiman padat huni. Kepala Tata Usaha LBP RRI Ambon, John Miru, yang turun ke lokasi menyebut tanaman merembet di sekitar pagar pemancar sebelumnya telah dibersihkan sehingga potensi sebaran api dapat diminimalisir.
10: Salah satu cara antisipasi untuk sumber api tidak terlalu dekat dengan tembok pada melakukan penebangan. Nah, ini untung kita udah depan tuh di damkar sudah ada.
9: Wali Kota Ambon Bodewi Matimena sebelumnya telah mengimbau warga untuk tidak melakukan beragam aktivitas yang dapat memicu terjadi karhutla seperti membuang puntung rokok atau membakar lahan baru di kawasan rawan karhutla.
11: Mari kita menjaga dengan tidak membakar atau membuka lahan baru lewat membakar. Situasi kekeringan berkepanjangan, angin kencang, mudah untuk membuat kebakaran hutan dan lahan. Yang berikut, ya, tentu kita lihat bahwa situasi Kota Ambon kan pemerintah kota sudah menginisiasi untuk menghimbau masyarakat lewat pembagian masker. Polresta Pulau Ambon dan Pulau Polese juga melakukan hal yang sama. Itu bentuk daripada kami mengedukasi masyarakat. Daripada kita sakit, mari kita menggunakan masker.
9: Diketahui selain Gunung Nona, potensi karhutlah juga mengancam kawasan Stein, Batu Merah dan sekitarnya, kawasan Soya dan sekitarnya, serta beberapa kawasan di daerah timur selatan dan Jasirale itu. BMKG meminta warga mewaspadai kabut asap yang terpendek jarak pandang. Dari Ambon, Maluku, Abdurrahman 53 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama masyarakat lokal negara Vanuatu melakukan bakti sosial dengan merenovasi klinik Kan Nam Baru di Vanuatu. Laporan langsung kami disampaikan Bobby O. Sapulete.
12: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan bakti sosial dengan merenovasi sebuah klinik Anambru di negara Vanuatu. Menurut Atase Pertahanan Republik Indonesia di Canberra, Laksamana Pertama TNI Novera Permana di Port Vila Vanuatu, klinik yang direnovasi ini merupakan arahan dari Kementerian Luar Negeri Negara Vanuatu. Lebih lanjut, Novera mengatakan tidak hanya merenovasi klinik, tapi juga Satgas Terpadu Port Visit 2026 memberikan sejumlah bantuan berupa alat kesehatan.
13: Izin, Pak Atan, hari ini kita rencana mau kemana, Pak Atan?
14: Hari ini rencana kita akan melaksanakan salah satu dari kegiatan Satgas Terpadu Port Visit, yaitu bakti sosial. Dan berdasarkan arahan atau saran dari Kemenlu Vanuatu, kita diarahkan melaksanakan bakti sosial di klinik di Anambru area. Itu klinik kecil, dekat dengan kota, tapi tidak di kotanya, ada pinggir. Dan di sana memang kliniknya itu kondisinya sudah tua dan sudah kusam. Yes.
13: Selain melakukan renovasi, apalagi? Apakah memberikan bantuan seperti obat-obatan atau ya, makanan seperti apa? Ya.
14: Pada saat dulu kita sudah ke sini, memang mereka mengajukan permohonan bantuan seperti alat-alat kesehatan, positif dan meter, nebulizer dan tensimeter.
12: Sementara itu, warga lokal negara Vanuatu, Brengki, mengucapkan terima kasih pada Indonesia melalui Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang telah merenovasi klinik. Dan Brengki berharap apa yang dilakukan Satgas dapat meningkatkan hubungan negara Indonesia dengan negara Vanuatu.
15: Hello everyone. It's nice to meet the Indonesian friends who came to visit in Port Vila. They come and visit Port Vila. We are so lucky that they came here in Port Vila to renovate and paint it the Namporo Clinic. We are so happy and thankful for their support and good friendship and helpful this way they did to paint and renovate and clean our clinic here in Namporo. And in the future we hope Vanuatu and Indonesia will get a more stronger relationship.
12: Dari pantauan RRI, terlihat suasana kekeluargaan terjalin antara warga Vanuatu dengan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026. Dari negara Vanuatu, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menilai percepatan teknologi digital, terutama kecerdasan buatan atau AI, menjadi pembeda utama Indonesia International Sustainability Forum atau ISF tahun ini. Menurutnya, perkembangan AI tidak hanya mengubah cara kerja dan dunia usaha, tetapi juga mendorong transformasi pelayanan pemerintah serta membuka peluang bagi Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
4: Chairman of the National Economic Council Luhut Binsar Panjaitan views the development of digital technology, especially artificial intelligence or AI, as the primary factor distinguishing this year's Indonesia International Sustainability Forum or IISF. He noted that the rapid advancement of AI has transformed work practices, the business landscape, and even government services. Luhut made these remarks during the closing ceremony of the IISF in Jakarta, Wednesday, October 7, 2026. He stated that technological development over the past 3 years has been extremely rapid and that Indonesia must be prepared to face it.
16: Please let me highlight one major difference between today when we started IISF 3 years ago. The acceleration of digital technology, especially artificial intelligence. AI is developing very quickly. It is changing how we work, how businesses operate, and how government serve their people. AI is the future, and Indonesia must prepare for it, and we are already in.
4: Luhut added that the Indonesian government, under the direction of President Prabowo Subianto, continues to strengthen digitalization across various sectors. This move aims to enhance transparency and efficiency in public services. Meanwhile, Bank Indonesia Governor Destri Damayanti emphasized that innovation is a crucial factor in ensuring available resources are utilized optimally.
17: If capital determines how much we can invest, innovation determines how effectively we utilize the resources. Artificial intelligence, digital platform, automation, and other innovative technologies are already reshaping productivity, industries, and financial services, and they also allowing us to develop a sustainable and resilient economy at scale.
4: Destri added that Southeast Asia holds significant potential to expand the use of technology. Technology adoption is seen as a way to boost productivity, optimize energy system, expand financial inclusion, and strengthen climate change risk management. Putri Cahayapurnama, Voice of Indonesia.
2: Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Johor Bahru Malaysia menyatakan memprioritaskan kesehatan siswa terkait kegiatan belajar dan mengajar di Sekolah Indonesia Johor Bahru atau SIJB. Hal itu dikatakan Konsul Jenderal RI Johor Sigit S. Widianto sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Konjen Sigit menyampaikan apabila kondisi udara tidak memungkinkan untuk kegiatan di luar ruangan, kegiatan tersebut akan dibatasi atau disesuaikan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan proses belajar-mengajar. Diberitakan sebelumnya, sejumlah wilayah di Malaysia mencatat indeks polusi udara tidak sehat akibat kondisi kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan sejumlah wilayah lain. Pada Kamis lalu, Raja Malaysia yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Raja Malaysia, menyarankan sekolah-sekolah Malaysia di daerah terdampak kabut asap agar ditutup sementara demi keselamatan dan kesehatan para siswa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menggelar doa bersama di Solo, Jawa Tengah kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan menjelang keberangkatan tim Indonesia ke ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang, serta kejuaraan Piala Dunia Sepak Bola Cerebral Palsy di Atlanta, Amerika Serikat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
18: Ya, mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana ya. Karena ini kan baru pertama.
19: Saudara Nasional Paralympic Committee NPC Indonesia menggelar acara doa bersama untuk kontingen APG Nagoya 2026. Kegiatan doa bersama yang berlangsung di Said Kusuma Solo bertajuk Melampaui Batas dengan Kekuatan Doa juga sekaligus dimanfaatkan untuk melepas tim sepak bola Cerebral Palsy atau CP Football yang akan mengikuti gelaran World Cup 2026 di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober mendatang. Ketua Umum NPC Indonesia Seni Markun mengatakan keberangkatan tim CP Football menuju World Cup patut disyukuri sebab ajang tersebut tidak sekedar menjadi debut timnas Indonesia namun juga menjadi momentum pertama bagi anak asuh pelatih Yanuar Duma bertanding di luar Asia Tenggara sehingga keikutsertaannya tidak ada target khusus. Seni Marbun berharap para pemain bisa menampilkan permainan terbaik saat melakoni tiga partai di grup C yakni menghadapi Inggris, Republik Irlandia dan Jepang.
18: Ini kan kita baru pertama kali mengikutinya ya. Kita nggak bisa bilang target bagaimana, yang penting kita kesana dulu, kita timba dulu pengalaman-pengalaman dan kita lihat dulu apa yang harus kita lakukan di sana selanjutnya. Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa
19: Scott, tim CB Football NBC Indonesia Yanuar Duma memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur menuju laga fase grup. Menurutnya, para pemain juga sudah menjalani proses peningkatan performa serta mempelajari setiap kekuatan lawan melalui video. Oleh karenanya, seluruh pemain diminta fokus di laga perdana menghadapi Republik Irlandia pada 15 Oktober mendatang. Sebab kemenangan di laga perdana akan menjadi modal penting untuk menatap dua laga lain grup C, yakni Jepang dan Inggris.
20: Alhamdulillah ya, jadi ini kan debutnya World Cup-nya Indonesia ya. Jadi Atlanta besok, insya Allah kita akan berangkat tanggal 10, ya hari Sabtu sore, nanti insya Allah kita akan berangkat. Dan mohon doa, jadi insya Allah 14 pemain yang akan kita bawa ini dalam kondisi selalu sehat ya. Alhamdulillah sekarang kondisinya prima semua, jadi kita optimis lah nanti akan menyongsong fase grup ini dengan semangat. Pertandingan pertama yang jelas kita amankan dulu, jadi kita pertama akan melawan Irlandia di tanggal 15, jadi itu akan menjadi modal kita lah. Jadi kita, tim pelatih sudah menargetkan, insya Allah lah ada poin penuh di laga pertama.
19: Sementara itu, Kapten Tim CB Football Indonesia, Yahya Hernanda, memastikan semua pemain dalam kondisi siap tempur menuju Amerika Serikat bersama rekan-rekannya. Yahya mengaku tidak sabar untuk melakoni debut perdana di ajang tertinggi sepak bola CB Football. Selain grup C yang diuni timnas Indonesia, Inggris, Republik Irlandia, dan Jepang, World Cup 2026 juga diikuti 8 negara yang terbagi di dua grup lain, yakni grup A, diuni tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia, serta grup B, dihuni Brasil, Spanyol, Chili, dan Australia. RRI Surakarta, Edwi Puryono, melaporkan.

dan warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan Mimbar Agama Buddha bersama Kuswanto dengan judul Semua Orang Sedang Sakit. Dan selamat mendengarkan nih pendengar.
2: Mimbar Agama.
3: Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Buddhaya. Jumpa lagi dalam bimbingan rohani Buddha, Mimbar Agama Buddha, yang pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang semua orang sedang sakit. Namun pendengar RRI yang berbahagia, umat Buddha di mana berada, pada kesempatan hari ini bertemu kembali dengan saya Kuswanto SAG, yang mana pada kesempatan hari ini kita akan membahas tadi tentang semua orang sedang sakit. Kita tahu bahwa saat ini kita semua selalu menginginkan sehat, tetapi apakah kita sadari bahwa pada dasarnya setiap orang itu pasti sedang sakit, baik itu secara sakit fisik maupun sakit batin. Pendengar RRI yang berbahagia, umat Buddha di mana berada, mungkin saya akan sedikit cerita tentang beberapa waktu yang lalu saat saya berkunjung di salah satu rumah sakit. Nah, kunjungan ini dilakukan untuk memberikan dorongan semangat kepada seorang umat Buddha yang sedang dirawat di rumah sakit tersebut. Karena pada waktu itu umat tersebut merupakan sedang mengalami sakit. Namun karena saya datang sebelum jam berkunjung tiba, saya harus menunggu terlebih dahulu di depan pintu gerbang rumah sakit tersebut. Nah, saat saya duduk dengan tenang di sebuah bangku bersama seorang bapak yang belum saya kenal, kami saling berdiam diri. Karena biasanya kita kalau tidak mengenal itu biasanya hanya diam-diaman saja seperti itu. Bahkan kalau kita lihat saat ini banyak sekali pegang HP masing-masing, seolah-olah itu jaraknya jauh sekali padahal kita dekat. Nah, ini. Nah, lama-kelamaan bapak di samping saya mulai memperhatikan saya dari ujung kaki sampai dengan ujung kepala. Mungkin karena didorong rasa ingin tahunya akibat mungkin penampilan saya yang aneh, yang dalam ini saya menggunakan satu jubah pandita. Kemudian bapak ini bertanya kepada saya. Dia mengatakan bahwa, apa bapak sedang sakit? Ya, saya memang sedang sakit, jawab saya setelah berpikir sejenak. Nah, mungkin bapak itu mengira saya sakit dari jubah yang saya kenakan, seolah menyelimuti, mungkin ketebalan seperti jas, ya. Kelihatan menurut dia sangat panas sekali. Mendengar jawaban yang sedikit mengagetkan dengan ucapan yang serius, bapak ini kemudian menggeser duduknya agar menjauh ke ujung bangku saya duduk. Mungkin ia takut tertular penyakit. Sejurus kemudian ia bertanya kembali dengan menggeser kembali tempat duduk dia agak sedikit jauh dengan saya. Kemudian dia tanya lagi, bapak sakit apa? Nah, kemudian saya bilang bahwa saya sakit seperti sakit yang dialami oleh semua orang. Bedanya saya mengetahui kalau saya sakit sedangkan orang lain belum tentu menyadari, termasuk bapak sendiri. Nah, kali ini saya menjawab sambil tersenyum. Mendengar jawaban demikian, bapak itu semakin penasaran. Ia kemudian bertanya, sakit apakah itu? Karena setahu saya merasa sehat-sehat sampai saat ini menurut bapak tersebut. Nah, kemudian apa yang terjadi? Saya mengatakan, saya, bapak, dan semua orang mengalami sakit ketika berpisah dengan segala yang dicintai dan bertemu dengan segala yang dibenci. Benar demikian keadaannya? Bapak tersebut mangguk-mangguk kepalanya. Nah, dari berawal penasaran ini, pembicaraan dilanjutkan dengan diskusi tentang penerapan Buddha Dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Pada intinya, manusia memang telah mengetahui secara teori bahwa hidup adalah tidak kekal. artinya bahwa hidup itu mengalami suatu perubahan. Artinya dari sakit menjadi sakit, dari sakit menjadi sembuh. Artinya bahwa kita mengalami suatu perubahan-perubahan itu tanpa kita sadari. Namun, pada kenyataan dan prakteknya, manusia sangat sulit menerima kenyataan jika ia harus berpisah dengan segala yang dicintai. Kita tahu bahwa secara teori mungkin kita memahami bahwa hidup itu memang tidak kekal. Tapi dalam praktek dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari, itu berbeda sekali. Sebagai contoh, misalkan kita belajar tentang teori bangunan, mendirikan suatu bangunan. Tapi dalam kenyataan praktek di lapangan itu bisa berubah. Gak sama persis. Karena apa? Kita lihat situasi dan kondisi pada saat itu. Makanya banyak tukang dalam ini adalah mungkin tukang batu, tukang kayu. Itu berbeda teorinya dengan apa yang dipelajari di secara formal. Nah, kita lihat bahwa teori dengan praktek itu berbeda, seperti kata Sang Buddha bahwa antara penerapan itu berbeda. Nah, bagaimana kita bisa menerima suatu kenyataan dan perubahan itu? Maka kita juga harus lihat bahwa kita lihat pagi, dalam kenyataannya pagi akan menjadi siang, siang berubah menjadi senja, senja berlalu datanglah malam. Ini proses, dan kita harus sadari itu bahwa itu kenyataan. Nah, di penghujung malam tibalah pagi kembali. Demikian seterusnya, perubahan itu berputar. Pendengar RI yang berbahagia, di umat Buddha di manapun berada, proses perubahan ini selalu menjadi dan terjadi setiap segi kehidupan. Suasana indah apapun juga, suatu saat pasti akan berakhir dan berganti dengan suasana yang kurang menyenangkan. Kesehatan seseorang bila telah tiba masanya akan berubah menjadi sakit. Kenapa? Fisik kita berkondisi, fisik kita butuh makan, fisik kita akan dipengaruhi oleh cuaca, dipengaruhi oleh suatu kondisi lingkungan, pasti akan mengalami suatu perubahan. Seperti kayu, pasti akan mengalami kelapukan. Seperti besi, tidak mungkin menjadi besi terus, akan berkarat. Demikian juga kehidupan kita. Oleh sebab itulah, kita sebagai umat Buddha harus memahami itu dengan baik. Sebaliknya, suasana tidak nyaman juga akan berubah menjadi nyaman. Penyakit akan mengalami kesembuhan. Walaupun suatu saat mungkin seseorang akan mengalami sakit kembali, tapi dalam proses kita menyadari, kita belajar menerima suatu penyakit dengan kebijaksanaan, tapi bukan dengan kebencian. Kalau kita menerima suatu penyakit dengan rasa kebencian, akan menyebabkan sakit itu menjadi sakit, lebih sakit lagi. Tapi kalau kita menyadari bahwa itu adalah memang penyakit, bahwa hidup kita akan selalu menerima suatu sakit, apapun yang terjadi, pasti kita akan menerima itu dengan penuh kebijaksanaan. Nah, ketika menerima inilah, kata-kata menerima, maka kondisi sakit akan berkurang. Tapi kalau kita sangat benci sekali terhadap penyakit, ketidaknyamanan itu akan mengakibatkan sakit itu menjadi lebih sakit lagi. Seperti itu, ibaratnya seperti lem. Nah, semakin kita pakai lem, lem apa yang kita mau pilih? Lem itu ibaratnya kebencian. Apakah lem yang mudah dikelupas, setengah dapat dikelupas, sangat susah dan sangat-sangat susah, bahkan bisa daging kita tersayat-sayat ketika mengambil yang namanya memisahkan lem itu. Nah, begitu juga kan kehidupan kita. Semakin membenci, semakin mencintai, semakin kita akan menderita. Kenapa? Ketika berpisah itu sangat susah sekali menerima kenyataan berpisah itu. Nah, kemudian apa yang terjadi? Kita teruskan lagi cerita tadi. Lalu bapak itu kembali bertanya, bagaimanakah cara untuk sembuh dari penyakit umum ini? Nah, kemudian saya kemudian berusaha menjelaskan secara sederhana tentang pengertian kerelaan. Pada awalnya, seseorang hendaknya berusaha berlatih merelakan berbagai barang yang ia miliki. Latihan kerelaan pada barang ini akan membentuk kebiasaan untuk siap menerima kenyataan. Apabila ia harus berpisah dengan berbagai jenis barang yang ia sukai, perpisahan pada barang ini dapat berbentuk kerusakan barang ataupun kehilangan barang. Nah, ini kalau kita dalam agama Buddha sendiri, kita kaitkan bahwa kita berlatih berdana. Sekecil apapun, kita jangan melihat jumlahnya, tetapi bagaimana kita belajar untuk bisa melepas. Melepas artinya kita merelakan sedikit dana kita. Kalau memang kita bisa besar, syukur. Minimal kita sedikit, kita belajar untuk melepas. Nah, kalau sedikit-sedikit kita latih tiap hari, tiap waktu kita latih seperti itu, akan menjadi suatu kebiasaan. Ketika menjadi suatu kebiasaan, akan menjadi karakter. Ketika menjadi karakter, akan menjadi budaya yang baik. Nah, apabila kita sudah biasa melepaskan sesuatu, ketika barang yang kita miliki, yang kita cintai hilang, kita tidak terlalu stres, kita tidak terlalu sakit hati, bahwa mungkin kita harus berpikir bijak bahwa mungkin orang yang mengambil barang kita lagi membutuhkan barang itu. Mungkin orang yang mengambil uang kita mungkin pada waktu itu butuh uang kita untuk siapa tahu keluarganya sakit dan dia mencari sesuatu hal pinjaman di mana dapat, akhirnya dia mencuri. Ya, kita berpikir positif, mungkin dari uang yang kita ikhlaskan, kita relakan ketika dicuri itu menyebabkan kesembuhan bagi mungkin anaknya pada waktu sakit. Nah, inilah kita fungsi kita belajar berdana untuk melepas. Selain berarti kerelaan pada barang, seseorang hendaknya juga mulai berusaha berlatih merelakan keakuan. Dalam kerelaan ini, seseorang hendaknya berusaha melatih diri untuk memperbaiki, melayani, serta membahagiakan pihak lain. Dengan kerelaan keakuan ini, seseorang dibiasakan untuk dapat menerima segala kekurangan yang mungkin saja terjadi dalam hubungan antar pribadi. Nah, kita tahu seseorang yang akan lebih mudah menerima lingkungan yang dipenuhi dengan kekurangan serta lebih bagaimana adanya. Dengan kerelaan, seseorang akan lebih siap menghargai dan menghadapi perpisahan dengan segala, dengan cinta, dan bertemu dengan segala yang dibenci secara lebih mudah. Nah, ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar RI yang berbahagia, umat Buddha di mana berada. Kemudian bapak itu mengangguk-angguk kepalanya yang dalam-dalam sambil merenungkan kata-kata saya. Nampak sekali di lekuk-lekuk wajahnya bahwa ia sedang berusaha merenungkan isi pembicaraan yang baru saja didengarnya. Kemudian waktu berjalan tiada henti, pintu gerbang rumah sakit telah dibuka. Para pengunjung satu persatu mulai memasuki rumah sakit. Saya mengajak bapak tersebut untuk berjalan bersama sambil melanjutkan pembicaraan. Tidak lama kemudian, saya harus melambaikan tangan sebagai tanda perpisahan karena kamar pasien yang kami kunjungi tidak sama. Meskipun sudah agak lama terjadi pembicaraan yang singkat, tetapi mendalam ini menjadi salah satu kenangan indah buat saya pada waktu itu. Karena dari hasil pembicaraan itu telah membuktikan bahwa keindahan serta manfaat Buddha Dhamma yang luar biasa ini dapat dirasakan oleh siapapun juga tanpa harus mengenal tradisi maupun ritual agama Buddha. Pendengar RI yang berbahagia, umat Buddha di mana berada, secara singkat dapat dikatakan bahwa seseorang mempelajari serta melaksanakan ajaran Sang Buddha tanpa harus menjadi umat Buddha terlebih dahulu. Seseorang hanya perlu membuka diri untuk mendengar, merenungkan, serta mencoba melaksanakan Buddha Dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Kemauan ini akan mendatangkan kebaikan, kebahagiaan, serta ketenangan dalam menghadapi berbagai kenyataan hidup yang selalu berubah. Adalah kenyataan yang mudah sekali ditemui bahwa suka menjadi duka, dipuji, dicela, untung, rugi, mendapatkan kedudukan maupun diturunkan jabatan. Semua adalah kenyataan hidup yang harus dihadapi dengan kerelaan. Semakin tinggi tingkat kerelaan seseorang, semakin tenang batinnya dalam menghadapi segala perubahan tersebut. Oleh sebab itu, seseorang yang sakit akan sembuh. Dalam konteks di sini adalah batin. Makanya Sang Buddha selalu mengatakan, jasmani boleh sakit, tetapi batin tidak boleh sakit. Dengan demikian akan terjadi suatu keseimbangan. Namun apabila jasmani sakit, batin menjadi sakit, itu akan menderita sekali. Makanya banyak contoh lagu-lagu misalkan lebih baik sakit gigi dibandingkan sakit hati. Ada kan seperti itu? Artinya bahwa fisik ternyata lebih sakit dibandingkan batin. Padahal dalam di hal ini, di dalam Buddha Dhamma, batin itu, sakit batin itu akan mempengaruhi semuanya. Misalkan Bapak Ibu semuanya, pendengar RR yang berbahagia maupun umat Buddha di mana berada, sebagai contoh misalkan ketika kita kurang tidur, kita stres, kita batin kita stres, kita enggak bisa menerima segala sesuatu, apa yang terjadi? Perubahan. Fisik menjadi kurus. Fisik bisa juga menjadi gemuk. Orang bisa menjadi gila. Artinya bahwa penyakit batin yang sedang sakit itu juga mempengaruhi fisik kita. Kalau fisik kita sudah terpengaruhi, otomatis apa yang menjadi kebiasaan kita, perilaku kita juga akan terpengaruh oleh sakit batin itu. Oleh sebab itulah, maka kita sebagai umat Buddha, mari kita belajar menerima suatu perubahan. Mari kita bersama-sama belajar untuk merelakan, mengikhlaskan dengan cara yang sedikit. Kalau kita enggak punya materi, mungkin tenaga. Kalau kita enggak punya tenaga, mungkin kita punya pikiran, kita berbagi. Artinya, kita saling berbagi. Kerelaan dalam hal ini adalah membantu orang lain untuk bisa berubah ke arah yang lebih baik untuk mendapatkan suatu kebahagiaan. Pendengar RRI yang berbahagia, umat Buddha dimanapun berada. Jadi kalau kita lihat dari sekelumit kisah nyata yang tadi saya ceritakan, menjadi suatu pembangkit semangat bagi kita, umat Buddha, bagi setiap orang untuk lebih banyak mengenal dhamma yang luar biasa. Membahagiakan ini kepada orang yang dicintai maupun lingkungan masing-masing. Dengan kita berbagi, kita membagi kebahagiaan, kita menciptakan yang namanya suatu kondisi yang baik, lingkungan yang baik. Ibarat pepatah mengatakan bahwa kalau kita ingin mendatangkan kupu-kupu yang indah, mari kita tanam bunga-bunga yang indah. Selalu kita tanam bunga-bunga, maka kupu-kupu itu akan datang. Bukan kita menangkap kupu-kupu, tetapi kita berusaha mendatangkan kupu-kupu indah itu. Oleh sebab itulah, maka kita sebagai umat Buddha harus memahami bahwa untuk menciptakan suatu kebaikan, ciptakanlah kebaikan terlebih dahulu di diri kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam bimbingan rohani Buddha, mimbar agama Buddha pada kesempatan hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Kita akan bertemu kembali pada mimbar agama Buddha selanjutnya. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu menjadi baik dan tetap dengan kondisi saat ini, tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan ketika kita berjalan. Tetap kita pakai masker kemanapun kita pergi, cuci tangan dengan sabun ketika kita akan memasuki rumah atau berkunjung rumah ataupun setelah beraktivitas. Kemudian kita adalah menjaga jarak. Ini yang harus kita perhatikan supaya apa? Kita juga ikut andil dalam bagian dalam bagaimana kita memerangi COVID-19 saat ini yang sedang melanda bangsa kita. Semoga bermanfaat apa yang kita bicarakan pada kesempatan hari ini. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.
0: Mimbar Agama. Kanal informasi dan inspirasi.

0: kaleng-kaleng susu aku itu mau diapain?
1: Kaleng-kaleng susu itu mau mama daur ulang buat pot.
0: Kan udah ada pot, Ma.
1: Iya, tapi kan lebih baik harus mengurangi jumlah pemakaian pot-pot plastik.
0: Untuk mengurangi pencemaran lingkungan juga ya, Ma?
1: Iya, dan kita harus ingat 3M.
0: Apa itu 3M, Ma?
1: Mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang barang-barang yang masih bisa kita pergunakan.
0: Wah, Mama hebat ya.
2: Dengan mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang, maka kita telah turut serta menjaga lingkungan. Lingkungan sehat, anak cerdas.
3: Gerakan menanam pohon secara masif merupakan bentuk kesadaran dan kepedulian terhadap upaya pemulihan kerusakan lingkungan, sumber daya hutan dan lahan. Terlebih dekade beberapa tahun terakhir, terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menghanguskan jutaan pohon sehingga mengganggu ekosistem lingkungan dan terjadinya kabut asap

0: informasi dan inspirasi. Pro 1
1: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
2: Dan baiklah pendengar, kami hadirkan selanjutnya yaitu mini drama dari RRI Ranai dengan judul Pesan Yang Tak Pernah Terkirim. Dan selamat mendengarkan nih pendengar.

0: bukan dari Raka. Kenapa sih?
1: Nar?
0: Iya, masuk aja.
1: Dari tadi aku chat gak dibalas. Ternyata kamu malah sibuk mantengin HP.
0: Aku nungguin Raka.
1: Lagi?
0: Iya.
1: Belum dibalas juga?
0: Belum.
1: Udah berapa lama emang?
0: Dari kemarin.
1: Nar,
0: aku tahu, jangan bilang aku lebay.
1: Aku gak mau bilang kamu lebay sih.
0: Tapi kamu mikir gitu kan?
1: Aku cuma mau bilang, mungkin Raka emang lagi sibuk.
0: Sibuk sampai gak bisa balas satu pesan?
1: Ya mungkin.
0: Dulu dia gak pernah gini loh, Rani.
1: Dulu dan sekarang itu kan beda, bisa berubah gitu.
0: Aku tuh ngerasa dia emang sengaja menjauh.
1: Kenapa kamu mikir gitu?
0: Ya karena setiap aku chat cuma dibaca.
1: Emangnya kamu udah tanya langsung ke orangnya?
0: Udah.
1: Terus apa katanya?
0: Gak ada.
1: Maksudnya?
0: Gak dibalas.
1: Terus kamu langsung menyimpulkan dia marah gitu?
0: Loh, kalau bukan marah apa?
1: Nar, ada banyak kemungkinan.
0: Misalnya?
1: Dia sibuk, dia lagi capek, atau lagi ada masalah. Atau emang lagi gak pegang HP aja gitu.
0: Tapi kenapa ke aku?
1: Nah, itu yang belum kamu tahu.
0: Aku takut.
1: Takut apa?
0: Takut kalau ternyata aku emang melakukan suatu kesalahan.
1: Kalau kamu ngerasa bersalah, ya udah tanya.
0: Kalau dia nggak mau jawab gimana?
1: Ya udah tungguin dulu.
0: Sampai kapan?
1: Ya sampai dia siap ngomong.
2: Nara, makan dulu.
0: Nanti Bu.
2: Dari tadi nanti terus.
0: Iya, Nara belum lapar Bu.
2: Kamu sedang memikirkan Raka.
0: Kok Ibu tahu sih?
2: Wajah kamu gampang dibaca, Nak.
0: Iya, dia berubah, Bu.
2: Raka?
0: Mm-mm.
2: Berubah bagaimana?
0: Dia mulai menjauh, terus jarang bicara dan juga pesan aku tuh gak pernah dibales.
2: Udah kamu tanyakan nama Raka?
0: Udah.
2: Langsung
0: lewat chat.
2: Kalau gitu belum benar-benar bertanya, Nak.
0: Kenapa?
2: Karena pesan bisa dibaca tanpa kita tahu apa yang sebenarnya dirasakan orang yang membacanya.
0: Tapi kalau dia peduli, harusnya dia jawab gak sih, Bu?
2: Ya belum tentu, sayang.
0: Loh, kenapa?
2: Karena orang punya masalahnya masing-masing.
0: Oh, jadi Ibu ngebela Raka?
2: Ibu tidak membela siapa-siapa, sayang.
0: Nara tuh cuma pengen tahu Nara tuh salah apa.
2: Nah,
0: apa?
2: Jangan mencari kesalahan sebelum tahu masalahnya. Nara, kadang kita terlalu cepat mengisi bagian yang kosong dengan dugaan.
0: Maksud Ibu?
2: Raka diam, kamu menganggap dia marah. Raka tidak membalas, kamu menganggap dia kecewa. Raka menjauh, kamu menganggap dia

0: tidak peduli. Padahal kamu belum tahu apa yang sebenarnya terjadi.
1: Jadi aku harus ke mana?
0: Temui dia kalau menurut ibu.
1: Tapi aku takut, Bu.
0: Berani bukan berarti tidak ada rasa takut.
1: Lalu?
0: Berani itu tetap mencoba meskipun ada rasa takutnya.
1: Iya deh, Bu.
0: Dan satu lagi.
1: Apa?
0: Kalau nanti dia cerita, jangan buru-buru memberikan nasihat.
1: Terus?
0: Nah, dengarkan Raka ngomong.
1: Raka.
2: Ya, Nara.
1: Boleh bicara bentar gak?
2: Boleh.
1: Kamu marah ya sama aku?
2: Enggak kok.
1: Terus kenapa kamu menjauh?
2: Aku gak menjauh, Nara.
1: Tapi kamu gak pernah balas chat aku.
2: Aku tahu.
1: Aku aja ngobrol juga kamu selalu menghindar.
2: Aku...
1: Kalau aku ada salah tuh bilang.
2: Kamu gak salah, Nara.
1: Terus?
2: Aku lagi punya masalah.
1: Iya, masalahnya apa?
2: Di rumah.
1: Ya, kenapa kamu gak cerita?
2: Aku gak tahu harus mulai dari mana, Nara.
1: Ya, kamu bisa mulai dengan bilang, aku lagi punya masalah.
2: Aku takut, Nara.
1: Takut apa?
2: Aku takut merepotkan kamu, Nara.
1: Raka.
2: Tau gak, Nara? Beberapa minggu terakhir keadaan di rumah aku lagi gak baik-baik saja. Aku harus membantu orang tua aku, Nara. Banyak hal yang harus kupikirkan. Sekolah juga tetap jalan. Kadang aku pulang cuma ingin tidur, tapi pikiranku tetap penuh.
1: Kenapa kamu simpan semuanya sendirian, Raka?
2: Karena aku pikir semua orang juga punya masalah, Nara.
1: Ya, emang.
2: Jadi aku gak mau menambahkan beban siapa-siapa.
1: Tapi kamu lupa sama satu hal.
2: Apa itu, Nara?
1: Teman itu bukan cuma berbagi cerita waktu kita senang.
2: Iya, aku tahu, Nara.
1: Kalau kamu lagi capek, bilang. Kalau kamu butuh waktu, bilang. Kalau kamu belum siap cerita, ya bilang. Jangan menghilang dan membiarkan orang lain menebak-nebak.
2: Maaf, Nara.
1: Ya, aku juga minta maaf.
2: Kok kamu minta maaf karena apa, Nara?
1: Karena aku terlalu cepat berpikir kalau kamu marah sama aku.
2: Ya, wajar sih.
1: Enggak, aku seharusnya nanya langsung ke kamu.
2: Dan aku harusnya menjawab.
1: Jadi kita masih teman kan?
2: Pertanyaan macam apa itu,
1: jawab,
2: Nara?
1: Jawab dulu.
2: Iya.
1: Serius?
2: Serius.
1: Syukurlah.
2: Tapi ada satu syarat ya, Nara.
1: Apa?
2: Jangan spam lagi ya chat aku.

0: Raka?
1: Nar, makasih ya.
2: Iya, sama-sama. Kalau kamu butuh cerita, aku siap dengerin.
0: Cepet banget balasnya. Makanya jangan terlalu cepet nyimpulin. Hah?
1: Kadang orang diam bukan karena marah, kadang karena sedang bingung dengan dirinya sendiri.
2: Iya juga sih. Berarti pesan yang kemarin?
1: Aku sebenarnya sudah mau balas, tapi berkali-kali aku ketik, berkali-kali juga aku hapus.
2: Kenapa?
1: Aku gak tahu harus ngomong apa.
2: Kadang memang gitu. Kita ingin cerita, tapi tidak tahu mulai dari mana. Kita ingin minta bantuan, tapi takut dianggap merepotkan. Kita ingin menjelaskan, tapi takut tidak dimengerti. Oke, aku kirim satu pesan terakhir. Kalau

Kalau suatu hari kamu belum bisa cerita semuanya, gak apa-apa. Cukup bilang kamu sedang tidak baik-baik

0: Let's die.
1: Sudah baik kan dengan Raka?
2: Sudah.
1: Bagaimana rasanya?
2: Lega. Kenapa?
1: Ya, karena ternyata yang aku takutkan selama ini emang cuma asumsi, Bu.
2: Nah,
1: ya aku jadi belajar sesuatu.
2: Apa tuh?
1: Ya, kita kan gak pernah benar-benar tahu apa yang sedang dialami sama orang lain.
2: Betul.
1: Jadi, sebelum menyimpulkan, lebih baik kita bertanya.
2: Dan?
1: Mendengarkan.
2: Bagus.
1: Bu?
2: Iya.
1: Kalau suatu saat ibu lagi punya masalah, ibu cerita juga ya sama aku.
2: Kenapa?
1: Ya, karena aku juga mau belajar menjadi tempat cerita.
2: Ibu pegang kata-kata kamu.
3: Dari kisah Nara dan Raka, kita belajar satu hal sederhana. Jangan terlalu cepat menyimpulkan perubahan seseorang. Seseorang yang diam belum tentu marah. Seseorang yang menjauh belum tentu membenci. Dan seseorang yang tidak membalas pesan belum tentu tidak peduli. Bisa jadi ada sesuatu yang sedang ia perjuangkan. Ada cerita yang belum sanggup ia sampaikan. Atau ada pesan yang sebenarnya sudah berkali-kali ia tulis, tetapi tidak pernah punya keberanian untuk dikirim. Karena itu, sebelum membuat kesimpulan, cobalah bertanya. Dan ketika seseorang akhirnya mau bercerita, jadilah pendengar.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Baik, selamat malam pendengar dan terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar. Dan selanjutnya kami hadirkan program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan di mana komunitas yang kali ini yang akan kita bahas yaitu komunitas Gamers Indonesia. Dan informasi selengkapnya akan kami bagikan saat lagi untuk Anda dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: haus nih, aku ambil minuman dulu ya di dapur. Ya, yo. Ih, kamu suka jus gak? Nih, aku bawain jus buah mangga tadi ibuku yang bikin. Ya, suka dong. Kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita. Betul, banyak vitaminnya.
1: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi, sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.
2: Budi, aku usap rokok lagi.
3: Kenapa, Tono?
2: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
3: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
2: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, Apa? Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
3: Kau
2: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
3: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
4: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Krisis iklim bukan lagi isu yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Dampaknya semakin nyata, mulai dari cuaca ekstrim hingga ancaman terhadap lingkungan hidup dan kualitasnya hidup manusia. Mulai momentum kampanye Beyond the Horse WWF Indonesia yang didukung oleh Tencent, penyelenggaraan Talkshow, Winful Gaming sebagai ruang diskusi yang menghubungkan isu lingkungan dengan dunia gaming dan budaya digital generasi muda. Acara ini didukung oleh influencer gamers yaitu Chaybeck, Charlie Hitman, dan Ravon. Kegiatan yang berlangsung di Voin Arena Gaming Host Tandian Jakarta pada 19 Mei 2026 ini mengajak komunitas gamers dan streamer hingga komunitas e-sport menjadi salah satu kelompok yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk percakapan dan tren di kalangan orang muda. Perkembangan industri gaming dan ekosistem digital menunjukkan bahwa gamers bukan sekedar hiburan konsumen, tetapi juga komunitas yang mampu membentuk tren, membangun solidaritas, dan menyebarkan pesan positif secara luas. Oleh karena itu, pendekatan komunikasi mengenai isu iklim perlu hadir dengan cara yang relevan dengan ruang aktivitas generasi muda. Survei yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII pada Agustus 2025 menemukan bahwa rata-rata orang Indonesia hanya bermain game online selama 1-2 jam per hari.

0: itu, Pak? Kaget, Ibu.
1: Nah, itu suara mercon, Bu. Biasalah anak-anak itu.
0: Heran betul. Kalau mau Lebaran, Natal, Tahun Baru, mesti aja anak-anak nyalain mercon. Nggak bahaya itu, Kak?
1: Ya, bahaya, Bu. Ya, tapi gimana lagi?
0: Banyak loh, Pak, orang-orang main mercon tuh sampai bikin orang terluka.
1: Tapi kalau kembang api, boleh kan?
0: Kembang api boleh, tetap aja harus ada pengawasan dari orang dewasa atau orang tua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Oh, yo yo.
0: Ayo, jaga keselamatan anak-anak kita dari permainan berbahaya.
2: Bell's palsy merupakan kelemahan yang muncul tiba-tiba pada otot di satu sisi wajah. Kelemahan ini membuat separuh wajah tampak sulit digerakkan. Seorang wanita asal Balikpapan, Kalimantan Timur, mengaku terkena sindrom Bell's palsy kipas angin, hingga setengah otot wajahnya melemah. Hal ini terjadi karena pengaruh air kondisioner atau AC dan kipas angin yang selalu dinyalakan di malam hari serta langsung menghadap ke wajahnya. Apa benar Bell's palsy bisa muncul karena terlalu sering terpapar dingin dari AC dan kipas angin? Para ahli menduga Bell's palsy bisa terjadi karena pembengkakan dan peradangan pada saraf yang mengontrol otot-otot di satu sisi wajah. Ini bisa disebabkan oleh reaksi yang terjadi setelah infeksi virus. Meski demikian, ada baiknya juga jangan terlalu sering terpapar kipas angin agar tidak terkena Bell's palsy kipas angin. Mencegah lebih baik dari mengobati.

Bermain game bagi banyak orang dulu hanya sekedar cara mengisi waktu luang. Namun, kini hobi tersebut berkembang menjadi ruang berkumpul yang melahirkan berbagai komunitas gamers di Indonesia. Perkembangan internet dan game daring membuat para pemain semakin mudah terhubung. Banyak gamers yang awalnya bermain sendiri, kini berinteraksi dengan pemain lain melalui forum media sosial hingga platform game online. Dari interaksi tersebut, komunitas gamers mulai terbentuk. Beberapa komunitas muncul secara sederhana, seperti grup media sosial atau forum diskusi. Ada pula yang berkembang menjadi komunitas besar dengan anggota dari berbagai daerah. Dilansir dari laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat setiap tahun. Kondisi ini ikut mendorong pertumbuhan aktivitas game daring di masyarakat. Komunitas gamers biasanya tidak hanya sekedar bermain bersama, mereka juga sering berbagi tips permainan, berdiskusi tentang game baru, hingga mengadakan turnamen kecil secara daring maupun luring. Di beberapa kota, komunitas gamers bahkan rutin mengadakan acara kumpul bersama atau gathering. Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi para pemain untuk saling mengenal di dunia nyata. Menurut laporan riset industri game dari Nico Partner, pasar game di Asia Tenggara termasuk Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Di tengah hiruk pikuk kehidupan seluruh manusia, teknologi agaknya merupakan suatu kebutuhan vital yang paling tidak bisa untuk ditinggalkan. Hampir semua kegiatan manusia dibarengi dengan teknologi, mulai dari alat komunikasi, transportasi, proyek tugas, peralatan rumah tangga, sampai penelitian jurnal-jurnal ilmiah dunia. Bahkan, pelayanan masyarakat saat ini pun sudah terintegrasi dengan sistem online dan semua itu tidak terlepas dari teknologi. Status sosial tak lantas jadi sebuah kepastian seseorang bijak dalam menggunakan teknologi. Cybercrime seperti human trafficking, narkotika, terorisme, hingga yang bersifat serius seperti spionase, sabotase, dan hacking tak jarang bisa mengganggu hubungan bilateral lintas negara. Mari bersikap bijak dalam menggunakan teknologi informasi dengan baik dan benar, bermanfaat, serta membuat kita lebih berkembang.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Ngobras dengan menghadirkan komunitas gamers Indonesia. Dan semoga informasi tadi bisa menginspirasi anak-anak muda kita dalam mengikuti dunia e-sport ya. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut. Dan kita jelang bersama Ruang Rindu pada pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah.

Selamat malam pendengar RRI Sendawar, di mana saja Anda dapat merekan siaran kami pada malam hari ini. Seperti biasa, program Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Anda dapat bergabung dan merequest lagu-lagu nostalgia favorit Anda di jalur telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik, selanjutnya ada Bang Putra Bugis nih ya. Halo, selamat malam Bang Putra Bugis.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, malam.
1: Dari dua kita.
0: Oke, baik.
1: Iya.
0: Gimana?
1: Malam ini dingin sekali nih.
0: Iya, malam ini dingin sekali.
1: Iya, hari ini kabut, anu cuacanya.
0: Kabut asap ya.
1: Matahari sebenernya itu kayak bulan yang merah kali. Cuma hawanya panas kan.
0: Benar.
1: Malam ini ikan puji.
0: Ya?
1: Lagu ikan puji lama nih kita dengar.
0: Judulnya apa?
1: Yang preman-preman dong. Ya.
0: Judulnya?
1: Yang preman-preman tuh lagunya.
0: Yang preman-preman.
1: Ya, ikan puji. Apa judul? Apa judulnya tuh? Jadi yang lagu pertama ikan puji.
0: Nama penyanyinya siapa?
1: Ya?
0: Nama penyanyinya kira-kira siapa?
1: Penyanyinya tuh ikan puji.
0: Ikan.
1: Ikan puji.
0: Ikan puji. Ah.
1: Yang preman-preman tuh kan. Iya.
0: Judulnya preman ya?
1: Iya.
0: Boleh. Siapa salamnya dulu bang?
1: Anu ya, nanti sesi kedua nanti Nikerila. Nikerila judulnya

0: Sandero Cinta.
1: Iya, Bang.
0: Jadi kedua.
1: Judulnya?
0: Salam-salamnya saya Andre Kuyung, tuh gabungannya. Nah, saya Putra Banjar di Merbahu. Saya Putra Kutai. Nah, saya Mbak Cici, mana suaranya? Lama-lama gabung itu. Sama Putra Koba, Putra Bangun ya. Nah, kayak teman-teman kami ini kayak Bayung, kayak Busu saya udah di penyinggahan, udah pulang itu. Tadi ada jaga kumpul pulang. Nah, saya sudah rintis gawangnya sawitnya tuh satu bersatu. Dengar tuh di penyinggahan. Besok setiap pagi satu. Itu tadi ya. Segala cewek di Penajam Utara, siapa namanya? Pak Epi.
1: Iya, benar.
0: Nah, mana gabungannya? Nah. Ada lagunya, Bang?
1: Lagunya ada dari Ikang Fauzi.
0: Iya. Iya. Iya, ya, ada ya.
1: Ada lagunya, ditunggu ya, Bang.
0: Iya, iya, iya. Untuk yang mau acara siapa namanya?
1: Dani, Bang Dani.
0: Ada lagu sih ya. Sebenarnya pulang selamat saja, hati-hati debu dan lain-lain.
1: Iya, benar sekali. Bikin
0: sekali. Itu ya, Bang. Nyalain belakang lagi mau masuk. Ya, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih buat Bang Putra Bugis ya, pendengar ya, yang sudah bergabung dan merequest lagu pada malam hari ini di sesi Ruang Rindu. Dan selanjutnya ada Bunda Erni yang bergabung. Halo, selamat malam Bunda Erni. Halo. Halo, selamat. Iya, halo, selamat malam. Halo.
2: Halo, Rindu.
1: Iya.
2: Kemari lewat lagi.
1: Oke.
2: Pria anak bangsa. Aduh, hai di sini kabut sini, Bang. Kabut ya. Tebal. Halo.
1: Halo, iya, Bunda. Kabut tebal ya pada malam hari ini ya.
2: Iya. Rasa mata ini perih.
1: Benar sekali.
2: Lagunya apa ya?
1: Baik, lagunya
2: ada apa? Rindu untukmu. Adakah lagu popnya?
1: Ada Rindu Untukmu dari siapa?
2: Kurang tahu juga.
1: Dari Pani Pabiola?
2: Iya.
1: Oke, ada lagunya. Boleh siapa salamnya dulu?
2: Tinggal jalur dulu ya.
1: Iya, Bunda.
2: Salamnya buat Putra Bugis dari Solo. Salam kenal, salam persahabatan selalu Putra Bugis. Semoga Putra Bugis juga semuanya sehat selalu bareng keluarganya di sana. Ada apa lagi? Putra Mentalu ditunggu gabungannya. Terus semoga sehat selalu Putra Mentalur. Ada teman Kevin juga, semoga sehat selalu. Kau teman Kevin, cari landak lagi kau. Siapa lagi nih? Ada adik Mila, ada Mbak Ani, Mbak Lina, ada Bang Dio juga, semoga sehat selalu. Ada Putra Kusut, semoga sehat selalu sekeluarga di Mbak Asa. Ada Haji Permana, ada Putra Galau, Putri Galau juga, apa kabar? Semoga sehat selalu. Ada Bang Haji, Bang Philip juga, Mbak Eti, Mbak Yayu, Putra Banjar, ada Mbak Andre Siung juga, semoga sehat selalu. Ada teman John, Peter Lampit, Putra Jagat, Angsa Putri juga, semoga sehat selalu. Ada Nanda Putri Duyung, ditunggu gabungannya. Salam rindu buat Ananda Kusiriung, semoga sehat selalu. Kayaknya buat semua-muanya aja, dari A sampai Z tanpa kecuali.
1: Okay,
2: semoga teman-teman kita tetap sehat semuanya.
1: Amin.
2: Buat Abang semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
2: Kalau pulang nanti hati-hati ya, Bang.
1: Iya, Bunda.
2: Itu aja, Bang. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam.
1: Oke, selamat malam kembali buat buat Mbak Erni ya, ya pendengar ya, yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Bagi selanjutnya kita bacakan SMS dari Mbak Ani ya, yang di Ongko Asa. Selamat malam Ruang Rindu, request lagu Nora di Persimpangan Dilema. Buat Bang Dani selamat bertugas, selamat malam, semoga sehat selalu dan terima kasih banyak. Oke, terima kasih juga nih buat Mbak Ani, pendengar yang sudah bergabung dan merequest lagu-lagu nostalgia ya malam hari ini di sesi Ruang Rindu. Baik, selanjutnya ada Bang Putra Rantau nih yang bergabung. Halo, selamat malam Bang Putra Rantau. Halo. Halo, selamat malam. Halo, Bang Putra Rantau. Halo. Oke, rupanya terputus ya. Semoga Bang Putra Rantau bisa bergabung kembali pendengar pada malam hari ini di sesi Ruang Rindu. Baik, sudah bergabung kembali Bang Putra Rantau nih pendengar. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam Bang Putra Rantau. Halo. Oke, rupanya terputus lagi ya. Mungkin jaringan Bang Putra Rantau nih ya lagi bermasalah pada malam hari ini. Dan masih kami tunggu juga buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Dan baiklah pendengar, kami hadirkan dua buah lagu yang sudah di-request terlebih dahulu pada malam hari ini. Dan selamat mendengarkan.

0: Ada tambahan lagi, Kak?
1: Enggak, ini aja.
0: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
1: Enggak ada.
0: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per main ya, Kak. Terima kasih.
2: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.
0: Anda mendengar nama buah nasi-nasi atau buah nasi? Buah unik satu ini muncul di pucuk ranting pohonnya secara bergerombol. Bentuknya bulat, berukuran kecil, garis tengahnya hanya sekitar 1 hingga 2 cm. Warnanya yang putih dan sangat kontras dengan warna daunnya yang berwarna hijau, memiliki rasa yang sedikit manis dan segar. Nyatanya, buah ini termasuk dalam golongan Myrtaceae atau keluarga jambu-jambuan. Karena itu, buah ini disebut juga buah jambu nasi. Buah ini berasal dari pohon perdu yang tingginya bisa mencapai 18 meter. Bunganya cantik dan berwarna putih. Dari bunga ini, 2 minggu kemudian akan muncul buah nasi-nasi yang bisa bertahan di pohon selama 3 minggu.

Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan kali ini kita di sesi kedua atau di sesi terakhir. Buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik, selanjutnya kita bacakan WhatsApp dari Bang Dion ya. Selamat malam, aku Bang Dion di Empaku minta puterin lagu Adu Rindu dari Obi Misek. Dan terima kasih. Oke, terima kasih juga nih buat Bang Dion yang sudah bergabung ya di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baiklah pendengar, sayang sekali waktu kita terbatas dan kami harus menyudahi program Ruang Rindu pada malam hari ini dengan lagu-lagu yang telah kami susun untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Semoga dapat menghibur Anda di malam hari ini dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

Tahukah Anda, huruf Braille adalah sejenis sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh tunanetra. Sistem ini diciptakan oleh orang Prancis bernama Louis Braille yang mengalami kebutaan saat ia berusia 5 tahun. Memasuki usia 15, Braille membuat tulisan untuk memudahkan tentara membaca dalam gelap. Tulisan ini sebelumnya dikenal dengan tulisan malam dan kemudian dinamai dari nama Braille. Pada tahun 1851, tulisan Braille diajukan pada pemerintah negara Prancis agar diakui secara sah oleh pemerintah. Sejak saat itu, penggunaan huruf Braille mulai berkembang luas hingga mencapai negara-negara lain.

Dunia mengakui bangsa Indonesia memiliki budaya yang luhur. Pengakuan ini tidak hanya karena keragaman budayanya yang menarik, tetapi juga karena keluhuran budi pekerti bangsanya. Mari junjung tinggi budi pekerti bangsa kita dengan menanamkan sejak dini budi pekerti yang baik kepada putra-putri kita.

0: Ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
6: Bau, busuk banget. Apaan ini?
7: Itu adalah tanaman suwe yang berbunga dan berbau bangkai.
8: Bunga umumnya berbau harum, namun ternyata tidak semua bunga berbau harum. Salah satunya adalah kibut atau bunga bangkai raksasa atau suwek. Memiliki nama latin Amorphop halus Titanum adalah tumbuhan dari famili talas-talasan endemik dari Sumatera, Indonesia, yang dikenal sebagai bunga majemuk terbesar di dunia. Ketinggian bunga suwek bisa mencapai 5 meter. Namun sayang, bunga ini berbau busuk, sehingga disebut juga sebagai bunga bangkai. Aroma busuk ini tiada lain untuk mengundang kumbang dan lalat untuk menyerbuki bunganya.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, ah, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Duh, Jeng. Aku lagi bingung, nah.
7: Kenapa, Jeng? Kok bingung? Sini, pegang tanganku biar gak bingung.
6: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya kok gak seperti anakmu. Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
7: Wah, Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyiapkan anggaran bonus atlet Porprov Kaltim 2026 sebesar 10 miliar dalam rencana kerja dan anggaran APBD tahun 2027. Pemerintah juga menaikkan besaran bonus bagi atlet yang meraih medali Porprov Kaltim ke-8 di Kabupaten Paser. Peraih medali emas akan mendapatkan 50 juta, perak 30 juta, dan perunggu 20 juta. Sementara Ketua Umum KONI Kutai Barat Alisius mengapresiasi kebijakan tersebut, menurutnya kenaikan bonus dapat menjadi tambahan motivasi bagi atlet yang tengah menjalani persiapan menuju Porprov. Alisius mengatakan Kutai Barat akan mengirim 50 cabang olahraga dari total 64 cabur yang dipertandingkan pada Porprov Kaltim di Kabupaten Paser. Bulan November mendatang kontingen Kubar akan mengikuti 54 nomor pertandingan dari total 1072 nomor yang memperebutkan medali pada Porprov. Selain atlet, kontingen Kutai Barat terdiri atas 109 pelatih, 50 manajer tim, dan 102. Alisius mengaku hasil babak kualifikasi BK Porprov menjadi salah satu gambaran potensi prestasi Kutai Barat. Pada BK, atlet Kubra meraih 28 medali emas, 64 perak, dan 107 perunggu atau total 206 medali.

0: Mantap nih, ada pertunjukan wayang.
1: Wih, apaan wayang? Hari ini apa enggak kuno?
0: Wayang adalah seni pertunjukan asli Indonesia yang berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali, Mas. Pertunjukan ini juga populer di beberapa daerah seperti Sumatera dan Semenanjung Malaya. Wayang ada beberapa bentuk, yakni wayang kulit, wayang orang, dan wayang golek. Nih, satu lagi yang bikin kita bangga, Mas. UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia. Sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur.
1: Wow, keren.
0: Bagaimana? Bangga nggak?
1: Nggak cuma bangga, penasaran juga nih.
0: Mari cintai budaya asli Indonesia.

0: Dina, kok kamu main air? Ayo cepat makan dulu, sebentar lagi pergi sekolah.
1: Sebentar, lagi cuci tangan, Bu.
0: Cuci tangannya yang benar ya.
1: Yang benar bagaimana, Bu?
0: Basahi dulu tangan seluruhnya dengan air bersih. Jangan lupa airnya yang mengalir dan pakai sabun ya. Terus digosok ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari sampai ke kuku-kukunya.
1: Ya, jadi lama dong cuci tangannya. Kapan makannya? Nih, udah bersih kan, Bu?
0: Pintar anak ibu. Oh iya, jangan lupa keringkan dengan handuk. Bisa juga diangin-anginkan.
2: Lakukan 5 langkah. Cuci tangan pakai sabun yang benar.

Penyanyi asal Shanghai, Flora Liu, akan hadir di Jakarta untuk membawakan karya-karya Terasa Teng. Penampilannya menjadi bagian dari konser atribut Teresa Teng yang berturut menghadirkan 50 piece orkestra serta Kris Dayanti dan Putri Ayu. Kris Dayanti turut tampil sebagai spesialis performer dalam konser tersebut. Ia mengaku bangga dapat mempelajari karya Teresa Teng yang memiliki kaitan dengan musik asal Semarang. Sementara itu, Putri Ayu juga akan memberikan penampilan spesial dalam konser tersebut. Ia menyebut karya Teresa Teng memiliki makna tersendiri sejak dirinya mulai mempelajari bahasa Mandarin. Flora Liu akan membawakan karya-karya Teresa Teng dengan interpretasi dan karakter vokal sendiri. Penampilannya tidak ditunjukkan untuk menggantikan atau menirukan sosok legenda musik Asia tersebut. Konser atribut to Teresa Teng dijadwalkan berlangsung pada 28 Oktober 2026 di The Ballroom at Plaza Senayan, Jakarta. Pertunjukan ini menjadikan bagian dari penghormatan terhadap karya penyanyi legendaris Asia tersebut. Baik pendengar, info lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id. Selanjutnya kita dengarkan lagu-lagu rilisan tahun 2000-an untuk Anda hingga pengunjung acara nanti. Dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar, kanal informasi dan inspirasi.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Rita, kok pulang cepat? Loh, hidungmu kenapa keluar darah? Mimisan ya? Badanmu juga panas sekali. Hah? Di lenganmu? Ada bintik-bintik merahnya lagi.
5: Iya, tadi di sekolah Rita hampir pingsan. Lalu muntah-muntah. Makanya disuruh pulang cepat oleh Bu Guru.
4: Kalau melihat tanda-tandanya, kamu terkena demam berdarah. Wah, gawat. Ayo nak, kita ke rumah sakit.
6: Hati-hati dan waspadalah terhadap penyakit demam berdarah. Dengan gejala panas tinggi 2-5 hari, timbulnya bintik-bintik merah, rasa nyeri di ulu hati, gelisah, tangan dan kaki berkeringat, pendarahan pada hidung atau mimisan, muntah-muntah, dan buang air besar disertai darah segar, segera bawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat.

memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja Anda, selamat beristirahat, sampai jumpa lagi, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawa.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar kembali di udara membawakan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi saudara, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: sedang mendengarkan RRI Sendawa.
1: Mendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami hadirkan religi pagi untuk Anda.

0: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Gak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran loh, Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh, Bu.
1: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
3: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: Nabi.
1: Dengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, kami akhiri religi pagi. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar, karena sesaat lagi akan anda dengarkan Mutiara Pagi.
2: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir nggak? Kalau nggak minggir gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
4: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Mendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Samarinda.

0: sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.
1: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
2: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami hadir dengan sajian Mutiara Pagi. Hari ini bersama dengan K. Haji Muhammad Khosin MPD untuk memberikan tausiah agama Islamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Khosin.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mita.
2: Alhamdulillah berjumpa di hari Jumat. Sehat, Ustaz?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan pendengar kita ini juga nanti bisa mengikuti sajian ini, karena kami juga akan buka sesi tanya jawab untuk Anda pendengar bisa berinteraksi langsung bersama dengan Ustaz Khosin di line telepon kami 7365667434495, ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811554976. Untuk Anda yang saat ini juga memonitor kami via streaming di aplikasi RRI Digital, bisa menggunakan kolom live chat di aplikasi tersebut ataupun juga di kolom komentar YouTube RRI Samarinda. Topik kita hari ini pendengar adalah memperkuat akidah di tengah munculnya keraguan tentang Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa lengkapnya? Langsung saja kita akan dengarkan tausiah bersama dengan Ustaz Khosin. Silakan Ustaz.
3: Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mubdil muhidil fa'ali lima yuridil hadi. Safwatal abidi ilal manhajir rasid. Syadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wasyadu anna sayyidana wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluhul wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammad. Salatan mutala wa salaman mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mustami'una rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa la tad'u ma'al wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, la ilaha illa huwa, la ilaha illa huwa, kullu shay'in halikun illa wajhahu lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul 'adzim. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sampai hari ini, hari Jumat tanggal 27 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 9 Oktober 2026 Miladiah, kita semuanya masih dikaruniai kenikmatan olehnya. Nikmat yang terbesar dalam hidup kita yaitu nikmat iman dalam Islam, kesempatan sehingga kita bisa bertemu melalui jalur udara ini. Ma'asyiral muslimin, salah satu ilmu yang sangat penting untuk dipelajari oleh setiap muslim termasuk kita adalah akidah atau ilmu tauhid. Ilmu inilah yang akan membantu kita memahami dasar-dasar keimanan, mengenal Allah dengan benar, serta membangun keyakinan di atas landasan yang kokoh. Hal ini menjadi semakin penting ya pada zaman sekarang atau saat ini, di mana kita hidup di tengah arus informasi yang sangat deras dan masif melalui internet dan media sosial. Kita dapat menjumpai berbagai macam pemikiran, pertanyaan, kritik, bahkan keraguan tentang agama dan keberadaan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Di antara fenomena yang berkembang ya saat ini, ya kita kenal terminologi agnotisisme. Agnotisisme yaitu sikap yang meragukan atau menyatakan ketidakpastian mengenai apakah keberadaan Allah Tuhan Yang Maha Esa dapat diketahui secara pasti. Orangnya kan agnostis, ya, agnostik ya. Bagi seorang muslim, hadirnya berbagai pertanyaan semacam ini seharusnya tidak membuat kita takut untuk berpikir. Sebaliknya, keadaan tersebut perlu mendorong kita untuk semakin serius sungguh-sungguh mempelajari dasar-dasar keimanan. Iman tidak hanya cukup diwarisi, iman juga perlu dipahami, dipelajari, direnungkan, dan dikuatkan dengan ilmu. Masyarakat muslimin, Allah SWT menegaskan ya, prinsip tauhid dalam banyak ayat. Salah satunya terdapat di dalam surah Al-Qasas ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tad'u ma'allahi ilahan akhar. La ilaha illa huwa kullu shay'in halikun illa wajhahu laul hukmu wa ilaihi turja'un. Shadaqallahu alazim. Yang mananya, janganlah engkau menyembah Tuhan yang lain selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali zat-Nya. Segala putusan menjadi wewenangnya dan hanya kepadanya kalian dikembalikan. Masalah muslimin, ayat ini memberi penegasan kepada kita bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Seluruh yang ada di jagat raya alam semesta ini bersifat fana, sedangkan Allah Zat, Allah Subhanahu Wa Taala adalah Zat yang maha kekal. Kepadanya pula seluruh manusia akan kembali. Masalah muslimin, Imam At-Tabari di dalam Jami'ul Bayan menjelaskan, wala ta'budu ya Muhammadun ma'a ma'budikalladhi lahu ibadatu kullu syai'in ma'budan akhara siwahu. Wa qawluhu la ilaha illa huwa yaqulu la la ma'buda tasluhu lahu lahul ibadatu illallahi illallahu alladhi kullu syai'in halikun illa wajhahu. Yang artinya, wahai Nabi Muhammad SAW, janganlah engkau menyembah sesembahan lain ya bersama Tuhanmu yang kepadanya, hanya kepada Allah segala sesuatu ya berhak disembah, ya berhak beribadah. Firman Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, berarti tidak ada yang layak disembah selain Allah, sedangkan segala sesuatu akan binasa kecuali zat-Nya. Masyarakat muslimin, ayat ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya memahami tauhid secara benar. Disinilah ilmu akidah memiliki peranan yang sangat penting dan vital. Akidah tidak hanya mengajarkan apa yang harus kita yakini. Ilmu ini juga membantu kita memahami dasar dan argumentasi keyakinan tersebut, baik berdasarkan dalil nakli, dalil yang bersumber dari Al-Quran, maupun dalil akli, yaitu yang bisa dipikirkan melalui akal kita, yang dapat dipahami melalui akal yang sehat. Ma'asyiral muslimin, Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri di dalam kitab Tuhfatul Murid ala Jawahir Tauhid menegaskan, yang artinya ilmu tauhid adalah ilmu yang dengannya seseorang mampu menetapkan keyakinan-keyakinan keagamaan berdasarkan dalil-dalil yang meyakinkan. Dari penjelasan tersebut kita dapat memahami bahwa akidah Islam bukan sekedar keyakinan yang diterima tanpa didasari oleh tanpa dasar. Ya, para ulama sejak dulu telah mengembangkan pembahasan tauhid, ya, menggunakan dalil-dalil wahyu atau dalil-dalil nakli sekaligus argumentasi yang rasional atau dalil akli. Karena itu, masyarakat muslimin, ketika seorang menghadapi pertanyaan seperti apakah Tuhan itu benar ada, kemudian bagaimana kita mengetahui keberadaannya, mengapa kita harus mempercayai wahyu, atau bagaimana memahami sifat-sifat Allah, maka pertanyaan-pertanyaan semacam itu perlu dihadapi dengan ilmu, bukan sekadar dengan emosi. Makrun Fimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI sama dengan dari Allah, dalam tradisi ilmu tauhid, para ulama juga mengajarkan pembahasan yang dikenal dengan istilah Aqaid 50 atau Akidah 50. Pembahasan tersebut mencakup 20 sifat wajib Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 4 sifat dan 1 sifat jaiz bagi Allah, 4 sifat wajib bagi para rasul, 4 sifat mustahil bagi para rasul, serta 1 sifat jaiz bagi para rasul. Jumlahnya ada 50. Tujuan mempelajarinya bukan sekadar memanfaatkan sejumlah istilah, tetapi membangun pemahaman tentang siapa Allah yang kita sembah dan bagaimana kita mengenal para rasul yang membawa petunjuknya. Syekh Al-Bajuri menegaskan mengenai ruang lingkup dan buah ilmu tauhid, ya, yang artinya objek pembahasan ilmu tauhid adalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sisi sifat-sifat yang wajib, mustahil, dan jaiz baginya. Demikian pula sifat-sifat wajib bagi para rasul, sifat mustahilnya dan sifat jaiznya, ini juga membahas perkara-perkara mungkin sebagai jalan untuk mengetahui keberadaan penciptaan serta perkara-perkara sam'iyat yang wajib diyakini. Buahnya adalah mengenal Allah dengan dalil-dalil yang pasti dan memperoleh kebahagiaan yang kekal. Ma'asyiral muslimin, berangkat dari ini kita dapat memahami bahwa mempelajari ilmu akidah memiliki arti yang sangat penting, terlebih ketika kita hidup di era canggih, di era digital saat ini, di zaman yang penuh dengan pertanyaan dan keraguan. Kita tidak perlu menjauhi pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita lakukan adalah membekali diri dengan ilmu agar mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara benar. Apabila akidah dibangun atas pemahaman yang kuat, insya Allah seorang tidak akan goyah ketika berhadapan dengan keraguan. Ia mengetahui apa yang diyakininya sekaligus memahami mengapa ia meyakininya. Pemahaman seperti inilah yang pada akhirnya diharapkan dapat melahirkan keimanan yang semakin kokoh, kuat, ya, ketenangan hati, kesungguhan beribadah kepada Allah SWT. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, ilmu tauhid yang kalau di dalam pelajaran kita dulu, ya, di pesantren itu ada tauhid, ada fikih, ada balaghah, ya, ada ilmu mantek dan lain sebagainya. Di lingkungan Ahlussunnah wal Jamaah dikenal, ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, yaitu, ya, mulai dari yang kecil, ya, akidahnya itu dalam kitab Aqidatul Awam yang ditulis oleh Sayyid Ahmad Marzuki. Kemudian Tijanut Burori yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, dan kitab lanjutan seperti Ummul Barohain yang ditulis oleh Imam Asli As-Sanusi. Maksud dari akidah atau akoid 50 tersebut adalah berkaitan dengan sifat wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala serta para rasul alaihimus salatu wassalam, ya. Di mana wajibnya rasul 4, mustahilnya 4, jaiznya 1. 20 ditambah 20 ditambah 1 41. Kemudian 4 ditambah 4 tambah 1 9, jadi jumlahnya total adalah 50. Angka 50 adalah jumlah, ya, dari seluruh sifat Allah dan Rasul, itu baik yang wajib maupun mustahil maupun yang jaiz. Konsep sifat wajib, mustahil dan jaiz, ya, berangkat dari pemahaman bahwa untuk membuktikan eksistensi mayoritas sifat tersebut, meski, ya, terdapat dalil-dalil nakli berupa yang diambil dari Al-Quran dan juga dalil dan juga hadis, ya, yang juga merupakan sumber akidah, tetapi membutuhkan pemahaman akal yang sehat, yang dalam konteks ini dikenal sebagai hukum akli yang ada tiga, yaitu sifat wajib akli, mustahil akli, dan jaiz akli. Terlebih bagi orang yang sama sekali belum mengenal eksistensi Allah sebagai Tuhan maupun

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saat ini komunikasi kami terputus dengan Ustadz Khosin. Kami masih akan bersama Anda tentunya dengan sajian Mutiara Pagi. Tetap bersama kami.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami mohon maaf terputus komunikasi kami bersama dengan Ustadz Khozin. Kami coba kembali untuk menghubungi beliau. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Amita.
0: Iya, sempat terputus tadi Ustadz ya.
1: Iya, mati lampu sebentar
0: kan. Masya Allah, iya. Ya. Baik Ustadz, silahkan boleh dilanjutkan kembali Ustadz.
1: Oke, terima kasih ya. Masuk muslimin dalam lingkungan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, terbagi ada dua bagian ya. Bagian pertama berkaitan dengan sifat-sifat wajib Allah ya, meliputi sifat wajib ya bagi Allah yang 20 tadi, sifat wajib bagi Rasul yang 4, sifat mustahil yang 4 bagi Rasul, sifat yang mustahil bagi Allah juga 20, yang jaiz 1, kemudian jaiz bagi para Rasul juga 1, jadi jumlahnya adalah 50, yang terkenal dengan sebutan akidah 50 atau dalam bahasa Jawa akoid seket. Nah, sifat-sifat wajib bagi Allah itu meliputi yang pertama, wajib ya, artinya ada. Yang kedua, kidam ya, yang artinya wujudnya tidak ada permulaan. Kemudian bako, yang wujudnya tidak berakhir abadi. Kemudian mukhalafatul hawadisi, berbeda dengan makhluk ciptaannya. Kemudian qiyamu binafsihi, Allah keberadaannya adalah berdiri sendiri. Kemudian wahdaniyat, Allah Maha Esa. Kemudian kudruh, kuasa. Irodah, berkehendak. Ilmu, mengetahui. Hayat, hidup. Sama, mendengar. Basor, melihat. Kalam, berbicara. Kemudian qadirun, zat yang maha kuasa. Kemudian muridan, zat yang maha berkehendak. Kemudian aliman, yang maha mengetahui. Hayyan, yang maha hidup. Kemudian samian, yang maha mendengar. Kemudian basiron, yang maha melihat. Kemudian mutakalliman, yang maha berfirman. Nah, itu tadi sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat wajib bagi Rasul, mulai sidik, artinya jujur. Amanah, terhindar dari keharaman. Ya. Kemudian fatonah, pandai berargumentasi, cerdas. Tablet, menyampaikan risalah. Ya. Jadi masuk muslimin, para pendengar mudara pagi Samarinda dan materi Allah, sifat wajib 20, sifat mustahilnya 20 juga, yaitu mulai akan putus fana masalatul hawadisi, ihtiyajul khairi dan seterusnya. Kemudian sifat mustahil bagi Rasul ya juga 4 ya, mulai dari sidik lawannya benar, lawannya adalah salah ya. Kemudian sidik ya, itu lawannya bohong atau kadzib atau kidzib ya. Amanah lawannya khianah. Kemudian fatonah, cerdas lawannya balajah atau bodoh. Dan yang keempat itu adalah kitman, artinya tidak menyampaikan atau menyimpan ya risalah. Masuk di sini untuk mendengar mutiara pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah. Sifat jaiz bagi Allah yaitu kulli mumkinin au tarkuhu. Sedangkan sifat jaiz bagi Rasul adalah wuku'u a'rodil basariyah, para nabi, para rasul itu dikenai sifat-sifat manusia seperti manusia yang lainnya. Demikian Mbak Nita, tolongnya untuk tema kita pada pagi hari ini kembali kepada Mbak Nita.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, itu dia ya, memperkuat akidah di tengah munculnya keraguan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akan undang Anda untuk bergabung bersama dengan kami, bertanya jawab ataupun juga berdiskusi langsung bersama dengan Ustaz Khozin setelah yang satu ini. Tetap bersama kami.

0: kecuali dari tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim.
1: Masih bersama Anda pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Untuk sajian Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Khosin, memperkuat akidah di tengah munculnya keraguan tentang Allah. Kami undang Anda untuk bergabung di line telepon 736-566-743-495 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811-554-4976. Dan Anda juga yang saat ini memonitor via streaming di aplikasi RR Digital bisa menggunakan kolom komentar ya di YouTube RRI Samarinda. Sudah ada satu penelpon ini, Ustadz, kami terima.
2: Iya.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mita.
1: Ya, Pak Susongko ini suaranya ya.
2: Betul.
1: Iya, sehat.
2: Assalamualaikum,
1: Pak
2: Ustadz.
3: Waalaikumsalam.
1: Silakan Bapak.
3: Monggo, Bapak.
2: Apa yang dimaksud dengan istilah taman-taman surga? Apakah memang betul-betul ada taman surga? Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dimaksud syariat, hakikat, dan marifat? Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Susongko ya, sudah ditangkap ya Ustadz Khosin ya.
3: Iya.
1: Di belakang Pak Susongko ada satu lagi. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Bung Mita.
1: Iya, Pak Nano, silakan Pak.
4: Ya, siap, Ustadz. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Monggo, Pak.
4: Ya, Ustadz, Bung Mita, kan medsos sekarang ini kan konten-konten luar biasa ya. Itu tidak sedikit konten-konten yang menyesatkan begitu. Jadi bagi kita-kita, kami-kami yang awam itu kan susah itu untuk membedakan yang asli, yang palsu, yang bahkan menyesatkan. Jadi gimana Ustadz? Untuk ya setidaknya kita bisa menyaring lah ya hal-hal yang berkonten-konten itu gitu. Barangkali ya, cerita Ustadz. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano ya. Ini memang semakin banyak ya konten-konten yang menyesatkan umat, yang kalau kita tidak pintar-pintar literasinya, ini akan menyesatkan begitu ya. Dua penelpon dulu saya batasi. Silakan Ustadz.

0: eksis di dunia yang dipenuhi rahmat, ketenangan, serta serta keberkahan, sehingga diibaratkan ya Pak Songko seperti berada di taman surga. Nah ini berdasarkan hadis dan penjelasan dari para ulama, ya taman surga atau Riyadul Jannah itu umumnya mengarah pada beberapa makna utama. Yang pertama, majelis ilmu atau majelis dzikir. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa jika melewati taman-taman surga, umat Islam dianjurkan untuk singgah. Ketika para sahabat bertanya mengenai maksudnya, beliau menjawab bahwa yang dimaksud dengan taman surga adalah halakoh-halakoh zikir, yaitu kita berputar, kita mengelilingi, ya duduk bersimpuh di masjid berkeliling, itu halakoh namanya, untuk mempelajari atau di zaman kita namanya majelis ilmu, ya untuk membahas ilmu yang Allah turunkan kepada kita semuanya. Tempat ini dinamakan taman surga karena di dalamnya dibahas ayat-ayat Allah, ilmu-ilmu agama, ya serta hal-hal yang halal maupun haram yang ya ada di dalam kehidupan umat manusia, ya. Dan di dalam majelis inilah mendatangkan kemenangan dan ridho Allah Subhanahu wa taala, karena ya di situ ada, kita bisa membaca Al-Qur'an dan ada gurunya, ada kiainya yang menjelaskan. Ya, jadi majelis ilmu itu adalah satu bagian dari taman surga. Kemudian raudhah di Masjid Nabawi, kalau kita berangkat pergi haji ya, itu kita melaksanakan sholat arba'in, sholat 40 di Masjid Nabawi. Di situ ada satu tempat ya di mana Rasulullah dulu berkhutbah ya menjadi imam, yaitu di Masjid Nabawi yang dikenal dengan satu tempat yang namanya raudhah. Istilah ya taman surga ya dalam tanda petik juga merujuk secara khusus pada raudhah, sebuah area mulia di komplek Masjid Nabawi di Madinah yang ya terletak antara rumah yang kini ya makam ya Nabi Muhammad SAW dan mimbar beliau. Nah itu namanya raudhah ya, berdasarkan hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa area di antara rumah dan mimbar beliau adalah salah satu dari taman-taman surga atau raudhatun min riyadil jannah. Ya. Nah itu demikian ya untuk Pak siapa tadi, Pak Susongko ya. Selanjutnya beliau juga bertanya ya tentang syariat ya, kemudian syariat
1: marifat
0: hakikat ya, ya. Hakikat Mbak ya.
1: Iya betul Ustaz.
0: Hakikat dan makrifat ya, di dalam kita beragama ini ya kita mengenal tiga istilah tersebut ya, yaitu syariat. Kita syariat sholat yang tadi baru kita lakukan, syariatnya itu pekerjaan yang bisa kita lihat, yaitu perbuatannya ya.

0: yaitu kita mulai mengucapkan, ya bisa niat di dalam hati atau kalau dilafatkan itu misalnya tadi usuli parodos sebukiyonate ini mamu malaika itu syariatnya ya. Tapi sholat itu ada syariatnya, ada apa ini hakikatnya ya dan makrifatnya. Jadi secara umum syariat, hakikat dan makrifat adalah tiga dari tahapan atau dimensi ya yang penting ya di dalam ilmu tasawuf ya para sufi ya, bersama dengan hakikat ya, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala secara utuh. Ketika elemen ini saling berkaitan erat satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan di dalam perjalanan spiritual seseorang. Jadi syariat itu dimensi lahiriah seperti yang saya sampaikan tadi kan. Ya, syariat adalah hukum atau aturan agama yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah atau Hadis. Ini mencakup ya amal ibadah lahiriah seperti sholat, puasa, zakat, serta tata cara ya perbuatan sehari-hari, misalnya kita masuk rumah kaki kanan dulu ya, ucapan salam dan sebagainya. Kemudian diibaratkan sebagai kulit atau perahu. Syariat adalah pondasi awal yang wajib dijalankan oleh setiap muslim kita semua ini. Tanpa syariat ya bangunan ya bagaimanapun bagusnya tidak akan kuat ya, karena tidak memiliki dasar atau pondasi yang kuat. Yang kedua adalah hakikat, dimensi kalau dalam bahasa apa ini sufi atau bahasa filsafat ya, dimensi esoteris atau inti ya. Jadi hakikat adalah kebenaran sejati atau dimensi terdalam di balik setiap ibadah dan ciptaan. Jika syariat mengatur gerakan fisik, ya, maka hakikat adalah pemahaman esensi tentang ya, kepada siapa ibadah itu ditujukan. Kesadaran akan kekuasaan Allah, seperti itulah yang disebut dengan hakikat. Diibaratkan isi atau buah, hakikat ya, dipakai saat seseorang mampu merasakan makna dan kehadiran Allah di dalam amal ibadahnya. Hakikat tidak pernah menggugurkan kewajiban syariat. Jadi kalau tidak pernah sholat ya dia belum, lu aku sholatnya hakikat, enggak bisa begitu. Harus syariat dulu baru hakikat ya. Hakikat tidak pernah menggugurkan kewajiban syariat. Keduanya berjalan bersama-sama. Kemudian Pak Susongko yang ketiga adalah makrifat. Itu dalam bahasa sufi artinya puncak pengenalan atau spiritual ya. Makrifat adalah tingkat ya pengenalan ya, atau dalam bahasa filsafat tadi adalah konsis atau kesadaran hati yang sangat dalam, yang sangat dekat dan mendalam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan ini bukan didapat dari logika, tetapi ya pengalaman ini berasal bukan ya berasal dari Allah SWT ya. Pengetahuan ini bukan terdapat di dalam akal semata, melainkan lewat olah pikir ya. Kalau bahasa kita ngopi, ngolah pikir, menata batin atau basiroh dan nurani yang bersih melalui proses ibadah ya, serta pensucian diri atau mujahadah. Kemudian diibaratkan tujuan akhir ya, yang sampai pada makrifat ya, mereka sangat merasa sangat dekat dengan Allah Tuhan yang Maha Pencipta. Nah, jadi syariat, hakikat dan makrifat yang ditanyakan oleh Pak Susongko itu ketiganya terintegrasi, saling berkaitan, tidak boleh menafikan satu di antara tiga yang ada tadi itu. Selanjutnya Pak Nano ya, beliau tadi menyampaikan pertanyaan gimana ya di era digital, kemajuan teknologi dan informasi yang sangat dahsyat ini terkait dengan berbagai macam hal yang terkait dengan agama. Jadi maksudnya tadi sudah saya sampaikan ya, kita beragama ini harus dilandasi yang pertama dengan iman dan ilmu. Iman tanpa ilmu itu tidak sempurna. Gimana al-imanu wa antukin billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhiri khairihi wa sarihina wa ta'ala. Iman ya adalah kita itu percaya kepada Allah SWT. Allah itu tidak kelihatan. Sebagaimana kalau kita sholat itu, sholat itu adalah mi'rajul mu'minin. Mi'rajnya orang mu'min itu sholat ya, kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Tentu kita tidak bisa melihat Allah karena keterbatasan kita, tetapi Allah melihat kita. Nah itu jadi kita nanti ada iman, ada ihsan ya, Islam, iman, ihsan. Nah seperti itu ya. Jadi masyarakat muslimin ya, kalau kita setelah kita dilahirkan dari orang tua yang beragama Islam, tentu anaknya beragama Islam kan, karena keturunannya orang Islam, tidak cukup kita hanya apa ini selang keturunan, tapi harus diisi dengan ilmu, yaitu tadi yang salah satu diantaranya adalah ilmu tauhid ya, bagaimana kita mengenal Allah ya. Allah itu memiliki sifat-sifat yang satu diantaranya adalah wujud, kita takok mukhalafatul hadisi dan lain sebagainya ya. Itu namanya ilmu tauhid ya. Kemudian ya, setelah kita memiliki ilmu, ilmu itu artinya mengetahui, maka tantangan, godaan apapun itu mudah untuk diatasi karena mengetahui caranya, ada ilmunya kan. Itu misalnya ya, dikatakan bahwa Tuhan itu lebih dari satu, sedangkan kita mempunyai akidah. Dalam surah Al-Ikhlas jelas, kul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu satu esa ya. Kalau kita pakai akal ya, misalnya ya, kita punya mobil ya, mobil itu setirnya atau kemudinya itu ada tiga, kita bisa bayangkan yang satu sopir kepingin ke depan, yang satu sopir kepingin ke belakang, yang satu setir lagi sopirnya itu kepingin berbelok. Apa yang terjadi? Mobil itu tidak akan jalan kemana-mana, malah hancur. Demikian itu ya, salah satu ilmu yang harus dikuasai oleh setiap orang yang mengaku beragama Islam, untuk memperkuat akidahnya. Jadi kita tidak hanya selamat turunan, tapi kita juga belajar ya tentang agama kita. Agama kita ini ilmunya luar biasa, kalau ditulis menghasilkan ya beribu-ribu bahkan berjuta-juta gelar doktor. Hanya meneliti hadis arba'in ya secara komprehensif menghasilkan gelar doktor. Itu baru salah satu sedikit ya ilmu Allah ya. Di dalam Al-Qur'an juz 6 itu kullau kanal bahru midadal li kalimati rabbi la nafidal bahru qabla ta' pada kalimati rabbi wal jinna bi mithlihi madada. Jadi kalau kita itu mau mengambil mempelajari ilmunya Allah itu, ilmunya Allah itu bagaikan kita ini membawa pena atau pulpen ya, kemudian dicelupkan di pinggir pantai, lautan, samudra yang luas, kemudian diangkat pena atau pulpen tadi itu, maka air samudra, air lautan itu tidak berkurang sedikit pun. Itu artinya apa? Artinya ilmu Allah itu segala yang ada di bumi dan di langit, di seluruh alam semesta. Kita ini makhluk, Allah itu Al-Khaliq ya, Allah itu yang maha pencipta, kita ini yang diciptakan. Nah, dengan memahami ilmu tauhid ya, serta ilmu-ilmu agama yang lainnya ya, insya Allah kita di dalam menghadapi era arus informasi yang masif itu kita tidak akan goyah. Karena apa? Kita melandasinya dengan ilmu. Demikian ya untuk Pak Nano dan Pak Susanto. Kembali kepada Pak Mita.
1: Baik Ustaz, Masya Allah kita berada di akhir sesi untuk sajian ini Ustaz. Silakan boleh ditutup dengan doa dan juga kesimpulan Ustaz.
0: Iya. Ma'asul muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah ya, kita di dalam beragama ini seperti tadi ditanyakan oleh Pak Susongko ya, itu kita ada yang namanya syariat ya, kemudian hakikat ya, toriko dan marifat ya. Nah itu karena saya juga termasuk salah seorang pengurus ya Jatman Provinsi Kalimantan Timur ya, tentu membekali diri dengan ilmu-ilmu yang ditanyakan oleh Pak Songko tadi ya. Jadi yang pertama itu sebenarnya adalah torikoh atau tarekat ya dalam bahasa Indonesia. Pengertian torikoh ya secara bahasa artinya jalan atau metode, method dalam bahasa Inggris ya. Dalam ilmu tasawuf tarekat ya adalah cara atau amaliyah khusus batiniah yang ditempuh seseorang untuk mengamalkan syariat hukum Islam secara konsisten. Nah seperti itu ya. Kemudian bagaimana mencapai marifat kepada Allah ya, cara mencapai marifat ya atau mengenal Allah ya, dilakukan melalui pensucian hati, konsistensi dalam ibadah, dan mengamalkan ilmu agama secara ikhlas. Nah, kalau kita belum sampai ke ikhlas ya, belum sampai kepada marifat. Nah tentu ada tahapan-tahapan yang di dalam kita untuk mencapai marifat ya. Yang pertama pembersih hati atau tazkiyatul qulub, membersihkan kalbu dari banyaknya sifat-sifat yang jelek ya, seperti sombong, takabur, iri hati, hasad ya, dengki ya. Kemudian ya setelah kita membersihkan hati, kita menjalankan syariat dan ibadah ya. Kemudian menuntut dan mengamalkan ilmu ya, memahami sifat-sifat Allah melalui agama yang benar, dan kemudian kita menghidupkan ilmu-ilmu Allah tadi di dalam kehidupan yang nyata sehari-hari. Ya, itu kalau dalam ilmu thoriqoh ada tahapan spiritualnya atau namanya maqamat atau maqam, ya. Jadi ada maqam am, ya, khusus, kemudian khawasul khawas atau kalau dalam bahasa internasional itu VVIP, ya, very very important person, ya. Ya, khawasul khawas itu khusus dari yang khususnya, seperti itu, ya. Selanjutnya kita dapat menyimpulkan bahwa beragama tidak hanya melakukan ritual-ritual yang ada, yang syariat, tetapi juga kita sampai kepada hakikat dan makrifat, ya, jalannya thoriqoh, ya. Thoriqoh di apa ini, di Indonesia itu yang mutabaroh itu jumlahnya kurang lebih ya 42 sampai 45. Ya, kita di Provinsi Kalimantan Timur punya yang namanya Jatman, Jamiah Ahli Thoriqoh Al-Mutabaroh Ananiyah. Ya, yang baru saja kemarin saya sebagai ketua panitianya, ya, telah melaksanakan musyawarah dan menghasilkan kepengurusan yang baru yang insya Allah sebentar lagi akan diumumkan. Mas Muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah, mari kita tutup acara kita ini dengan sama-sama memanjat panggungan. Semoga anak cucu kita semuanya tetap istiqomah, ya, dalam Islam, ya. Kemudian nanti ketika dipanggil oleh Allah SWT, kita dimasukkan dengan rahmatnya ke surga. Wa ala kulli niyatin sholihah ila hadrotin nabi mustofa rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi sayyidillahi lahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Wasiatatang fi alimina berkatan fi rizkina tabatang kablal maut arahatan indalam maut wa maufratan badal maut Allah maftahlana abal khair wa abal rahmah wa abal barakah wa abal ni'mah wa abal kuah wa abal sikata wa abal afiyata Allah maafina min kulibali dunia bil asb wa bad walaik dunia dalil akhirah wasil dunia wasil akhirah Rabbana taqabbal minna inna wassalamu alim wa tuk'alayna inna ta'ubur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wa barakatuh. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahil alamin. Walakum wallahu muwaffiqul mutawwiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Husin untuk tausiah hari ini, Ustaz. Sehat selalu, Ustaz. Izin pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Kiai Haji Muhammad Khozin MPD yang sudah bersama kita dengan tausiah agama Islam memperkuat akidah di tengah munculnya keraguan tentang Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda yang tertinggal pembahasan hari ini bisa mengakses kembali siaran kami di aplikasi RRI Digital ataupun juga menontonnya di YouTube RRI Samarinda. Kami masih akan bersama Anda di Pro 1 RRI Samarinda.

0: kapan aja, di mana aja.
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop.

Sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Ayi Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa

hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go 1 FM.

Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali di edisi hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Saya Ria Mitasari yang bersama Anda untuk mengupdate informasi-informasi pilihan dan juga menemani Anda mengawali aktivitas di hari ini. Kemungkinan juga beberapa di antara Anda saat ini sedang melaksanakan work from home. Kami juga akan temani tentunya dengan musik-musik menemani suasana paginya. Kami awali dengan informasi dengan perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Timur. Dilansir dari bmkg.go.id, sepanjang wilayah Kalimantan Timur masih berpotensi berudara kabur ya, dengan suhu rata-rata 25 hingga 33 derajat Celcius, seperti di wilayah Kutai Kartanegara, wilayah Berau, Kutai Barat, Kutai Timur, Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Samarinda dan juga Bontang. Sementara itu untuk wilayah Paser dan juga Penajam Paser Utara, ini berpotensi berawan saat ini dengan suhu rata-rata 25 hingga 32 derajat Celcius. Tentunya juga pendengar, kualitas udara di wilayah Samarinda saat ini menembus angka 120,6 dan masuk dalam kategori tidak sehat ya, untuk partikulat meternya atau PM2,5-nya, di mana ini adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil atau sama dengan 2,5 mikrometer yang menandakan kualitas udara saat ini sedang tidak sehat.

0: informasi.
1: Bapak turun kerja dulu ya, Mak?
2: Iya, Pak. Hati-hati.
1: Wah, tinggal 5 menit absen kerja. Harus ngebut nih. Aduh, pas lampu merah. Gimana nih? Mana di simpang ini ada lubang besar. Ya udah, tancap gas aja.
3: Allahu Akbar.
2: Astaga, nekat banget sih. Sudah tahu lampu merah, masih saja ngeropos dan tancap gas.
4: Waspada, jalan berlubang, dan taati selalu rambu-rambu lalu lintas.

tangguh tentunya untuk Anda pendengar yang saat ini mengudara ya dari Shilon 7 untuk temani sama Rinda pagi ini di tanggal 9 Oktober. Untuk yang tetap harus beraktivitas, kami juga hadirkan informasi ternyata di hari ini diperingati sebagai Hari Pos Sedunia atau World Post Day ya. Dilansir dari Detik, pendengar, hari ini ditetapkan pertama kali pada Kongres Pos Universal tahun 1969 di Tokyo untuk memperingati berdirinya organisasi UPU pada tahun 1874 di Bern, Swiss. Dan tujuan utamanya adalah memang meningkatkan kesadaran akan pentingnya layanan pos dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita melihat di era sekarang ya, layanan pos ini bukan sekedar pengiriman surat dan barang, tapi juga menjadi sejarah atau punya peran vital dalam pendukungan perkembangan sosial dan ekonomi di berbagai negara. Hari ini juga diperingati sebagai Hari Surat Menyurat Internasional. Mendengar kalau Hari Pos Sedunia ini menyoroti layanan pos secara umum, tapi Hari Surat Menyurat Internasional ini berfokus pada pentingnya surat sebagai sarana komunikasi klasik yang syarat nilai personal. Itu beberapa informasi untuk peringatan tanggal 9 Oktober ya. Saya sapa juga pendengar yang pagi hari ini juga sudah setia mendengarkan siaran kami di radio konvensional seluruh wilayah Kalimantan Timur ataupun juga yang saat ini mendengarkan via streaming di aplikasi RR Digital. Ada Mbak Ica juga pagi hari ini ya, kami temani dengan update informasi. Selamat pagi dari RAM, dan juga kita akan jelang untuk penyampaian berita pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

hati yang sudah tidak dapat dipisahkan lagi dari penggunaan komputer, baik itu PC, desktop maupun notebook. Mouse komputer diciptakan pada tahun 1964 oleh Douglas Engelbart. Pada masa itu, bentuk mouse sama sekali tidak seperti sekarang ini. Jika melihat bentuk mouse yang sekarang, mungkin ada yang bertanya, mengapa ekor atau kabel mouse seolah terletak di bagian kepala? Bahkan sekarang pun sudah lazim dijumpai mouse tanpa ekor. Namun sebenarnya, mouse yang pertama kali diciptakan benar-benar memiliki ekor atau kabel di bagian belakang. Itu pula lah yang membuat alat penunjuk arah ini diberi nama mouse. Berhubung mouse yang pertama diciptakan bentuknya cukup besar, cara memegangnya tidak seperti sekarang. Jadi, kabel di bagian belakang mouse tidak mengganggu. Ketika mouse mulai menggunakan bola, bentuknya mulai mengecil. Peletakan kabel di belakang menjadi mengganggu sehingga dipindahkan ke bagian kepala mouse.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Jumat 9 Oktober 2026.
2: Ya, saat ini kami terus mengembangkan, jadi meskipun dokter yang pegawai negeri hanya ada 4 orang, tapi kita ada bekerja sama dengan dokter-dokter spesialis yang lain, itu ada 11 orang, jadi layanannya juga semakin meningkat.
3: Dari DTCN itu kan, itu ada pemilahan berdasarkan desil, ada desil 1 sampai desil 10.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Ria Mitasari.

0: Saudara, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Haji Muhammad Salehuddin II Kalimantan Timur terus mengembangkan layanan dokter spesialis, sementara koordinasi rujukan dengan puskesmas perlu diperkuat agar pelayanan pasien berjalan lancar. Berikut laporannya.
1: Rumah Sakit Umum Daerah Haji Muhammad Salehuddin II Kalimantan Timur terus meningkatkan layanan kesehatan melalui kerjasama dengan dokter spesialis. Langkah ini dilakukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan dan pengobatan sesuai kebutuhan. Saat ini rumah sakit tersebut memiliki 4 dokter berstatus aparatur sipil negara serta bekerjasama dengan 11 dokter spesialis lainnya. Layanan yang tersedia meliputi penyakit dalam, anak, obstetri dan ginekologi, bedah, anestesi serta jantung. Selain itu, pengembangan layanan juga diarahkan pada penambahan spesialis paru dan rencana pembukaan praktik dokter jantung dalam beberapa minggu ke depan. Selain itu, rumah sakit melayani persalinan dan bekerjasama dengan puskesmas untuk memberikan penyuluhan kepada ibu hamil. Hal ini dikatakan pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Haji Muhammad Salehuddin II, Dr. Ivan Haryadi Harjowijoyo, kepada RRI, Kamis 8 Oktober 2026.
2: Ya, saat ini kami terus mengembangkan, jadi meskipun dokter yang pegawai negeri hanya ada 4 orang, tapi kita ada bekerjasama dengan dokter-dokter spesialis yang lain, itu ada 11 orang. Jadi layanannya juga semakin meningkat. Kita punya 4 dasar, dari mulai penyakit dalam, anak, obstetri dan ginekologi, juga bedah. Selain itu juga ada dokter anestesi, ada dari dokter jantung, dokter gigi konservasi, dan juga dokter-dokter yang lain yang akan dikembangkan. Seperti dokter paru, juga akan datang, dan dokter jantung. Termasuk kita juga kerjasama dengan puskesmas untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan untuk ibu-ibu hamil. Jadi ada, kita harapkan ibu hamilnya siap pada saat melahirkan.
1: Pengembangan layanan tersebut perlu didorong koordinasi rujukan yang responsif antar fasilitas kesehatan, terutama antara rumah sakit dan puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kepala UPTD Puskesmas Sempaja Dr. Emma Aryani menilai, komunikasi dengan pihak rumah sakit menjadi bagian penting dalam memastikan pasien mendapatkan penanganan lanjutan. Terlebih, Puskesmas Sempaja termasuk fasilitas kesehatan yang sering berkoordinasi dengan RSUD Haji Muhammad Salehuddin II karena letaknya berdekatan.
3: Nah, yang paling patut di highlight ya atau disoroti adalah mengenai pelayanan, dalam hal ini tentu saja rujukan. Nah, dari kami sendiri Puskesmas Sempaja yang sangat dekat dengan Rumah Sakit AMS 2 ini, maka kami seringkali berhubungan terutama soal rujukan. Nah, mungkin harapan kami sebagai FKTP yang sering berhubungan sama AMS 2, artinya mungkin rujukan itu akan lebih berjalan baik. Apabila ada permasalahan, bisa segera direspon oleh rumah sakit supaya pelayanan terhadap masyarakat berjalan dengan baik.
1: Koordinasi yang baik diharapkan dapat mempercepat penanganan kendala rujukan sekaligus menjaga kesinambungan pelayanan bagi masyarakat. Masukan dari puskesmas dan pihak terkait lainnya juga dibutuhkan untuk mengevaluasi layanan serta menentukan perbaikan yang diperlukan. Dengan pengembangan dokter spesialis yang diikuti penguatan komunikasi antar fasilitas kesehatan, RSUD Haji Muhammad Salehuddin II diharapkan semakin mampu mendukung kebutuhan pengobatan masyarakat, sekaligus memperlancar proses rujukan pasien dari puskesmas. RR Samarinda, Nisorkula, melaporkan.
0: Lebih dari 16.000 keluarga di Kutai Barat masuk dalam data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional DTSEN Triwulan 2 2026. Berikut laporannya.
4: Sebanyak 16.578 keluarga dengan 85.394 individu di Kutai Barat masuk dalam data terpadu sosial ekonomi nasional atau DTSN triwulan 2 2026. Data tersebut digunakan pemerintah untuk menentukan sasaran program sesuai kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk penyaluran bantuan program keluarga harapan atau PKH serta berbagai program perlindungan sosial lainnya. Kepala Dinas Sosial Kubar Adolfus Pontus menjelaskan, dalam DTSN masyarakat dikelompokkan berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial dan ekonominya ke dalam 10 desil.
5: Dari DTSN itu kan, itu ada pemilahan berdasarkan desil, ada desil 1 sampai desil 10. Nah, tapi yang digunakan oleh pemerintah untuk diberikan bantuan ini, masyarakat yang berada dalam desil 1 sampai desil 5.
4: Lebih lanjut dikatakan, dari 16.578 keluarga yang masuk DTSN Kubar, terbagi dalam 5 kelompok desil. Desil 1 sebanyak 2.802 keluarga atau 16.341 individu, kemudian desil 2 sebanyak 2.922 keluarga atau 16.720 individu.

0: mengikuti perubahan kondisi masyarakat dan proses pemutakhiran secara nasional.
1: Data ini berproses terus, dia data ini dinamis. Karena DTCN ini, perubahan data ini selalu berjalan. Jadi kalau ada masyarakat yang belum terdaftar, dia bisa melakukan pendaftaran langsung dengan beberapa aplikasi yang tersedia itu.
0: Secara keseluruhan, data DTSEN disusun berdasarkan kecamatan serta kampung dan kelurahan. Untuk DTSEN triwulan 3/2026, Dinas Sosial Kutai Barat masih menunggu rilis dari Kementerian Sosial RI. RRI Sendawar, Mikael Karusjang, melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menghadapi tantangan pembangunan di tengah keterbatasan ruang fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah menyusun program yang lebih terarah, efektif dan berkelanjutan. Bupati Mahakam Ulu Angela Idang Belawan mengingatkan seluruh jajaran agar menghentikan pola pembangunan fisik yang sporadis dan bersifat coba-coba. Setiap program harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat, perencanaan matang serta kemampuan keuangan daerah. Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya sinergi antar organisasi perangkat daerah. Ego sektoral dinilai dapat memicu pemborosan anggaran dan menghambat pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi. Melalui perencanaan yang lebih terarah dan kolaborasi antar perangkat daerah, Pemkab Mahakam Ulu berupaya memastikan setiap anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat meskipun ruang fiskal daerah terbatas. Anda masih mendengarkan program Masatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda bersama Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur meresmikan kantor Batalion B Pelopor di Samarinda Seberang. Fasilitas baru ini diharapkan memperkuat dukungan keamanan seiring meningkatnya aktivitas dan peran strategis Kota Samarinda. Berikut laporannya.
3: Pemerintah Kota Samarinda bersama Satuan Brigade Mobil atau Brimob Polda Kalimantan Timur meresmikan kantor Batalion B Pelopor di Mako Brimob Batalion B Pelopor Jalan Sultan Hasanuddin Samarinda Seberang pada Kamis 8 Oktober 2026. Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan keberadaan Batalion B Pelopor semakin penting seiring posisi Samarinda sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, dan pendidikan serta penyangga utama Ibu Kota Nusantara. Menurut Andi Harun, perkembangan tersebut turut meningkatkan kompleksitas tantangan keamanan.
4: Bahwa ketika rakyat kuat, negara selalu hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dan Batalion B Pelopor Samarinda ini menjadi salah satu kekuatan negara di dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Di samping itu, Bapak dan Ibu semua, kita juga harus menempatkan bahwa keamanan adalah fondasi pembangunan. Tidak ada investasi yang akan tumbuh tanpa jaminan kepastian keamanan. Tidak ada pembangunan yang berkelanjutan tanpa ketertiban sosial. Dan tidak ada pelayanan publik yang optimal apabila masyarakat merasa lingkungannya tidak aman.
3: Andi Harun menegaskan keamanan merupakan salah satu fondasi utama pembangunan daerah. Menurutnya, investasi, pembangunan berkelanjutan, hingga pelayanan publik membutuhkan kondisi keamanan dan ketertiban sosial yang terjaga. Peresmian kantor Batalion B Pelopor turut dihadiri Dansat Brimob Dakaltim, jajaran Forkopimda, sekretaris daerah, sejumlah kepala perangkat daerah, serta camat dan lurah sekecamatan Samarinda Seberang. Andi Harun berharap fasilitas baru tersebut dapat meningkatkan semangat personil dalam menjalankan tugas sekaligus memperkuat kehadiran negara di tengah masyarakat. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Pengembangan Danau Kenohan menjadi destinasi wisata air di Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat masih terkendala kondisi kawasan dan keterbatasan fasilitas pendukung. Berikut laporannya.
0: Pengembangan Danau Kenohan sebagai destinasi wisata air di Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur masih terkendala kondisi kawasan dan keterbatasan fasilitas pendukung. Camat Melak, Asrin Suryanto mengatakan sejumlah fasilitas dasar belum tersedia secara memadai, di antaranya toilet, listrik, tempat parkir, lapangan, serta fasilitas pendukung kegiatan lainnya. Selain itu, akses menuju kawasan Danau Kenohan juga masih membutuhkan penanganan. Terdapat sekitar 17 meter bagian akses jalan yang masih menjadi kendala sehingga perlu mendapat perhatian dalam rencana pembenahan kawasan tersebut. Pemerintah Kecamatan Melak berencana mengusulkan penanganan Danau Kenohan melalui dukungan pemerintah daerah dan DPRD Kubar yang diarahkan dalam penyusunan anggaran tahun 2027.
5: Akses ke sana itu kalau untuk sementara ini kan hanya terkendala itu sekitar 17 meter yang kurang. Nah, kita melihat itu yang kurangnya di sana itu yang pertama itu tempat parkir tidak memadai, kemudian listrik belum ada, WC belum ada. Jadi kemungkinan itu direncanakan oleh dari

0: anggota DPRD itu kemungkinan nanti minta bantu itu di anu ya APBD murni atau APBDP di tahun 2027.
1: Asrin mengatakan revitalisasi dan normalisasi danau Knohan menjadi wisata air di Melak belum dapat dilakukan tahun ini karena anggaran 2026 sudah berjalan. Karena itu pembenahan kawasan akan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran.
0: Kalau memang itu nanti sudah memungkinkan, kita mau mempromosikan wisatanya di sana. Nah, jadi itu kita mau mempromosikan itu sebagai destinasi wisata untuk Kecamatan Melak, terutama wisata air. Makanya master plan kita itu nanti dijadikan nanti wisata air, apakah nanti ada pulau bebek, dan pokoknya yang air lah. Nah, dijadikan juga nanti untuk latihan atlet, terutama atlet dayung dan atlet chess.
1: Asrin berharap penanganan kawasan Danau Knohan menjadi wisata air di Kecamatan Melak dapat dilakukan secara bertahap, mulai dari pembenahan kondisi lingkungan, akses, hingga penyediaan fasilitas dasar yang dibutuhkan masyarakat. Dari Sendawar, Mikael Carlos Jiang melaporkan.
2: Gerakan Pangan Murah atau GPM digelar di Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Samarinda, Kamis pagi. Kegiatan ini menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Berikut laporannya.
3: Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur menggelar Gerakan Pangan Murah atau GPM di halaman kantor Kelurahan Rawa Makmur, Jalan Ampera nomor 1 RT 10 Kecamatan Palaran Samarinda pada Kamis 8 Oktober 2026. Kegiatan yang dimulai pukul 8 WITA tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia ke-46 sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Sejumlah stan berjajar di halaman kantor kelurahan menawarkan berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari beras, telur, minyak goreng, udang, aneka sembako, hingga makanan siap saji. Warga terlihat mulai berdatangan sejak pagi untuk membeli kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Sekretaris Kelurahan Rawamakmur Doni Supriyadi mengatakan, pihak kelurahan mendukung kegiatan gerakan pangan murah karena dinilai membantu masyarakat memperoleh bahan pangan, sekaligus menjaga stabilitas harga.
4: Di sini juga ada UMKM yang saya lihat ya, dari pihak Kelurahan Rawamakmur sendiri beberapa spot sudah ada, dan itu adalah salah satu kekuatan kami juga masalah UMKM. Di sini juga warga-warga sudah banyak partisipasi, maksudnya antusias ya terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pihak pemerintah provinsi pada hari ini. Ini yang saya lihat ini spotnya baru 3 ya, mungkin kedepannya mungkin walaupun sudah kami sosialisasikan sebelumnya, mungkin memang ada beberapa informasi yang mungkin belum sampai ke masyarakat ya. Kedepannya nanti ini gerakan pangan ini memang sudah beberapa kali diadakannya, jadi untuk antisipasi kedepannya supaya lebih proaktif gitu, nanti kami giatkan acara-acara seperti ini ke titik-titik UMKM yang ada di masyarakat Kelurahan Rawa Makmur.
3: Doni berharap harga yang ditawarkan dalam gerakan pangan murah kali ini benar-benar dapat dijangkau masyarakat dan menyesuaikan dengan kondisi ekonomi warga setempat. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Beralih ke berita olahraga. Pelatih Borneo FC Samarinda, Mauro Geronimo, meminta supporter tetap bangga atas perjuangan Pesut Etam setelah menahan imbang Buriram United tanpa gol di Thailand. Mauro menilai hasil tersebut patut diapresiasi mengingat kualitas lawan, perjalanan panjang, dan jadwal pertandingan yang berdekatan. Berikut informasinya.
5: Pelatih Borneo FC Samarinda, Mauro Geronimo, menyampaikan pesan kepada para supporter agar tetap bangga terhadap perjuangan para pemain setelah Pesut Etam bermain imbang 0-0 melawan Buriram United dalam laga ASEAN Club Championship Sopi Cup 2026-2027 di Chang Arena, Thailand. Mauro menegaskan Borneo FC tidak datang ke Thailand hanya untuk mencari hasil imbang, melainkan tetap memilih kemenangan. Namun ia mengakui Buriram United merupakan lawan yang berkualitas dengan pengalaman dan kekuatan skuad yang mumpuni. Mauro menilai keberhasilan membawa pulang satu poin ke Indonesia merupakan hasil yang patut diapresiasi. Terlebih Buriram United juga telah dua kali menjuarai Sopi Cup. Ia juga menyoroti kedalaman skuad Buriram United yang melakukan 5 pergantian pemain dan dinilai mampu meningkatkan kualitas permainan. Kondisi tersebut, menurut Mauro, justru membuatnya semakin bangga terhadap performa para pemain Borneo FC. Selain menghadapi lawan tangguh, Borneo FC juga harus menjalani perjalanan panjang menuju Thailand. Mauro menyebut perjalanan dari Indonesia ke Buriram membutuhkan waktu sekitar 32 jam, sehingga pemulihan kondisi pemain menjadi perhatian utama. Saya pikir para pendukung kami harus sangat bangga dengan klub dan para pemain kami. Kami tahu betapa sulitnya pertandingan ini. Kami membawa pulang satu poin ke Indonesia saat menghadapi juara dua kali Trophy Cup. Sekali lagi saya ulangi, kami tidak mempersiapkan tim untuk hasil imbang. Kami bersiap untuk menang, namun level pertandingan ini lebih tinggi. Mauro berharap para pemain dapat segera memulihkan kebugaran karena Borneo FC harus kembali ke Indonesia untuk menjalani pertandingan selanjutnya. Ia pun meyakini para supporter turut bangga atas kerja keras dan perjuangan skuad Pesut Etam yang mampu meraih satu poin di kandang Buriram United. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
2: Sebelum mencukupkan berita pagi, berikut kami sampaikan berita utama. Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Haji Muhammad Salehuddin II Kalimantan Timur terus mengembangkan layanan dokter spesialis. Lebih dari 16.000 keluarga di Kutai Barat masuk dalam data terpadu sosial ekonomi nasional DTSEN triwulan 2 2026. Sekian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Mitasari. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, saat ini kami hadirkan Sendawar Pagi. Dan jangan lewatkan, akan kami bagikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sendawar Kutai Barat.

0: Aduh, Jeng, aku lagi bingung nah.
1: Kenapa, Jeng? Kok bingung? Sini, pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah, Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.
2: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
3: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
4: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
5: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
6: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu.
7: Yokianiro kang para prajurit.
8: Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
9: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
10: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
11: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
9: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
12: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
13: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
14: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
15: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
16: Anda sedang mendengarkan RRI.

Pendengar Radio Republik Indonesia, sendiri manapun Anda berada, kami hadirkan perakiran cuaca untuk Anda periode pagi hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Pendengar, diperkirakan pagi hari ini cuaca berkabut, siang berkabut, sore udara kabur, malam berawan, dini hari berawan. Nah, pendengar, itulah perakiran cuaca yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda periode pagi hari ini, Jumat 9 Oktober 2026.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar, kami akhiri sesi Sendawar pagi ini. Jangan lewatkan, tepat pada pukul 8 akan Anda dengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.
2: Ini kembaliannya, Mas.
3: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
3: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret. Jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
3: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.

Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan. Pertimbangan tersebut diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto, kendati komposisi jumlah anggota disurut karena terlalu banyak saat ini.

Pemerintah dan Panitia Kerja atau Panja Komisi 7 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 mendatang. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Jumat 9 Oktober 2026. Saya Risi Rustarto.